0: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
1: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
0: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
4: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
5: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
3: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
4: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
3: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sarifullah Alam. Alam.
7: Ya pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudah.
8: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
9: Nanti mau ziarah gini ya?
8: Iya, ziarah.
7: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarifullah, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
10: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain severe pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
11: Juni 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan terjangkita dan mengikuti protokol. Hasil pemeriksaan langsung dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan protokol. Hasil dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAS pasien masih lemas dengan saturasi 0,2 turun pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Keesokan harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2020 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
10: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
12: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang ada pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sulusalam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Sulusalam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
9: Khususnya kloter 12, yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Sulusalam, itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Sulusalam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke debarkasi asrama haji Aceh.
12: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Sulusalam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Sulusalam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Sulusalam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Sulusalam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, infrastruktur.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Perancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Beranda Astacita pagi hari ini, yang kita akan membahas topik MBG tak hanya tingkatkan gizi tetapi juga gerakan ekonomi rakyat. Selengkapnya bersama saya, Hari Sukma.
1: Beranda Astacita RRI Denpasar.
0: Baik pendengar, informasi pertama, program Makan Bergizi Gratis dinilai tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat. Dikutip dari balitribun.co.id, anggota Komisi 9 DPR RI, Tutik Kusuma Wardani mengatakan program yang diluncurkan sejak awal tahun 2025 tersebut telah menciptakan perputaran ekonomi yang besar di daerah, sekaligus membuka lapangan kerja melalui ratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Bali. Menurut Tutik, MBG memberikan manfaat langsung bagi petani, peternak dan nelayan karena hasil produksinya terserap sebagai bahan baku penyediaan makanan bergizi. Meski demikian, pemerintah masih terus menyempurnakan sistem dan memperluas jangkauan layanan agar manfaat program dapat dirasakan lebih merata. Ia berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program tersebut.
2: Halo, saya Jonathan dari Denpasar. Menurut saya, program ini sangat membantu. Anak-anak saya jadi bisa makan makanan sehat setiap hari, dan saya nggak perlu khawatir soal biaya makan di sekolah. Tapi kadang saya dengar kualitas makanannya masih bisa ditingkatkan lagi. Misalnya, dengan menambah variasi menu atau bahan yang lebih segar.
3: Halo, saya Monica dari Denpasar. Program ini bagus banget, terutama untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mereka juga bisa makan yang bergizi tanpa beban. Tapi saya pikir program ini perlu diperluas lagi ke lebih banyak sekolah, terutama yang ada di daerah terpencil. Kadang ada sekolah yang belum terjangkau.
4: Halo, saya Femi dari Denpasar. Saya sih senang ya dengan program ini, karena bisa membantu banyak keluarga yang mungkin nggak mampu untuk memberikan makanan bergizi yang tiap hari kan. Tapi kalau saya dengar dari teman-teman itu, kadang menu yang disajikan itu kurang menarik sih buat anak-anak. Kalau bisa menunya lebih variatif dan sesuai selera mereka, jadi pasti lebih maksimal.
0: Baik pendengar, masih di Beranda Astacita dengan topik MBG tak hanya tingkatkan gizi tetapi juga gerakan ekonomi rakyat. Informasi selanjutnya pendengar, Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI Dodi Iswardi menilai program Makan Bergizi Gratis menjadi langkah penting untuk mengatasi dampak jangka panjang stunting yang disebut sebagai silent emergency atau kedaruratan tersembunyi. Menurutnya, stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga meningkatkan resiko berbagai penyakit degeneratif, gangguan kesehatan mental, serta menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dodi menjelaskan bahwa konsumsi makanan bergizi seimbang secara berkelanjutan merupakan kunci untuk memperbaiki dampak stunting. Karena itu, PERSAGI mendukung penuh pelaksanaan MBG melalui penguatan kompetensi dan sertifikasi tenaga gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Program ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045. Pendengar, informasi selanjutnya, program Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah investasi strategis pemerintah Indonesia untuk membangun SDM unggul demi mewujudkan generasi emas 2045. MBG berfokus pada asupan bergizi dan halal untuk memastikan anak-anak tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Lalu bagaimana implementasi program ini di lapangan dan manfaat yang telah diterima anak-anak sekolah melalui program MBG? Berikut perbincangan Nyoman Kas bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 2 Kuta Utara, Imade Suartana Putra, SPD.
5: Pak Made, terkait dengan program Makan Bergizi Gratis, sejak mendapatkan program MBG ini, apakah ada perubahan anak-anak? Dari sisi proses pembelajaran, apakah sudah terlihat dampaknya? Apakah anak-anak lebih bersemangat atau seperti apa, Pak?
6: Berkaitan dengan antusias anak-anak, dari kacamata saya sendiri dan juga dari teman-teman kami, Ibu, itu anak-anak sangat antusias, Ibu. Nah, jadi mereka menyambut kedatangan NBG dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan, apalagi yang mereka memang artinya sangat membutuhkan, Ibu. Jadi masyarakat kami, siswa kami, peserta didik kami di Dalung, walaupun mungkin boleh dikatakan daerahnya sudah kota, Ibu, jadi beberapa ada yang memang kita lihat mereka butuh, Ibu. Dan sampai mereka mengatakan, Bapak, MBG-nya menunya hari apa, gitu, Pak. MBG-nya sangat enak, gitu. Artinya secara melakukan apa evaluasi, Ibu, evaluasi itu kami lakukan melalui Google Form. Evaluasi juga kami lakukan secara survei, turun langsung ke lapangan, dalam arti melihat anak-anak kami antusias untuk makan di kelas masing-masing. Mereka sangat antusias. Nah, untuk di sini efek atau pengaruh dalam proses pembelajaran jelas, Ibu, sangat berpengaruh, ya. Nah, mungkin artinya secara apa ya, boleh dikatakan menonjol langsung gitu memang tidak, Ibu, ya. Kita bisa lihat dari nilai, cuma dari perilaku kita bisa lihat, Ibu, dari perilaku anak-anak kalau sudah mereka mendapat asupan makanan yang bergizi, Ibu, artinya secara fisik mereka sudah siap untuk belajar dan psikis juga sudah siap. Nah, sehingga pandangan dan kacamata saya sendiri selaku pengajar di sana ada pengaruh yang signifikan, Ibu, untuk anak-anak kami.
5: Nah, ketika menentukan menu MBG ini, apakah pihak sekolah terlibatannya seperti apa, Pak? Apakah ikut memberikan masukan kepada penyedia sehingga apa yang disediakan itu sesuai dengan keinginan anak-anak?
6: Baik, terima kasih untuk menu. Menu ini dari pihak SPPG sudah menginformasikan kami di grupnya, khusus grup koordinasi PIC untuk sekolah satuan pendidikan yang dilayani oleh SPPG Dapur Kuta Utara, Ibu. Jadi setiap hari menu yang disajikan itu akan di-share ke kami. Jadi di sini selama berjalan, Ibu, dari 1 September 2025 sampai di hari ini, detik ini, itu sementara sih memang ditentukan oleh pihak SPPG, Ibu, bersama tim badan gizinya mungkin, ya, setahu tiang, Bu, ya. Nah, dan tiang juga sudah mengevaluasi, memberikan berupa form ke anak-anak. Anak-anak saya berikan kesempatan untuk memilih, menyuarakan hak mereka, Ibu, seperti student agency, suara pilihan, sehingga makanan itu menjadi milik mereka.
5: Kita ingin menyempurnakan dari program MBG ini. Nah, masukan dari Bapak kepada pihak-pihak terkait, Badan Gizi Nasional maupun Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya, apa, Pak, masukannya untuk menyempurnakan program ini?
6: Baik, terima kasih, Ibu. Untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG, di mana sudah tertuang, Ibu, ya, gimana untuk mencetak nanti generasi emas di tahun 2045 ini, harapan kami yang pertama adalah, satu, jelas dijamin kesegarannya, terus dijamin kesehatan daripada menu makanan tersebut, tempat dari omprengnya, bahasanya ompreng itu, Bu, jadi itu dijamin kesehatannya, terus dari jaminan asupan gizinya juga mohon juga tetap dijaga, dan kalau memang bisa ditingkatkan seperti respon dari anak-anak kami di sekolah, 4 sehat 5 sempurna, ada susu, kalau bisa menurut respon mereka, Ibu, itu kalau bisa sih setiap hari mereka dapat susu. Itu dari beberapa respon anak-anak kami, ya, tidak semua. Nah, jadi harapan ini kan program ini berkesinambungan, Ibu. Jadi tidak hanya di awal-awal ini kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo seperti itu, bisa nanti tetap bersinambungan.
5: Baik, Pak Made, terima kasih atas perbincangannya terkait penyempurnaan program MBG untuk mewujudkan generasi emas 2045. Pendengar, demikian perbincangan kami dengan Bapak Made Suartana, SPD, Wakasek Kesiswaan SMP Negeri 2 Kuta Utara, Kabupaten Badung. Selamat siang.
2: Halo, saya Jonathan dari Denpasar. Menurut saya, program ini sangat membantu. Anak-anak saya jadi bisa makan makanan sehat setiap hari, dan saya nggak perlu khawatir soal biaya makan di sekolah. Tapi kadang saya dengar kualitas makanannya masih bisa ditingkatkan lagi. Misalnya, dengan menambah variasi menu atau bahan yang lebih segar.
3: Halo, saya Monica dari Denpasar. Program ini bagus banget, terutama untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mereka juga bisa makan yang bergizi tanpa beban. Tapi saya pikir program ini perlu diperluas lagi ke lebih banyak sekolah, terutama yang ada di daerah terpencil. Kadang ada sekolah yang belum terjangkau.
4: Halo, saya Femi dari Denpasar. Saya sih senang ya dengan program ini karena bisa membantu banyak keluarga yang mungkin nggak mampu untuk memberikan makanan bergizi yang tiap hari kan. Tapi kalau saya dengar dari teman-teman itu, kadang menu yang disajikan itu kurang menarik sih buat anak-anak. Kalau bisa menunya lebih variatif dan sesuai selera mereka, jadi pasti lebih maksimal.
0: Baik pendengar, masih di Beranda Asta Cita dengan topik MBG tak hanya tingkatkan gizi tetapi juga gerakan ekonomi rakyat. Informasi selanjutnya pendengar, Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa informasi mengenai penghentian penyaluran dana dan operasional program makan bergizi gratis adalah hoax. Kepala BGN Nanik S. Deyang dikutip dari situs bgn.co.id memastikan hingga saat ini tidak ada kebijakan maupun instruksi resmi untuk menghentikan operasional dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia. Menurut Nanik, meskipun terdapat dinamika administratif dalam proses pencairan anggaran, hal tersebut tidak mempengaruhi komitmen pemerintah dalam menjalankan program MBG. BGN juga mengimbau seluruh mitra pelaksana dan masyarakat agar hanya mengacu pada informasi resmi serta tidak mudah mempercayai informasi yang tidak dapat diverifikasi. Pemerintah terus melakukan koordinasi guna memastikan layanan MBG berjalan lancar dan seluruh penerima manfaat tetap memperoleh haknya. Baik, informasi selanjutnya pendengar, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia atau APJI Bali berharap persoalan yang terjadi di BGN dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Ketua APJI Bali, Indah Trimavo Yuda, menegaskan pihaknya tetap mendukung program prioritas pemerintah tersebut dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan sembari menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Menurut Indah, keberlanjutan program MBG penting tidak hanya bagi penerima manfaat seperti anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga bagi pelaku usaha yang telah berinvestasi membangun dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. APJI Bali berharap program MBG dapat terus berjalan dengan sistem yang lebih baik, terstruktur, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat. Demikian pendengar Beranda Asta Cita hari ini, saya Hari Sukma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Beranda Asta Cita RRI Denpasar.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1, dari tadi yang kita sudah dengarkan tentunya lagu dari Khalid, Talk. Ya, dari lagu Inggris gitu ya. Kita geser dulu ke lagu yang bisa bikin jempol sama kaki Anda juga ikut bergoyang nih pagi hari ini. Biar hawa dingin di kawasan Hayam Wuruk juga agak luntur gitu ya. Sukma mau putar satu lagu legendaris dari mantan vokalis Dewa 19. Siapa lagi kalau bukan Om Ari Lasso ya. Lagu yang dirilis 2003 ini judulnya Rahasia Perempuan. Nah, buat para laki-laki yang lagi nemenin pasangannya gitu ya, setuju gak sih kalau perempuan itu emang penuh rahasia dan teka-teki yang bikin penasaran? Daripada pendengar makin pusing ya mikirin rahasianya, mending kita dengerin aja lagunya biar Sabtu pagi ini ya tentunya makin powerful. Ini dia pendengar, lagu dari Ari Lasso, Rahasia Perempuan.

0: Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sudah kita simak dan dengar bareng-bareng tentunya lagu dari Ari Lasso, Rahasia Perempuan, yang sudah menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Dan juga sebentar lagi pendengar, kita akan ikuti dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan antara Amerika Serikat versus Paraguay. Namun kita akan ikuti terlebih dahulu pendengar cek fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Sementara itu, dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, tidak terdapat uang kertas pecahan 18.000 yang pernah diterbitkan atau diedarkan oleh Bank Indonesia. Faktanya, foto tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Jadi mendengar unggahan berisi klaim, ada uang pecahan 18.000 bergambar Prabowo Gibran adalah konten palsu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, seperti yang Sukma sudah informasikan tadi bahwa sebentar lagi kita akan ikuti debar atau dengan bareng Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan antara tim Amerika Serikat versus tim Paraguay yang kita segera dengar bersama Pro 3 berikut ini.
4: Terdapat warna merah juga yang menjadi warna dari bendera Amerika Serikat. Bertindak sebagai kapten bintang dari klub Serie A AC Milan, yakni Christian Pulisic. Ya baik, saudara pendengar, beberapa saat lagi kita akan memulai atau mengikuti jalannya babak yang pertama, di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya baik, saudara pendengar, baru saja kick off dimulai. Tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam kali ini yang akan dilakukan oleh Paraguay. Lempar jauh ke depan mencari rekannya, terjadi bola udara berhasil direbut oleh Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Nampaknya sebuah pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh Paraguay terhadap, maksud kami, yang dilakukan oleh tim Amerika Serikat terhadap Paraguay. Ya, Bung Yanto, kalau Anda melihat nih pertandingan pagi hari ini seperti apa nih, Bung Yanto? Skuad yang diturunkan oleh Amerika Serikat nih, oleh pelatih Mauricio Pochettino tentunya, Bu.
5: Iya, saya pikir kedua pelatih menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya, karena ini merupakan pertandingan bergengsi, apalagi Amerika Serikat yang memang turun di kandang sendiri, mau tidak mau dia harus mengeluarkan atau menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang Piala Dunia secara begitu besar.
4: Iya. Baru saja, saudara pendengar, terjadi kemelut di depan gawang Amerika Serikat. Namun beruntung tadi tendangan yang berusaha dilakukan oleh salah seorang pemain Paraguay masih melambung di atas mistar gawang, dan kini terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Buang saja bola jauh ke depan. Masih Paraguay kali ini menguasai bola di lapangan tengah. Umpan ke sisi sebelah kiri, namun lebih dekat kepada

0: kiper dari Amerika Serikat, Freeze, masih memainkan bola Freeze. Ya, Bung Nova, kalau Anda melihat bagaimana nih, sudah memasuki menit kedua di babak yang pertama ini, nampaknya kedua tim masih terlihat berhati-hati nih di pertandingan pagi hari ini.
1: Amerika Serikat melakukan kick off ya, langsung membuang dalam tanda kutip bola ke area pertahanan dari Paraguay. Ini Amerika Serikat memiliki rencana untuk langsung melakukan pressing, tetapi kemudian tadi Paraguay melepaskan pressing itu dengan melakukan lemparan jauh, melepaskan lemparan dan berujung pada serangan yang tadi hampir menjadi gol oleh Antonio Sanabria, tetapi masih bisa diamankan oleh kiper Matt Fries.
2: Ya, saudara-saudara, saya kira pertandingan babak pertama ini, kedua kesebelasan terus mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri maupun kanan. Kedua kesebelasan Paraguay dan Amerika yang terus mencoba menekan pertahanan kini. Amerika mencoba bangun serangan, ada Alex Freeman di situ. Terhentikan jilak menggiring bola, merasuk di kantung pertahanan Paraguay. Gerak tipu sejenak dia, angkat ke arah penalti, masih terjadi perebutan. Oh, ternyata kali ini serangan dari Amerika mencoba dihadang oleh pemain-pemain Paraguay. Paraguay mencoba membangun tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, tarik ke belakang, ada Gomez di situ, hentikan dengan kaki kiri, umpan ke dalam kotak penalti maksudnya, tapi bola tadi dihadang saja oleh pemain belakang Amerika. Terjadilah lemparan ke dalam untuk Paraguay ataupun tendangan bebas tampaknya, saudara-saudara. Oh, ternyata lemparan ke dalam, nomor punggung 4 yaitu Juan Carques akan melakukan lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan, daerahnya sendiri sudah lempar ke depan, jadi tujuh adalah pemain Babadilla di sana, tetapi sayang bolanya lepas dan kandas, hanya menghasilkan out gawang atau berlempar ke dalam untuk Amerika, dan kedudukan masih tetap 0-0. Pertandingan sudah berlangsung 4 menit 6 detik, saudara-saudara. Kini penjaga gawang Amerika, Matt Pris, menguasai bola sepenuhnya, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas ataupun berikan saja bola pendek tadi kepada kapten tim Rem. Tim Ream sudah safe, pendek sudah, hentikan dengan kaki kanan, gerak tipu sejenak dia, dorong saja bola ke depan, terjadi perebutan di kotak penalti Amerika, tetapi ditarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Matt Pris. Kuasa bola sepenuhnya berikan pendek kepada Chris Richard, Richard tarik ke belakang kepada penjaga gawang Pris lagi, umpan pendek seperti ke depan, kirimkan kepada Sergio, gerak tipu sejenak dia mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdreos, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, dibayang-bayangi dari belakang oleh Badilla ataupun Almiron, masih kuasa sepenuhnya pemain-pemain Amerika melalui 3.5 sudah mencari kawan yang berdebas di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, tarik ke belakang. Dua gaya pemain Amerika maupun kesebelasan Paraguay ini memang sedikit agak sama karena mereka dilatih dari dua pelatih yang berasal dari negara yang sama, yaitu dari Argentina, sehingga dikenalkan gaya permainan Amerika maupun Paraguay nampaknya sedikit agak sama, dan kini kembali lagi serangan coba dibangun oleh pemain-pemain Amerika, tetapi kali terjadi lemparan ke dalam untuk Paraguay. Kita nantikan dari sektor sebelah kiri, sudah lakukan panik saja, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Paraguay, sundul-mundul terjadi, namun Amerika masih mencoba membangun tekanan, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit, saudara, seakan mereka unggul. Kini bola tekan, kali ini terjadi pelanggaran, ternyata tidak, umpan ke depan membangun serangan Paraguay, mencoba melakukan tekanan melihat 3.5 sudah merobek sektor kiri pertahanan Amerika, tetapi kali ini masih dihadang begitu ketat oleh pemain Amerika. Umpan terobosan ke depan, yang dituju adalah Alonso ataupun Gomez di sana, umpan ke belakang, dihadang saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Amerika dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampak untuk Amerika Serikat dari sektor sebelah kiri daerahnya sendiri, setelah tadi jadi benturan yang agak keras antara pemain Amerika dengan pemain-pemain Paraguay. Nomor punggung 3 kami lihat Chris Richard sudah melakukan lempar ke dalam, langsungkan ke tengah, yang dituju adalah Alex Freeman di sana. Terjadi perebutan kuasa sepenuhnya pemain-pemain Paraguay, gerak tipu sejenak dia, sodorkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan daerah tengah pertahanan Amerika, masih Paraguay membantu membangun serangan dari sana, umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah Sanabria di sana, umpan kita berbahaya serangan Paraguay. Oh, ternyata di sana ada Sergio, langsung kuasa sebelumnya kirimkan bola pendek dia kepada Alex Freeman, gerak terus nakini Amerika mencoba menekan kutak tadi, sementara dia melihat 3.5 sudah berikan umpan pendek kita kotak mati, masih mencari ruang tembak, umpan ke dalam, lepas tembakan tidak jadi, kutawan, masuk saudara-saudara. Satu gerak cepat yang dibangun pemain-pemain Amerika tadi, pemain belakang Paraguay nampaknya sedikit agak lengah, dan akhirnya bola menusuk ke jantung pertahanan Paraguay dan pemain-pemain Amerika dengan gerak tubuh yang cepat, dengan umpan-umpan yang keras, semangat yang menyala, didukung oleh ribuan puluhan ribu penonton yang memendati stadion Los Angeles ini, akhirnya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan gol ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola khususnya di Amerika Serikat. Setelah gol pertama ini lahir, tentu saja akan berakibat motivasi pemain-pemain Amerika semakin menyala. Dengan demikian saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Amerika atas Paraguay. Bung Nova, barangkali bisa sedikit mengulas terjadinya gol babak yang pertama ini atau gol pertama untuk Amerika Serikat.
1: Ya, memang luar biasa kerjasama di lini serang Amerika Serikat. Tadi kita lihat bagaimana Christian Pulisic masuk menyelinap ke daerah pertahanan Paraguay, kemudian bekerja sama dengan rekan satu timnya yang juga bermain di Italia yaitu Weston McKennie. Kemudian para pemain Paraguay seakan tersihir sehingga Bobadilla mencetak gol bunuh diri. Ini sebuah pertandingan yang betul-betul intens. Betul kata Bung Yanto tadi, bagaimana kedua kesebelasan ini dilatih oleh sama-sama pelatih Argentina yaitu Alvaro dan Pochettino. Lini pertahanan Paraguay tadi benar-benar dieksploitasi oleh bagaimana kecerdikan dari Pulisic masuk dengan aksi individu ke kotak penalti, kemudian mengumpan kepada Weston McKennie dan 1-0.
0: Nampaknya gol bunuh diri ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic, mengumpan kepada Weston McKennie yang melakukan tendangan bola dan membentur kaki Bobadilla.
1: Iya.
0: Kemudian terjadi gol bunuh diri. Ya baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan wasit memberikan kartu kuning kepada Sasere setelah melakukan pelanggaran tadi di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Nampaknya wasit Mike Kelly asal Belanda ini langsung memberikan kartu kuning setelah Christian Pulisic tadi, kapten dari Amerika Serikat, dilanggar keras oleh salah seorang pemain dari Paraguay yakni Sasseres. Dan terjadi tendangan bebas dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Siapakah yang akan mengambil? Sudah ada Tillman dan juga Robinson bersiap-siap umpan pendek ke tengah. Masih pemain dengan nomor punggung 4 Adams melebar ke sisi sebelah kanan, umpan crossing memasuki ke kotak penalti daripada Paraguay, dibuang saja namun kaki kembali jatuh di kaki, bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic berusaha menendang bola namun terjadi perebutan dan hasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Lagi-lagi Amerika Serikat berusaha membangun serangan untuk kembali menjebol gawang dari Paraguay, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Pemain dengan nomor punggung 2 umpan crossing namun bola dijauhkan tadi, namun kembali jatuh di kaki Tillman. Umpan ke belakang untuk memancing para pemain Paraguay agar bisa membongkar barisan pertahanan mereka. Kembali Amerika Serikat, umpan crossing dibuang saja. Masih Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Ya Bung Nova, nampaknya Amerika Serikat belum puas dengan satu gol bunuh diri tadi yang tercipta pada menit 7 dan terus melakukan serangan-serangan untuk menggempur barisan pertahanan dari Paraguay. Anda melihat seperti apa pemainan Amerika Serikat pasca gol pertama tadi?
1: Ya, ada kepercayaan diri yang tumbuh dari para pemain Amerika Serikat. Mereka sudah membuktikan bagaimana benteng Paraguay yang kokoh bisa ditembus oleh kecepatan dan kepaduan organisasi tim di sepertiga akhir. Sehingga Amerika Serikat mungkin tidak puas betul. Karena tadi yang mencetak gol adalah Bobadilla, bukan pemain mereka sendiri. Jadi saat ini mungkin mereka ingin menambah gol, mencetak gol kedua melalui kaki pemain mereka sendiri.
0: Iya, nampaknya di tengah lapangan pertandingan Tillman terjatuh setelah kembali dilanggar oleh pemain dari Paraguay. yakni Bobadilla tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran. Ya, saudara pendengar, masih Amerika Serikat memainkan bola di lapangan tengah. Setengah lapangan, Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Dari sisi sebelah kiri, Christian Pulisic. Pasti Christian Pulisic, umpan kepada Weston McKennie. Oh, namun umpan yang tidak begitu akurat, mampu direbut oleh para pemain Paraguay. Oh, terjadi pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Ya, Bung Yanto Prawiro Nugroho, Anda melihat seperti apa ini Paraguay ini pasca kebobolan tadi pada menit 7 di babak yang pertama tadi?
2: Ya, saya kira memang sulit ya bagi Paraguay untuk bangkit karena memang kondisinya sangat tertekan saat ini. Karena bagaimanapun tadi semangat Amerika semakin menggola. Karena yang contohnya sekarang ini adalah bagaimana kedua kesebelasan masih sebenarnya masih menahan, dalam arti masih mencari ritme permainan, ritme pertandingan ini. Dan sebenarnya gol tadi memang boleh dikatakan gol yang boleh dikatakan pemain-pemain belakang Paraguay itu kecolongan ya, karena tidak siap menerima serangan balik yang begitu cepat. Tapi sekali lagi pertandingan di babak yang pertama ini memang kelihatannya Amerika memang sedikit lebih menguasai jalannya pertandingan, lebih melakukan tekanan-tekanan atau tusukan-tusukan ke gawang. Tapi Paraguay pun saya kira masih punya peluang yang sangat besar untuk bisa menyamakan kedudukan pada pertandingan hari ini. Karena kita melihat beberapa kali juga Paraguay mencoba memiliki peluang untuk bisa menjebolkan gawang Amerika. Nah, mungkin kita lihat bagaimana jalannya pertandingan ataupun kedua kesebelasan, karena pendengar juga ingin melihat sejauh mana serangan-serangan yang dibangun dari kedua kesebelasan baik Amerika maupun Paraguay. Pertandingan saat ini, saudara-saudara, sudah berlangsung 14 menit 19 detik dan Stadion Los Angeles yang berkapasitas 70 ribu penonton saat ini sudah begitu padat, terutama para pendukung fanatik dari Amerika. Dan cuaca di sana saat ini suhu sekitar 24 derajat, jadi sedikit tidak terlalu panas. Dan tentu saja karena stadion ini terbuka dan salah satu stadion termodern di Piala Dunia 2026. Kita nantikan, kini lemparan ke dalam dilakukan pemain Paraguay. Kita nantikan pemain nomor 10 sudah memberikan aba-aba, yaitu Almiron. Untuk ya, ternyata 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay berada di daerah kotak penalti lawan. Lempar sudah terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika. Kuasa sepenuhnya Almiron mencoba merangsek. Oh, ternyata kali ini pelanggaran dilakukan atau ketidak. Oh, ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara. Tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam. Ataupun ya, karena tadi meskipun Almiron terjatuh, namun bukan pelanggaran menurut wasit Danny McLeod dari Belanda. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Amerika kini. Pemain belakang Sergio Des ataupun Chris Richard kuasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang dia kepada Sergio. Sergio serambut gondrong ini langsung kirimkan ke tengah, mencoba menggiring bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay mencoba menghalang-halangi, namun kini Amerika berhasil menguasai bola sepenuhnya, kirimkan umpan ke sektor kanan pertahanan Paraguay. Gue menggiring bola dia, umpan ke belakang, berbahaya, lepas tembakan ke belakang oleh bebas serta lepas. Oh, ternyata sayang, tendangannya masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kendi pun kami lihat tadi dua pemain Amerika yang berjulukan dengan Star and Strip ini ternyata gagal memanfaatkan peluang emas yang sudah berdiri bebas. Kami kira dua pemain Amerika, dan tendangan pemain Amerika tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay sehingga hanya menghasilkan tentu saja tendangan penjuru, saudara-saudara, untuk Amerika dari sektor sebelah kiri tiang gawang Orlando Gill. Kita nantikan, ambil ancang-ancang, sudah dilakukan melambung tinggi, terjadi kerokok dua terjadi di sana antara pemain Amerika. Serangan di bawah Amerika, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan siapa ada di sana, kami lihat Robinson. Tetapi kali ini terjadi benturan ataupun body cut yang agak keras. Pemain belakang Paraguay nomor punggung 3 yaitu Omar Aldrete dengan pemain depan Amerika. Nantikan, tentu saja ini membuat pertandingan sejenak terhenti karena memang terjadi pelanggaran ataupun benturan yang sangat keras, dan tentu saja masih menunggu apakah dapat melanjutkan pertandingan dua pemain Amerika ini karena agak sedikit benturan di bagian kepala. Tentu saja kita semua berharap dua pemain ini masih mampu untuk melanjutkan pertandingan. Ya, kami lihat dua pemain masih tergeletak dan sudah bangkit kembali perlahan-lahan dibantu oleh tim kesehatan atau tim medis. Sementara kami lihat pelatih Paraguay, Gustav Alfaro, terus memberikan instruksi-instruksi kepada pemain-pemainnya karena telah ketinggalan. Begitu juga pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino, ya, pelatih yang tentu saja memiliki pengalaman. Dan tentu saja bagi Amerika, pertandingan kali ini Piala Dunia 2026 adalah ajang yang sangat bergengsi untuk membuktikan prestasi terbaiknya setelah pada beberapa tahun silam pada Piala Dunia 1930 Amerika pernah mencatat sejarah menempati posisi tiga besar, dan setelah itu prestasi terbaik di delapan besar dan di babak perempat final. Nah, sementara bagi Paraguay juga tentu pertandingan pagi ini atau waktu Indonesia Barat, pertandingan yang bergengsi, telah 10 tahun tidak tampil di Piala Dunia, terakhir pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Ya, kita nantikan kembali serangan dibangun. Pemain-pemain Amerika kini mencoba mempertahankan serangan dari Paraguay, namun patah di tiga jalan. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Paraguay. Sabu saja bola tadi oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Carques, tetapi kali ini bolanya keluar, lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay atau ke Amerika. Kami lihat masih terjadi perdebatan antara pelatih Maskam yang telah wasit dengan pemain Amerika. Ya, ternyata lemparan ke dalam untuk Paraguay, nomor punggung 4 kami kira. Carques, Juan Carques, gelandang kanan yang maju ke depan ini mencoba melakukan lemparan, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kembali terhadap kotak penalti Amerika. Kutak kering sebentar dia, sudah kependek, angkat ke mulut gawang, masih terjadi, masih menerima tembak, angkat berbahaya, lepas, tetapi kali ini berhasil dihadang pemain-pemain Amerika. Dia mencoba menggiring bola, sodorkan bola pendek ke depan, di sana kami lihat pemain nomor 17, Malik Tillman, tetapi kali ini serangan Amerika kembali kandas di pemain-pemain belakang ataupun pemain-pemain Paraguay. Namun sebelum itu nampaknya sempat terjadi sedikit pelanggaran kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika? Kita nantikan. Ya, masih terjadi di sejenak. Ya, ternyata Amerika kini kuasa 11 Furja langsung berikan tindakan bola ke belakang. Kuasa 10 Furja pemain belakang, gelandang tengah Amerika kini mencoba serangan dari sektor rusukan, kerusukir jantung pertahanan sendiri, berjalan agak santai dia sambil mencari kawan, tarik lagi ke belakang, ada di sana Sergio ataupun Chris Richard ataupun Taylor Adam mencoba ketekan umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Sergio. Sergio tarik lagi ke belakang, kutak kering sementara masih darinya sendiri. Tiga pemain Paraguay mencoba membayang-bayangi, ada di sana kami lihat pemain Almiron Sanabria ataupun juga pemain lainnya Kubas mencoba melakukan tekanan mendekat, tetapi kali ini Amerika masih berkuasa. Saudara kena bola pendek melewati garis tengah, sudah merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. 1, 2, 3, 4, 5 pemain mereka masuk ke kotak penalti, berikan bola pendek berbahaya, lepas tembakan tidak jadi saudara-saudara. Akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Amerika karena memang di sana ada pemain belakang Paraguay, ada Diego Gomez, ada Alonso dan juga rekan lainnya yang mencoba menghadang bola. Satu gerak tipu tadi yang bagus, tetapi sayang apa daya bola tadi lebih cepat meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil dari Paraguay. Ini dikenabikan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara. Amerika memimpin pada pertandingan babak pertama dan sudah berlangsung 20 menit 53 detik melalui gol bunuh diri pemain belakang Paraguay yaitu Danian Babadilla yang tadi pada menit ke-8 harus melihat bola meluncur ke gawangnya, sehingga dikenalkan sampai saat ini Amerika masih unggul 1-0 atas kesebelasan atau tim nasional Paraguay. Kini terjadi lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Amerika nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan, tarik saja lagi ke belakang, ada
3: diserangkan Metal Adam ataupun Antonia Robinson mencoba melakukan tekanan gerak tubuh sendaknya kerjasama dengan Anthony tarik ke tengah kuasa bola sepenuhnya melihat 300 tengah sudah dibayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay di lingkaran tengah. Masih Amerika mencoba membangun serangan mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan-umpan ke arah sayap kanan pertahanan kesebelasan Paraguay ada diserang melihat gerak tubuh sendak pemain Amerika ada pemain Freeman ataupun Tillman mencoba melakukan tekanan gerak tarik ke belakang lagi datang serangan dari belakang lagi Amerika membantu mencoba gerak tubuh kutak kedis sebentar dia mencari kondisi sektor lingkaran tengah pertahanan Paraguay kutak kedis sebentar tarik ke belakang lagi ada Sergio di situ umpan ke depan lagi kepada Chris Richard mencoba mendekati dari sektor sebelah kanan dibayangi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay ada Carrequest menyebutkan tarik ke belakang lagi mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay Amerika masih mencoba melakukan tekanan kirimkan ke sektor sebelah kanan gerak tubuh sendiri umpan terobosan berbahaya melihat tiga sisi sudah memasuki kotak nanti oh kali ini telah salah umpan saudara-saudara umpannya salah walaupun di sana kami lihat ada pemain mekanik atau Western mekanik ataupun juga pemain lainnya tetapi kali ini memang bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Junior Alonso pemain belakang Paraguay dan langsung memberikan pengamanan kepada penjaga gawang Orlando Gil dan tentu saja hanya menghasilkan atau tendangan bebas sudah dilakukan langsung kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay namun patah di tengah jalan pertahanan Amerika yang sangat kuat saudara ini ternyata kami lihat bola dikuasai sepenuhnya gelandang kanan ini langsung kirimkan bola pendek ke depan maksud kami kepada Sergio gerak tubuh sendak dia masih darahnya sendiri kerjasama dengan Anthony Robinson atau Western mekanik di sana kutak kedik sebentar dia kerjasama dengan Pulisic mencoba memberikan pindah tadi lagi ke belakang memancing pemain-pemain Paraguay untuk merangsek ke pertahanan Amerika namun nampaknya tidak terpancing Paraguay justru mundur selangkah untuk mencoba mencari ruang gerak kedua kesebelasan ini untuk kedua pemain-pemain Amerika masih kutak kedik sebentar dia melalui 3 setengah sudah memasuki darah pertahanan kesebelasan Paraguay di lingkaran tengah sodorkan bola pendek cepat dia merasa ada pun Tillman di sana hentikan Ken Kiki mencoba lakukan ke Persik angkat bola gawang oh ternyata saudara-saudara terlalu melambung tinggi umpan yang dilepaskan pemain Amerika tadi dan saudara-saudara bersama dengan itu kami lihat pada menit ke-23 ini dan bola tadi keluar dan kita nantikan barangkali Bung Erik
0: ya,
3: informasi yang ingin disampaikan silakan
0: ya Bung Yanto. Di menit ke-23, wasit Mekeli asal Belanda menghentikan sementara pertandingan karena akan dilakukan oleh water break ya, Bung Nova. Di Piala Dunia 2026 ini water break diberlakukan. Ini seperti apa kalau Bung Nova melihat?
1: Ya, ini hydration break ya. Memang salah satu dari 8 peraturan baru yang diperkenalkan oleh International Football Association Board dan FIFA ya. Memang ini menjadi ruang bagi pemain untuk kembali mengisi dahaga, mendapat kembali instruksi dari pelatih dan dari sisi lain dari sisi industri ini bisa ada iklan masuk begitu.
0: Jadi itu banyak faktor ya yang
1: ada banyak faktor, ada banyak dimensi, ada banyak aspek yang menjadi akses dari perubahan atau tambahan aturan ya gitu.
0: Hydration break yang baru diberlakukan
1: betul
0: di Piala Dunia kali ini. Yeah. Kemudian Bung Nova, kalau Anda melihat tadi permainan dari Amerika Serikat yang langsung melakukan serangan cepat sejak menit-menit awal di babak pertama bahkan sebuah kemelut ataupun peluang yang dimiliki Amerika Serikat ini berbuah gol bunuh diri setelah Weston McKennie melakukan tendangan dan membentur kaki dari Boba Dila. Kalau Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya Paraguay ini lengah tadi sebelum terjadi gol tersebut.
1: Ya, ini permainan Amerika Serikat ini bisa dibilang Pochettino banget ya. Pochettino banget artinya Amerika Serikat menyerang dari sisi kanan, dari sisi kiri, high pressing. Tapi tadi kita lihat Paraguay mencoba untuk nggak terlalu bertahan ke dalam. Tapi justru pemain Amerika Serikat memanfaatkan itu dengan ada bola-bola terobosan, umpan-umpan terobosan yang masuk ke area kotak penalti, area kotak 16 dan kemudian dituntaskan tadi ya. Kalau kita lihat mungkin tadi banyak serangan Amerika Serikat dari sisi kiri, ada Pulisic dan tetapi ketika memang dibutuhkan, ketika bola ada di kanan, Serginho Dest kemudian muncul tadi membuat sebuah peluang yang juga cukup berbahaya. Memang ini permainan Amerika Serikat ini bisa jadi sudah meruntuhkan semangat atau meruntuhkan benteng Paraguay yang dalam kualifikasi Piala Dunia dan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya itu sangat mengandalkan pertahanan. Dan mungkin memang jalannya pertandingan tidak jauh berbeda seperti ketika kedua kesebelasan bertemu terakhir pada tahun lalu, ketika itu Amerika Serikat menang 2-1 atas Paraguay. Dan salah satu pencetak gol adalah Balogun yang dia main sebagai starter kali ini.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, pertandingan kembali dilanjutkan. Sudah memasuki menit 27 dan untuk sementara Amerika Serikat unggul 1-0 melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Boba Dila pada menit ke-7 babak yang pertama. Terjadi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri. Amerika Serikat ke depan maksudnya kepada Pulisic. Terjadi perebutan bola. Ada Pulisic di sebelah kiri. Masih Pulisic menguasai bola, saudara pendengar. Mengelabui satu pemain. Umpan crossing. Memasuki kotak penalti dari Paraguay. Offside. Kembali terjadi gol yang dilakukan atau yang dicetak oleh Balogun tadi. Namun bersamaan dengan itu, hakim garis tadi mengangkat bendera. Kita masih nantikan apakah gol itu disahkan atau tidak. Oh, nampaknya sudah berdiri dalam posisi offset tadi pencetak gol. Oh, nampaknya offset sudah terjadi sejak bola yang diumpan kepada Pulisic yang kembali melakukan tusukan ke dalam kotak penalti dari Amerika, maksud kami dari Paraguay. Nampak cukup kecewa tadi Balogun karena golnya tidak disahkan dan hanya menjadi tendangan bebas bagi Paraguay. Orlando Gil bersiap-siap. Kiper dari Paraguay tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Bola kembali jatuh di kaki Christian Pulisic. Namun penguasaan yang tidak begitu akurat sehingga bola kembali dikuasai oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kini Paraguay untuk mencoba membangun serangan. Umpan ke tengah pada Cubas, kepada Almiron. Ada dua pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan. Terjatuh nampaknya salah satu pemain dari Amerika Serikat, Freeman nampaknya. Namun bukan sebuah pelanggaran, hanya terjadi lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat nampaknya. Sudah kembali bangun Freeman tadi setelah terlibat duel tadi dengan Enciso nampaknya. Kali ini Amerika Serikat di barisan pertahanan coba menguasai bola. Umpan ke depan namun bola jatuh di kaki dari pemain Paraguay. Kiper Gil. Umpan pendek kepada Caceres. Alonso kini menguasai bola. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Almiron. Namun bola jatuh di kaki Robinson. Masih Robinson. Umpan pendek kepada Freeman. Melebar ke sisi sebelah kiri kepada Christian Pulisic. Masih Pulisic menguasai bola. Umpan ke belakang kepada Robinson lagi. Umpan terobosan ke depan. Pulisic memasuki kotak penalti daripada Paraguay. Tendangan langsung. Serikat kembali menggandakan keunggulannya pada menit ke-30 berawal dari tusukan yang dilakukan Kapten Christian Pulisic dari sektor sebelah kiri yang mengirimkan umpan mendatar ke dalam kotak penalti Paraguay, mampu dimanfaatkan dengan tendangan yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Paraguay sehingga Amerika Serikat untuk sementara ini unggul 2-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Los Angeles Group D. Piala Dunia 2026. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dicetak oleh Balogun ini setelah sebelumnya gol dia tidak disahkan karena offset, dan kali ini dia berhasil mencetak skor dan menggandakan keunggulan bagi Amerika Serikat.
1: Ya, skor itu benar-benar berubah pada menit ke-31 ya, setelah tadi sempat gol Balogun tidak disahkan karena offset. Lagi-lagi sosok penting di belakang gol adalah Christian Pulisic. Seperti pada gol pertama Amerika Serikat, Pulisic melakukan akselerasi di sisi kiri, kemudian melakukan umpan ke kotak penalti di mana Balogun berdiri di situ. Dan ini sepertinya memang sudah skema yang berulang dilakukan oleh Amerika Serikat di latihan, karena memang akurasi umpan kemudian kerjasama di lini serang ini cukup baik ya. Pulisic bagi Balogun ini merupakan gol yang ke-10 di timnas Amerika Serikat, dan dengan keunggulan 2-0 pada menit hingga menit ke-30, masuk menit ke-33 saat ini, bisa jadi Balogun akan mencetak gol lagi atau Pulisic paling tidak akan kembali melakukan sebuah akselerasi-akselerasi dan gerakan-gerakan yang bisa memporak-porandakan pertahanan Paraguay.
0: Ya, nampaknya Amerika Serikat semakin nyaman dengan keunggulan 2-0 ya. Ini dan terlihat semakin bermain lepas, apalagi mereka tampil di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu dari supporter Amerika Serikat.
1: Ya, sebuah sinyal positif ya di pertengahan menjelang akhir babak pertama ini. Bola dari kaki ke kaki, nyaman bermain, bola-bola pendek, kemudian change side ke kanan ke kiri, ini benar-benar sudah posisi enak gitu ya bagi Amerika Serikat di dalam pertandingan kali ini.
0: Dan nampaknya Paraguay ini masih terlihat tertekan ya, di terutama di lapangan tengah, dan mereka tidak bisa mengkreasikan bola-bola untuk melakukan serangan yang dapat membahayakan pertahanan dari Amerika Serikat. Anda melihat seperti apa?
1: Ya, tekanan yang diberikan Amerika Serikat membuat permainan Paraguay tidak bisa berkembang. Bola-bola vertikal yang biasa jadi makanan Enciso, makanan bagi Sanabria, tidak terlihat dalam laga kali ini karena Amerika Serikat benar-benar melakukan pressing baik dengan bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi Paraguay dibuat benar-benar harus fokus pada pertahanan. Seperti kita lihat pada saat ini, hampir seluruh pemain Paraguay berada di area permainannya sendiri.
0: Ya, Bung Yanto, Anda melihat seperti apa di menit ke-33 ini setelah Amerika Serikat berhasil mencetak gol yang kedua, Bung?
2: Ya, saya kira semangat Amerika untuk terus menggempur pertahanan Paraguay semakin tidak terelakkan. Meskipun Paraguay tentu saja masih berusaha untuk mencoba menimbangi serangan-serangan balik yang begitu cepat dari Amerika. Tapi apapun, memang kita harus mengakui sebagai tuan rumah tentu banyak faktor yang diuntungkan. Dukungan penonton, lapangan yang sudah terbiasa, dan juga tentu semangat juang yang sangat tinggi ini akan mempengaruhi pertandingan pada hari ini atau pagi-pagi waktu Indonesia Barat, Bung Eri. Baiklah, saudara-saudara bergar, 34 menit 42 detik pertandingan babak yang pertama masih sedang berlangsung, dan kini serangan dibangun Amerika dari sektor sebelah kiri tiang gawang pertahanan Paraguay. Lakukan tekanan, Amerika mencoba memasuki daerah kotak penalti. Sendok berikan pendek saja dia, yang dituju adalah pemain Tillman di sana. Gerak tipus nak angkat ke daerah penalti, tahan dengan dada sejenak, melebar ke sektor kiri. Terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke tengah, salah umpannya saudara sebelah kiri, kan segera melebar ke sektor kanan. Ada pun disebutkan kepada polisi ketika di sana yang luar biasa ini. Oh, ternyata bola tadi dihadang saja ataupun disabut sejak keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay. Namun ada Robinson di sana, berikan tipe kepada penjaga gawang Matresi perebutkan bola, teruskan kepada Timon, hentikan dengan kaki kanan sejenak, kembali lagi dia kepada Sergio ataupun Chris Richard, masih mempermainkan bola agak sedikit memperlambat tempo permainan, mencari kawan yang berbebas, umpan paralel pendek ke sektor sebelah kanan. Masih 2-3 pemain Amerika berada di kotaknya sendiri atau di daratnya sendiri. Nomor punggung 2 mencoba menekan Sergio di sana, tarik lagi ke belakang dia kepada Taylor. Taylor hentikan kaki kiri, berikan kepada Robinson ataupun juga Weston. Saudara-saudara mencoba melakukan tekanan, menggiring bola mendekati daerah lawan, melewati garis tengah sudah, mencoba mengulur-ulur waktu saudara, karena memang mereka sudah unggul 2-0, angka yang sangat
3: sangat meyakinkan untuk bisa tetap bermain baik atau bermain taktis di bawah umpan terobosan. Kini Amerika mencobakan dari center sebelah kiri, angkat ke gawang, berbahaya, lepas tembakan tidak jadi, mundur lepas ke gawang. Oh, kali ini tembakan keras yang dilepaskan oleh Malik Tillman membentur pemain belakang Paraguay dan tentu saja gagal tendangan Tillman ini untuk merobek gawang kesebelasan Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Namun sempat terjadi tendangan penjuru dari sektor sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Orlando Gil ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Amerika berada di kotak penalti. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Malik Tillman. Ya, ambil ancang-ancang apakah langsung ke gawang ataukah dibukan umpan pendek kuadrakannya. Sementara 2, 3, 4 pemain saling berhimpitan, langsung sudah ke belakang gawang. Kok gol terjadi? Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Amerika hampir-hampir saja melahirkan gol. Hanya tipis saudara-saudara, sekitar 5 cm di sebelah kiri tiang gawang Paraguay, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Satu heading atau satu sundulan kepala yang dilepaskan oleh Chris Richard sangat berbahaya dan akhirnya hanya menghasilkan tendang gawang. Paraguay kini mencoba membangun serangan di lingkaran tengah, dia terjadi perebutan di sana. Akhirnya bola kandas ke kaki pemain Amerika, sabu saja bola tadi keluar kotak penalti, namun membentur pemain Amerika dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri. Ada Junior Alonso di sana mencoba melakukan lemparan ke dalam kita nantikan saudara-saudara. Kembali akan dikirimkan Junior Alonso. Ya, kami lihat dari kejauhan di Stadion Los Angeles ini, para pendukung Paraguay sedikit agak lesu saudara-saudara, karena memang tim kesayangannya sudah tertinggal 0-2 dari Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat head to head Amerika dan Paraguay saat ini, memang Amerika masih unggul 3 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri dari 5 pertemuan terakhir. Apakah hari ini Amerika akan kembali mencatat sejarah untuk bisa unggul atau mencatat kemenangan atas kesebelasan Paraguay? Kembali serangan dibangun Amerika dari sektor lingkaran tengah dengan kostum merah putih dan bergaris-garis ini merupakan lambang bendera Amerika. Kita nantikan si Kribo warna hitam rambutnya langsung kirimkan pendek sada. Pas saja kepada Robinson. Robinson mencoba melihat di garis tengah sudah. Man pendek saja dia kepada Pulisic. Pulisic langsung tarik ke belakang dia. Gerak sedibu sejenak. Pemain yang sangat tenang di sektor sebelah kanan pertahanan sendiri kini masuk ke arah lawan kepada Sergio ataupun ya Sergio, pemain nomor 2 yang maju ke depan ini, tetapi kali ini kandas di kaki pemain belakang Paraguay Almiron. Miguel Almiron tarik ke belakang lagi, yang dituju adalah pemain Alonso. Alonso tarik juga ke belakang, umpan ke depan, yang dituju adalah pemain depan di sana ada Aldrete ataupun Gomez, tetapi kali ini patah di tengah jalan karena pertahanan Amerika begitu rapat dan berlapis-lapis, sulit sekali ditembus oleh pemain-pemain depan Paraguay. Namun Paraguay terus semangat untuk menekan ataupun mendekati daerah lawan, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan lagi-lagi penjaga gawang Matt Peresi langsung menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Amerika, langsung kirimkan pendek. Matt berikan kepada Chris Richard. Chris Richard umpan pendek saja, kerjasama dengan Tillman atau rekannya, kembalikan dicat lagi. Gerak tubuh sejenak dia, ada di sana kami lihat Taylor Adam mendekat dengan kaki kiri, masih permainkan bola mencari kawan yang beres, memancing pemain Paraguay untuk maju ke depan. Tapi umpan ke depan di lingkaran tengah kiri, soal ke bola pendek cepat kini Amerika mencoba berputar-putar dua pemain Amerika. Namun kali ini terjadi pelanggaran, kami lihat pemain pencipta gol Amerika yaitu Balogun tergeletak saudara-saudara karena diganjal keras tadi oleh pemain belakang Paraguay dan tentu saja menghasilkan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Amerika setelah Balogun tadi memang ditarik kakinya dan tendang sudah dilakukan. Langsung pendek sudah kirimkan bola pendek ke depan dia, yang dituju adalah pemain Malik Tillman. Umpan ke gawang, berbahaya. Oh, kali ini jatuh di pelukan penjaga gawang Paraguay yaitu Orlando Gil. Dengan demikian selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 saudara-saudara. Amerika unggul, pertandingan sudah berlangsung 40 menit 35 detik, sekitar 5 menit lagi waktu normal akan berakhir pertandingan babak yang pertama ini. Kita nantikan kembali tekanan dibangun pemain-pemain Paraguay, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Amerika. Yang dituju di sana adalah Gomez ataupun pemain Aldrete Andre, tetapi kali ini tidak ada kawan yang berhasil menguasai bola sebelumnya, dan keluarlah penjaga gawang Amerika Serikat Matt Prince langsung kuasai bola sebelumnya. Kirimkan ke depan kepada Taylor Adam ataupun Anton atau kepada Weston McKinnick, kuasai bola sebelumnya dia. Melebar kepada Robinson ataupun ya di sana sudah melintir garis tegas, sudah berbahaya serangan Robinson ini. Dibayang-bayangi dua pemain Paraguay masih menguasai bola sebelumnya. Tarik lagi jauh ke belakang dia kepada Reece Richard, umpan ke depan yang dituju adalah Pulisic. Pulisic mencoba mengirim gol dari sektor sebelah kiri. Pertahanan Paraguay mendekati daerah lawan untuk dekat kotak penalti, terjadi perebutan. Oh, terjatuh dua pemain Pulisic dan pemain belakang Paraguay ini. Namun nampaknya kami lihat Pulisic sedikit agak kecewa karena tidak ada sanksi keputusan apapun dari wasit yang pertandingan, meskipun dia jatuh. Justru tendangan gawang, tendangan bebas nampaknya dia untuk Paraguay karena Pulisic dianggap melakukan pelanggaran atau oleh wasit Danny Michele dari Belanda. Tendangan bebas ini segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang penjaga gawang yang menggunakan kostum ataupun baju berwarna oranye lengan panjang ini sudah lakukan langsung pendek. Kini Paraguay menekan dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan Amerika. Kutak kadik sebentar dia tarik lagi ke belakang. Oh, hentikan dekan ke kiri ada di sana Camille Gomez ataupun kepada Kubas masih perlukan bola. Ternyata turun ke belakang Aldrete langsung kirimkan ke depan, umpan terobosan berbahaya serangan Paraguay ini. Tetapi memang pertahanan Amerika cukup kokoh, saudara-saudara, sulit diatur si tembus. Dan kini kembali ke kanan dari sektor kiri nomor punggung 10 yaitu Amrul lepas tembakan tidak jadi. Kali ini patah di tengah jalan, datang serangan dari belakang, tetapi kali ini pemain-pemain Amerika lebih cepat menguasai bola sedang berganti ke kanan. Pemain belakang yang maju ke depan kini melakukan tekanan yaitu Sergio. Sergio mengirim bola mesin kutak kedis sebenarnya milik Adrakon Lee, umpan terobosan berbahaya, angkat lepas tembakan. Masih berhasil dibendung, saudara-saudara, oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Meskipun serangan bertubi-tubi dari pemain-pemain Amerika ini, kembali lagi menekan, mencoba mengirim bola mendekat dari kotak penalti, kutak kecil sebenarnya mencari ruang tembak, masih mengirim bola. Dua pemain Amerika masih berputar-putar, saudara, tarik lagi ke belakang. Ternyata nomor punggung ke-16 kami lihat di sana yaitu Freeman. Alex Freeman mencoba dekat di kotak penalti, tarik ke belakang pada Robinson yang turut membantu penyerang pemain-pemain depan Amerika. Tetapi kali ini mencoba sedikit meredam serangan Amerika dan bermain lagi taktik dari jarak yang cukup jauh untuk memancing pemain-pemain Paraguay untuk keluar dari pertahanan, saudara-saudara. Nampaknya serangan Amerika memang meskipun sudah unggul 2-0 di menit-menit terakhir babak pertama ini terus mencoba memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kembali lagi serangan Amerika dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Alex Freeman. Freeman mundur ke belakang, dia kerja sebagai Pulisic. Pulisic pekan yang kutak-kutik sebenarnya masih melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan, gerak tubuh senak dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain belakang Carcass, masih bermainkan bola dia, menggini lagi bola, ketekan lagi ke dalam kotak penalti, tidak jadi, terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Akhirnya bola kandas dari kaki pemain Paraguay ke sebelah sana. Kini Paraguay coba bentuk kanan namun tidak sempat berbuat apa-apa karena memang bola tadi langsung dihadang saja, saudara, oleh pemain-pemain belakang Amerika yang merangsek membantu barisan penyerang Amerika yang sangat bernafsu untuk bisa menjebol gawang kesebelasan Paraguay untuk ketiga kalinya. Namun hingga saat ini masih belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Amerika Serikat. Kita nantikan kini kembali Paraguay membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih daratnya sendiri dia bermain taktis sekali mencari kembali angkat ke depan ke daerah Amerika di sana. Tetapi yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 ataupun pemain nomor 7 setelah kali tidak berhasil karena memang pertahanan Amerika begitu rapat, saudara-saudara. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Amerika. Kini bangun serangan ada McKinnick. Weston McKinnick mencoba mengirim bola mendekat di daerah lawan, melihat 3.5 sudah, yang dituju adalah Pulisic. Berhasil dia ataupun ketarik ke belakang kepada Robinson. Robinson serambut pirang ini masih tenang-tenang saja dia memainkan bola. Dan saudara-saudara, kita nantikan ada pertambahan waktu sekitar 5 menit babak yang pertama ini, apakah akan menjadi gol lagi ataukah sebaliknya, saudara-saudara. Kita nantikan saja. Kini Amerika terus menekan, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain Balogun pencetak gol Amerika. Kita nantikan kembali bola ke lingkaran tengah. Nampaknya kami lihat pemain Amerika ini hanya memancing untuk pergerakan pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan, namun nampaknya Paraguay memang sedikit agak khawatir untuk mencetakkan umpan-umpan tarik yang cukup berbahaya, karena ketika dia maju umpan langsung diberikan umpan terobosan yang begitu membahayakan, dan berkali-kali taktik ataupun strategi umpan balik ini memang membawa hasil yang maksimal dan juga berhasil memporak-parandakan pertahanan Paraguay. Sini Paraguay masih membangun serangan dari sektor lingkar back kanan. Oh, tarik saja kepada penjaga gawang. Kill umpan ke depan. Yang dituju adalah Gomez ataupun Kubas di sana, ataupun Almiron masih mencoba mengirim bola dia melebar sektor kiri. Ada di sana kami lihat Sanabria kutak kering sebentar. Oh, ternyata kali ini gagal Almiron, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan umpan ataupun menguasai bola sepenuhnya, namun kali ini memang pertandingan yang berlangsung di Stadion Los Angeles ini memang Amerika nampaknya jauh leading ataupun menguasai jalannya pertandingan. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan oleh Almiron, Miguel Almiron nomor lengkapnya. Ya, mundur sekitar 3 langkah kami lihat dia sambil mencari melarak lirik ke kanan dan ke kiri untuk mencari ruang bebas, mencari kawan yang berdiri bebas tampaknya. Ya, sementara sedikit agak protes karena ada pemain Amerika yang mencoba menghalang-halangi tendangan bebas ini. Sudah tekan melambung tiga berkabang, gol 2 terjadi di sana. Oh, keluarlah penjaga gawang Matt Presi sambil berkata dalam hatinya, no problem, tidak ada masalah, karena memang bola tadi sangat mudah untuk diselamatkan. Kini kembali tekan Amerika. Kami lihat pemain Robinson mencoba menggiring bola jam dekat dari kotak penalti, sorakan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 Sergio di sana. Tetapi kali ini pandekan sedikit pemain-pemain Paraguay membangun serangan. Ada Gomez ataupun Aldrete main belakang dari Paraguay melebar ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 6 di sana mencoba lakukan tekanan, tetapi kandas di tengah jalan. Datang lagi serangan Amerika, bola dikuasai sepenuhnya. Nomor punggung 16 ada Freeman mencoba menggerak, berbahaya, lepas tembakan gawang, tidak jadi. Mencegah dengan kaki kiri, tarik ke belakang, tidak ada kawan saudara-saudara, akhirnya bola. Namun kali ini serangan balik lagi dibangun oleh Amerika, mendekat dari kotak penalti, banyak bagi dua pemain Paraguay, tetapi akhirnya kandas. Dan namun terjadi lemparan ke dalam untuk Amerika, karena memang bola tadi bentuk dua pemain Paraguay. Ya, kita nantikan siapa akan lempar ke dalam ini. Di sektor back kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan saudara-saudara oleh Alex Freeman. Langsung ke tengah, melebar lagi, tarik ke belakang dia. Kerja sebagai Robinson ataupun Richard mencoba kirimkan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Freeman. Freeman kutak ketik saudaranya di daerah sebelah kiri pertahanan Paraguay. Mundur ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Tillman mencoba dekati, kembalikan kepada Freeman, ke Tillman lagi, sektor back kiri, angkat bulu gawang. Oh, terjadi perebutan akhirnya depan Paraguay, sabu saja keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan pemain Amerika, mencoba dekati, berikan kepada Freeman, tekutakan di sudut. Tapi 2-3 pemain Paraguay mencoba menghadang di lingkaran tengah daerah sendiri, langsung kirimkan ke depan. Tetapi sayang seribu sayang, tidak ada satupun saudara-saudara pemain Amerika, maksudnya Paraguay yang berada di sana, dan akhirnya bola dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Amerika Serikat. Ya, saudara-saudara, bola dikuasai oleh Taylor Adam. Adam mencoba berikan ke depan, umpan terobosan, berbahaya serangan Amerika, berapa menjaga, tidak jadi, lepas tembakan, masuk saudara-saudara, satu tendangan lepas dari Polarin Balogun untuk kedua kalinya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay. Dan gol ini lahir pada menit ke-45, maksud kami tambahan waktu 4 menit babak pertama, setelah mendapat umpan terobosan. Dan lagi-lagi pemain-pemain belakang Paraguay dalam kondisi yang lengah, dan akhirnya Balogun dengan satu sontekan bola yang begitu keras tidak berhasil dibendung oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 atau 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat di babak yang pertama. Ya, saudara pendengar, Bung Nova barangkali bisa sedikit mengulas lahirnya gol ketiga untuk Amerika Serikat.
1: Ya, ini berawal dari bagaimana Paraguay tidak bisa melakukan serangan, tidak bisa membangun serangan. Ketika mereka berusaha mencoba mengoper bola, langsung ada intercept dari pemain-pemain Amerika. Sehingga tadi ketika Amerika memiliki penguasaan bola, sebuah umpan terobosan yang matang langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Balogun. Dan Balogun jeli, tidak sekali hantam, tapi dia meliak-liuk terlebih dahulu di kotak penalti, dan kemudian lahirlah gol ketiga bagi Amerika Serikat.
0: Iya, luar biasa Bung Nova ya, pertandingan di babak yang pertama. Amerika Serikat berhasil unggul 3-0 melalui 2 gol yang dicetak oleh Volarin Balogun dan 1 gol bunuh diri tadi oleh Bobadilla. Kalau Anda melihat Bung Nova, seperti apa ini taktik, ini perang taktik antara dua pelatih asal Argentina ya, Mauro Pochettino di kubu Amerika Serikat dan Alfaro di kubu Paraguay.
1: Iya, Alfaro memang gaya permainan Alfaro mengandalkan bola-bola panjang, mengandalkan bola-bola vertikal langsung ke depan. Tadi kita saksikan bagaimana para pemain Paraguay kehilangan kekurangan orang untuk menyerang. Ketika mereka berusaha untuk melakukan transisi positif, ketika mereka menguasai bola, yang langsung dilakukan adalah serangan balik. Tetapi tidak ada orang, tidak ada sumber daya manusianya di area depan, sehingga bola dengan mudah bisa dikuasai lagi oleh Amerika. Dan itu terjadi berkali-kali. Amerika Serikat unggul orang di lini pertahanan, juga unggul orang ketika berada di area pertahanan Paraguay, sehingga benar-benar ini Amerika benar-benar matang mempersiapkan laga ini. Ketika unggul, dia pun bisa makin nyaman bermain. Ketika menguasai bola, mereka bisa pilih ingin melakukan serangan kilat. Seperti tadi gol ketiga, kita lihat bagaimana Balogun mendapat bola cepat, bola terobosan ke dalam kotak penalti, atau bagaimana Amerika bisa menahan bola dulu, retain position. Jadi oper-oper dulu ke kanan ke kiri, lihat celah di mana ada peluang bisa masuk, atau Amerika juga bisa membangun serangan perlahan-perlahan. Kalau kita lihat Paraguay tidak drop deep ke belakang, tetapi situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Amerika Serikat untuk mencari celah.
0: Ya, nampaknya Almiron ini cukup kesulitannya untuk memberikan bola-bola asisnya kepada Sanabria. Nampaknya cukup tidak bermain seperti performa terbaiknya gitu, dengan kualitas yang dimiliki Almiron, dengan pengalaman dia di Liga Inggris, kemudian kini bermain di MLS. Nampaknya ini cukup sukses ini strategi yang diterapkan oleh Pochettino untuk mengurung Almiron ini.
1: Iya, terjadi Almiron terisolasi ya.
0: Terisolasi.
1: Bekerja sendirian di lini tengah. Ketika Paraguay bertahan, mereka menempatkan semua pemain turun ke belakang, sehingga ketika bola ke depan, bola sampai di kaki Almiron, Almiron tidak ada opsi pilihan, kecuali tadi sempat kita lihat Almiron mencoba untuk menggiring bola sendirian, tapi akhirnya kembali lagi bola bisa dikuasai pemain-pemain Amerika Serikat. Ketika ada 1, 2, atau 3 pemain Amerika Paraguay di depan, ada Almiron, ada Enciso, dan ada Sanabria, kemudian Amerika Serikat sendiri sudah siap untuk bertahan. Mereka sudah ada 4 pemain bertahan mereka di sana, Tim Rim dan kawan-kawan sudah siap untuk menggagalkan upaya serangan Paraguay.
0: Ya, kemudian kita lihat juga penampilan yang cukup eksplosif dari bintang Amerika Serikat, yakni Christian Pulisic. Ini 2 gol Amerika Serikat ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic. Satu terjadi gol bunuh diri, kemudian 1 gol yang dicetak oleh Volarin Balogun. Anda melihat seperti apa Pulisic ini di pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
1: Ya, inilah kualitas ya, kualitas dari sosok Christian Pulisic yang memang sudah matang di usia emas 27 tahun. Bagaimana Pulisic bisa menjadi orkestrator atau dirijen penyerangan dari Amerika Serikat di sisi kiri, memang perannya begitu menonjol ya, dengan formasi 4-2-3-1 Amerika Serikat. Pulisic di sisi kiri, di sisi kanan ada Serginho Dens. Tadi babak pertama Pulisic tampaknya lebih unggul. Kita lihat di sini bagaimana Pulisic ada 18 umpan yang berhasil dilakukan oleh Pulisic, dan tidak hanya banyak memegang bola, tapi juga banyak membuat huru-hara di lini belakang Paraguay.
0: Ya, nampaknya Amerika Serikat pada pertandingan di babak yang pertama unggul dari segala sektor, dari pertahanan, kemudian di lini tengah, dan tentu saja di sektor penyerangan. Ini terbukti mereka mampu unggul 3-0 di babak yang pertama ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan dari Amerika Serikat di babak yang pertama tadi?
1: Ya, kalau kita lihat dari sisi statistik, saya lihat statistik di sini Amerika Serikat itu menguasai bola hingga 70%, ya, benar-benar memaksa Paraguay untuk bertahan total. Setelah tadi sempat Paraguay menciptakan peluang pada menit kedua melalui Gomez tadi, setelah itu otomatis Amerika Serikat yang memegang kendali permainan. Selain 72% penguasaan bola, ada 7 tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Amerika Serikat, yang 4 diantaranya mengarah ke gawang. Ini benar-benar hari yang berat buat Orlando Gil di bawah Mister Paraguay, harus menahan gempuran Amerika Serikat. Dan sementara di sisi Paraguay sendiri hanya melakukan 2 tembakan dan hanya 1 yang mengarah ke gawang, yaitu yang dilakukan oleh Gomez pada awal babak pertama tadi. Ini yang ya, menunjukkan bagaimana Amerika Serikat unggul situasi taktis dan kemudian nyaman dalam memainkan pola yang sudah dipersiapkan oleh Mauricio Pochettino.
0: Iya, apa yang harus dilakukan ini oleh pelatih Alvaro nih untuk di babak yang kedua nih, agar setidaknya mereka mampu mengimbangi permainan dari Amerika Serikat nih?
1: Ya, tertinggal 0-3 bukan sebuah pekerjaan mudah untuk membalikan keadaan. Untuk mencetak satu gol, saya rasa itu adalah hal yang harus diperhatikan step by step, ya. Mungkin Alvaro bisa memotivasi pemainnya untuk paling tidak mencetak satu gol terlebih dahulu dan memantapkan

0: Orlando City. Sama seperti Almiron, dia juga bermain di MLS begitu.
1: Iya, selain kita mengulas tadi Almiron kemudian Sanabria, kalau Anda melihat penampilan Julio Enciso nih, pemain

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Ya, pendengar masih disiarkan langsung dari Jalan yang Buruk 70 dan Pasar. Inilah Persatu RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Beralih dari Sukma, saya Santiari akan menemani Anda tentunya selama 5 jam hingga nanti pukul 3 waktu Indonesia Tengah ya, 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar tadi sudah kita sama-sama dengarkan gitu ya, mengenai Debar, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan antara tim Amerika Serikat versus tim Paraguay ini yang sudah kita dengarkan juga pada sesi pertandingan pertamanya ya, yang dimana Amerika Serikat masih unggul gitu dengan poin 3-0 melawan Paraguay. Dan sebelum kita berlanjut pada mendengarkan pada pertandingan sesi kedua, kita ada satu pesan yang ingin disampaikan tentunya untuk pendengar setia Persatu. Selamat mendengarkan.
1: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
2: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
3: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah? Masa sih?
4: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
0: Ya, berakhir kita akan kembali tentunya pada siaran Pro 3.

0: Jakarta untuk mendengarkan langsung siaran pertandingan Pesta Bola Dunia dari tim Amerika Serikat melawan Paraguay. Selamat mendengarkan.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Indra. Pagi Bu, salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Baik, kita beralih ke informasi dari tim liputan kami, di mana Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Berikut informasinya, Leni Kurniawati. Leni. Halo Leni.
3: Ya. Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Menurut Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliwati menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Dan menurut Ella, tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol. Dan ia juga menjelaskan bahwa layanan CKG di Kota Bekasi tidak hanya tersedia di puskesmas saja, namun juga bisa didapatkan pada saat pelaksanaan Car Free Day atau CFD di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi setiap hari Minggu. Dan pada saat momen CFD, menurutnya ada beberapa titik layanan CKG yang bisa diakses, antara lain di Bundaran Summarecon, PLN atau BCA Ahmad Yani, dan juga Plaza Patriot Candrabaga. Dan berikut adalah pernyataan dari Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati.
4: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk melaksanakan memeriksakan diri dengan kesehatan gratis. Tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day setiap hari Minggu. Itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG. Biasanya ada di Bundaran Piramid Summarecon, pintu masuk Pemda. Terus biasanya di depan BCA atau itu PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion. Itu biasanya. Itu rutin setiap hari Minggu.
3: Dan pihaknya juga menjelaskan jika masih ada warga yang belum melaksanakan CKG, hal itu dikarenakan beberapa faktor, mulai dari belum sampainya informasi terkait CKG kepada warga yang bersangkutan atau karena yang bersangkutan takut setelah CKG ditemukan adanya penyakit. Dan Ella juga menegaskan, dari hasil pelaksanaan CKG, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, yaitu hipertensi, diabetes, dan juga kolesterol. Atas temuan tersebut juga, ia mendorong masyarakat membudayakan perilaku hidup sehat, yakni dengan melakukan aktivitas fisik rutin minimal 30 menit dalam sehari, dan mengkonsumsi makanan sehat, juga pemeriksaan kesehatan rutin. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kegiatannya pertandingan babak kedua sudah berlangsung ini, Bung Erik dan juga Bung Yanto, serta Bung Nova ya. Baik, saya kembalikan ke Bung Erik dan juga Bung Yanto, silakan.
5: Ya, baik, sudah mendengar pertandingan babak yang kedua antara Amerika
6: Serikat menghadapi Paraguay baru saja dimulai, dan nampaknya Paraguay langsung melakukan pergantian pemain di babak yang kedua ini, yakni Mauricio dimasukkan menggantikan Bobadilla yang pada babak pertama tadi melakukan gol bunuh diri untuk keunggulan bagi Amerika Serikat. Dan selain itu, saudara pendengar, Amerika juga melakukan pergantian yang cukup mengagetkan. Ini ada Christian Pulisic yang ditarik keluar, digantikan Berhalter. Kalau Bung Nova, Anda melihat seperti apa pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan ini di babak yang kedua ini?
7: Ya, yang dilakukan oleh pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menggantikan Christian Pulisic dengan Sebastian Belhater mungkin adalah cara untuk memberikan Pulisic waktu istirahat, karena pertandingan grup D ini nanti Amerika akan ditunggu oleh dua kesebelasan yang juga punya kualitas, ya ini Turki dan Australia, sehingga memang Amerika Serikat harus benar-benar mempertimbangkan kondisi pemain-pemainnya, termasuk sang pemain kunci ya, Christian Pulisic.
6: Iya, baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-46, terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat, Tillman tadi maksudnya, kepada rekannya, namun bola dibuang saja. Kembali terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Adams. Masih Adam. Balogun tendangan langsung. Oh, masih membentur salah seorang back dari Paraguay. Umpan bola jauh ke belakang kepada Fries, kiper dari Amerika Serikat. Richard ke depan kepada Tillman, masih Tillman, namun penguasaan yang tidak akurat. Bros, bola berhasil jatuh di kaki dari Kubas tadi. Masih terjadi perebutan ke dalam. Sanabria menguasai bola, masih Sanabria. Umpan ke tengah kepada Almiron, masih Almiron menguasai bola. Di sisi sebelah kanan Almiron, umpan kepada Caceres, umpan crossing, bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat dengan langsung dari Paraguay. Masih membentur kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi. Nampaknya terjadi pelanggaran setelah Amerika Serikat tadi berusaha untuk melakukan serangan balik. Gomez tadi nampak menarik kaos dari pencetak dua gol dari Amerika Serikat, Polarin Balogun tadi. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran, namun kini bola kembali dikuasai barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Masih menguasai bola, berhasil direbut oleh pemain dari Paraguay. Masih Paraguay, Caceres dia, tendangan langsung. Oh, masih melambung tinggi tadi, tendangan dari pemain Paraguay tadi nampaknya. Gomez tadi yang berusaha melakukan tendangan namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim, dan hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Paraguay dari sisi sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Tendangan sudut bersiap-siap dilakukan oleh Sanabria. Ada Almiron juga di sana yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan sudut, namun pendek saja kepada Almiron. Masih Paraguay menguasai bola, tendangan langsung, masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat, dihalau saja bola jauh dari kotak penalti Amerika Serikat, namun bola kembali jatuh di kaki dari pemain Paraguay, Caceres dia dari sisi sebelah kanan. Umpan ke depan kepada Almiron, masih Almiron. Ada pemain dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi, yang berusaha membayangi, terjatuh Almiron tadi di luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Nampaknya wasit Danny McKelly memberikan kartu kuning kepada kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi, setelah melakukan pelanggaran kepada pemain dari Paraguay, Almiron tadi, yang dilanggar keras setelah berusaha melakukan tusukan untuk memasuki kotak penalti daripada Amerika Serikat. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron yang akan melakukan tendangan bebas di sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Di luar kotak penalti, bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara ada beberapa pemain dari Paraguay yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Almiron, siapa yang melakukan tendangan bebas? Sanabria, umpan lambung memasuki ke kotak penalti dari Amerika Serikat. Terjadi duel-duel bola udara. Oh,
8: Wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan. Setelah terjadi duel bola udara, nampaknya wasit masih menunggu informasi dari ruangan VAR. Wasit Johnny McKelly meminta waktu sebentar untuk melakukan pengecekan video assistant referee atau VAR. Masih kita nantikan. Di tengah lapangan, wasit nampak berdiskusi dengan kapten dari Amerika Serikat dan juga salah seorang pemain dari Paraguay, Almiron. Ya, nampaknya wasit memutuskan untuk melihat tayangan ulang di video VAR. Masih kita nantikan apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh... Oh, nampaknya setelah menyaksikan tayangan ulang, nampaknya Almiron tadi yang melakukan diving masih berdiskusi wasit. Oh, nampaknya wasit Danny McKelly asal Belanda memutuskan untuk membatalkan kartu kuning yang diberikan kepada kapten dari Amerika Serikat, Tim Ream, dan justru kartu kuning diberikan kepada Miguel Almiron dari Paraguay yang dalam tayangan VAR tadi terbukti melakukan diving.
7: Ya, inilah salah satu perubahan yang diputuskan oleh IFAB dan FIFA ya, yaitu menganulir kartu kuning. Kalau sebelumnya VAR hanya bisa mengubah keputusan soal kartu merah, kali ini soal kartu kuning juga bisa diubah oleh video assistant referee.
9: Baik, saudara-saudara dengar, pertandingan babak yang kedua Amerika Serikat menghadapi kesebelasan Paraguay. Babak yang kedua ini sudah berlangsung 7 menit 57 detik. Berikan emas cetak 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kini Paraguay mencoba membangun serangan. Lewat garis tengah sudah bermain masih taktis. Namun serangannya langsung saja dihadang-halangi dengan ketat oleh pemain.

0: mereka belajar yang lain, proses itu juga mereka lakukan. Itu yang menjadi mengapa musik ini sangat penting bagi anak-anak, terutama anak-anak berkebutuhan khusus ya.
1: Oke.
0: Demikian Kak Santi.
1: Okay. Terlihat sederhana tapi ternyata efeknya sangat luar biasa ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, terutama bagi mereka belajar, mendengar, fokus dan lain sebagainya. Basic-basic skill yang sangat diperlukan gitu ya untuk kegiatan sehari-hari sendiri. Menarik sekali terkait dengan hal ini. Bu, kalau boleh bertanya lebih lanjut sendiri terkait musik ya. Apakah ada penggolongan sendiri jenis-jenis musik yang nantinya diajarkan di sini pada kebutuhan ataupun kondisi dari anak masing-masing ibu di sini?
0: Tidak ada ya.
1: Tidak ada. Okay.
0: Karena musik itu juga kan universal. Jadi saya juga mengajar anak-anak juga tidak ada misalnya genre tertentu atau jenis tertentu, tidak. Kami ajarkan semua aja.
1: Semua.
0: Nanti akan kembali ya kepada anak-anak sendiri.
1: Okay.
0: Mereka senang yang seperti apa ya silahkan ya. Jadi tidak ada yang seperti itu. Oh, ini anak autis hanya boleh yang ini anak Down syndrome hanya boleh yang ini, tidak ada. Silahkan, terserah anak-anak pilih sendiri.
1: Oke, jadi dibebaskan tergantung nanti kesukaan dari anak-anak ya.
0: Betul.
1: Nanti lebih suka kemana alirannya difasilitasi tentunya di
0: yayasan. Tapi cuma ada satu.
1: Oke.
0: Okay. Satu yang saya tekankan kepada anak-anak, boleh pilih apapun jenis musiknya, mau seperti apa juga boleh. Bahkan ada satu anak autis itu sukanya underground.
1: Wow.
0: Tetapi hanya satu saja arahannya, pilih dengan lirik yang positif.
1: Oh iya.
0: Tidak boleh yang negatif, karena itu berbahaya ya. Mereka ulang-ulang, lalu mereka akan hafal liriknya, tapi liriknya sebenarnya negatif. Saya tidak mau. Itu saja sih. Arahannya cuma itu saja.
1: Oke, pilih dengan lirik yang positif tentunya untuk anak-anak. Oke, Bu, terkait dengan perubahan gitu ya, tadi sampai sedikit dimention. Selama anak-anak ini, selama anak-anak ini rutin menjalankan terapi gitu ya di yayasan ini sendiri, dari yang ibu lihat, perubahan apa yang paling mengejutkan yang ibu lihat dari seorang anak berkebutuhan khusus setelah mereka rutin melakukan pembelajaran musik di sini, Bu?
0: Ya, jadi saya luruskan dulu sedikit ya. Jadi yayasan kami ini sebenarnya bukan tempat terapi.
1: Oke. Okay.
0: Tetapi musiknya sendiri secara natur ya, secara alamiah menerapi begitu.
1: Oke,
0: ya.
1: Iya.
0: Jadi ada beberapa pengalaman yang sangat menarik ya. Misalnya ada anak yang mengalami gangguan bicara.
1: Okay.
0: Sulit untuk berkomunikasi. Orang tuanya sendiri jarang sekali mendengar anak bisa bicara dengan jelas begitu ya. Bahkan sudah dibawa ke tempat terapi bicara sudah 2 tahun menurut pengakuannya dan belum ada perubahan. Tetapi ketika belajar bernyanyi dalam kelompok ya, jadi di dalam satu paduan suara. Jadi lucu ya. Paduan suara tapi anggotanya tidak bisa bicara.
1: Oke.
0: Ya. Ketika berinteraksi selama kurang lebih 3 bulan, anak ini menyanyi.
1: Wow.
0: Nah, saya sendiri sampai lupa bahwa anak ini tadinya tidak bisa bicara gitu ya. Waktu ditanya, "Bu, kapan dia mulai bicara?" "Kapan ya?"
1: Oke.
0: Sampai saya sendiri tidak menyadari karena begitu naturalnya begitu ya. Karena saya diberi video anak ini ikut lomba menyanyi di kelasnya dan mendapat juara 1.
1: Wow.
0: Saya cuma tepuk tangan aja, tapi ibunya bilang bahwa ini kan anak tadinya tidak bisa bicara, Bu. Oh, ya juga ya gitu ya. Jadi itu yang tadinya mengalami gangguan bicara tapi sekarang menyanyi. Kemudian anak-anak dengan ADHD ya, yang hyperaktif, tidak bisa duduk diam ya, sebentar di atas lemari, sebentar di sebentar manjat teralis seperti itu. Sekarang

0: bisa duduk tenang mengikuti instruksi. Okay. Dengan sedikit arahan dia bisa mengikuti apa yang saya mau. Mm-hmm. Kemudian anak dengan cerebral palsy itu kan otot-ototnya semuanya lemah atau kaku.
1: Okay.
0: Tapi datang kepada saya minta belajar keyboard. Mm-hmm. Itu kan membuat saya mumet juga, gimana caranya ya?
1: Tertantang
0: ya, tapi saya berpikir gimana caranya. Tapi saya punya jurus yaitu repetisi saja, konsistensi repetisi. Mm-hmm. Dan saya minta anak ini untuk mengendalikan otaknya gitu ya. Maksudnya mengendalikan badannya. Mm-hmm. Bahwa badan ini yang punya kendali adalah diri sendiri. Mm-hmm. Jadi saya minta dia untuk mengendalikan tangannya. Bilang aja sama tangan, "Eh, tangan ayo lurus. Mm-hmm. Ayo tangan ayo ayo jari-jari ayo pencet ininya tutsnya." Dan yang tadinya tangannya kan menghadap, kalau di atas piano atau keyboard kan yang menghadap tuts itu kan kelingkingnya saja ya.
1: Yeah.
0: Bukan lima jari tapi kelingkingnya saja yang menghadap tuts. Sekarang tangan kanannya itu sudah bisa menghadap semua dan bisa membuat melodi sederhana.
1: Okay.
0: Bahkan chord sederhana. Mm-hmm. Jadi kemudian itu juga ada anak-anak yang dengan spektrum autis yang tidak bisa menunggu ya. Mm-hmm. Tidak sabar menunggu, kemudian kalau menunggu atau di tempat baru akan tantrum. Mm-hmm. Yang mengejutkan ketika kami ada perform gitu ya, itu kan menunggu giliran ya.
1: Iya.
0: Siapa dulu giliran. Dan itu tidak terasa dia menunggu giliran itu sambil dengan persiapan ya. Sampai mm-hmm. dengan dia naik ke atas panggung itu 3 jam. Okay. Dan anak ini bisa duduk tenang bersama teman-temannya, tidak tantrum. Mm-hmm. Tidak cari orang tuanya. Orang tuanya kan di belakang duduk dengan cemas ya, sudah persiapan gitu.
1: Iya.
0: Turun dari panggung happy banget. Mm-hmm. Gitu. Dan itu saya juga tidak menyadari sepenuhnya ya, coba saya perhatikan saja. Itu sangat sangat berdampak kepada keluarganya ya. Hmm. Memberi harapan bahwa sebenarnya anaknya bisa. Jadi kemudian juga anak-anak yang tidak bisa lepas dari gawai.
1: Oh, okay.
0: Ya. Jadi kalau mau latihan pun sampai bertengkar dulu sama orang tuanya karena rebutan handphone. Sudah handphonenya sini. Tetapi ketika belajar musik, belajar bernyanyi, akhirnya kan gawainya itu dipakai untuk mendengar lagu, untuk mencari teks, sehingga dipakai untuk hal-hal yang lebih produktif. Dan itu membuat mereka bisa lebih teratur dan bisa mengatur jadwal memakai gawai, kalaupun dipakai juga untuk hal-hal yang positif. Juga ada anak-anak yang tadinya kurang sopan kepada orang tua ya. Karena kan suka di, karena begini ya, ya kasihanlah ini anak disabilitas, oh anakku ABK ya sudah kasihan gitu.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, diwajarkan.
0: Jadi semuanya di, ya, mm-mm. semuanya diwajarkan, tapi mm-mm. akhirnya jadi kurang ajar gitu dalam tanda petik. Nah, jadi orang tuanya juga sering mendapatkan kekerasan fisik seperti itu. Nah, dengan adanya mereka belajar bernyanyi bersama-sama, mereka harus menghormati guru, menghormati pelatih, menyayangi teman-teman.
1: Yeah.
0: Akhirnya itu terbawa dalam kehidupan sehari-hari dan akhirnya dia juga bisa sekarang bisa sopan dan baik kepada orang tuanya. Okay. Jadi di sini saya melihat bahwa ketika saya melatih mereka ya, kami ya tim dengan guru-guru yang lain melatih mereka, bukan hanya melihat atau menargetkan kemampuan secara ini ya, secara teknis ya. Kemampuan bermain lagunya, nyanyinya udah masih fals apa enggak, ya itu memang harus diperhatikan. Tetapi hal-hal yang saya sebutkan tadi di atas itu menjadi lebih berharga daripada sekedar skill musiknya.
1: Ya.
0: Begitu Kak Santi.
1: Oke, okay, menarik sekali. Banyak perubahan-perubahan ya. Yang di terjadi gitu ya terkait mm-hmm. dengan pelatihan musik ini. Dan ya, menarik sekali dan juga cukup mengharukan untuk saya mendengarnya gitu ya Ibu ya. Oke, okay, tapi Ibu kita akan tentunya membahas ini lebih dalam lagi tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami membahas terkait dengan topik ini, bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di WA kami 0896781238330. Kita akan kembali dalam beberapa menit ke depan.
2: Yeah. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
5: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
6: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
7: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
6: Duh, ayah.
7: Aduh, pancinya aman kan?
6: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
7: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
6: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
7: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
5: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
1: Ya, berdengar Anda masih bersama kami tentunya dalam dialog Ruang Disabilitas bersama saya Santi Ari dan juga Ibu Wahyu di sini. Ibu, kita lanjutkan dialog kita di siang hari ini.
0: Oke.
1: Well, siap tentunya ya. Oke, tadi kita sudah sedikit membahas ya mengenai yayasan, kemudian juga bagaimana musik ini bisa menjadi sebuah terapi bagi anak-anak dan juga perubahan-perubahan yang dialami gitu ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus setelah melakukan pelatihan musik gitu. Kalau misalnya dari masyarakat saat ini gitu, biasanya banyak orang tua itu lebih fokus pada terapi akademik dan juga medis biasa. Tanya ya Bu ya, tapi sering mengabaikan peran musik dalam perkembangan anak mereka. Menurut Ibu sendiri, mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana pandangan Ibu Bu?
0: Sebenarnya untuk terapi akademik dan medis itu memang hal yang wajib ya kalau wajib. Menurut saya ya itu memang hal dasar yang memang harus dilakukan. Kalau tidak ada terapi medis, tidak ada terapi akademik, anak juga menjadi tidak ada arah tujuan begitu ya.
1: Okay.
0: Saya sangat mendukung ini. Tetapi untuk berlatih musik atau menjadikan musik menjadi satu tambahan ya, saya bilang ya, tambahan itu akan sangat bermanfaat. Kalau orang tua belum memandang itu mungkin karena belum tahu aja ya, belum memahami saja. Tetapi untuk orang-orang yang sudah memahami, ya akhirnya mereka ya datang kepada yayasan kami atau mungkin yayasan lain ya atau tempat lain ya yang bisa mengakomodir ini. Di samping itu karena begini Kak Santi, kalau terapi medis atau terapi akademik itu kan lebih mudah dilihat ukurannya ya, bisa diukur ya. Yang tadinya tidak bisa baca jadi bisa baca begitu ya. Yang tadinya masih tantrum jadi tidak tantrum. Yang tadinya ada kesulitan ini menjadi lebih baik. Itu ada ranah penilaian ya, ada ukurannya. Sementara kalau musik itu kan dianggap sebagai ini saja, ya penyalur hobi, ya hiburan atau kegiatan ekstrakurikuler begitu ya. Padahal sebenarnya banyak kemampuan hidup sehari-hari itu sedang dilatih melalui berlatih musik atau bernyanyi ya. Okay. Contohnya begini, saat anak belajar lagu, sebuah lagu, dia kan sedang melatih memori. Saat anak sedang bernyanyi atau bermain musik di dalam kelompok, dia sedang belajar bersosialisasi. Saat tampil di atas panggung, mereka sedang belajar keberanian dan pengendalian diri. Jadi karena musik ini tidak langsung terlihat dalam bentuk nilai rapot misalnya ya, tapi terlihat dalam kehidupan sehari-hari anak. Mungkin ini saja sih yang belum disadari oleh orang tua begitu. Kalau mereka diberi pemahaman dan pengertian atau melihat dari hasil ya yang sudah, mungkin mereka akan lebih memilih untuk membawa anak-anaknya untuk berlatih musik. Begitu.
1: Oke, jadi selain terapi akademik juga medis, sebenarnya pendampingan untuk terapi musik gitu ya, belajar musik itu juga memiliki peran yang bagus dan juga positif ya Ibu ya, untuk anak itu sendiri. Oke, masih terkait tadi banyak perubahan-perubahan gitu ya, yang dialami oleh anak ketika sudah rutin melakukan pembelajaran musik sendiri. Tapi dari Ibu sendiri dan juga tim tentunya, apakah di tengah proses itu apakah ada tantangan-tantangan atau kendala-kendala yang pernah dihadapi Ibu untuk memberikan pelatihan musik pada anak-anak berkebutuhan khusus ini?
0: Tantangannya begini, ketika kita mau mengajarkan musik kepada anak disabilitas, kompetensinya tuh harus banyak. Selain harus mengerti pedagogi, ya, how to teach, kemudian dia juga harus setidaknya mengerti psikologi. Lalu harus bisa musiknya sendiri, ilmu musiknya sendiri. Ya. Kemudian juga harus tahu ilmu tentang anak-anak disabilitasnya di mana ini. Misalnya kita juga harus ngerti anak autis itu seperti apa, penanganannya harus bagaimana, Down syndrome seperti apa. Ini kan multi disability ya di tempat kami. Jadi kami dan tim itu harus belajar keras, belajar banyak. Banyak yang berguguran ini tim ya. Ya, karena kok jadi ribet ya, kompetensinya harus banyak. Tetapi kadang-kadang penghargaannya kurang gitu kepada kami dan tim. Dianggapnya ini adalah hal yang biasa aja, yang wajar aja. Ya udahlah ya, memangnya guru musik ya harus bisa ngajar musik. Cuma begitu aja mikirnya mereka, sederhana. Padahal tidak
1: sesederhana
0: kompleks itu.
1: Kompleks malahan ya Ibu ya.
0: Kompleks, belum lagi urusannya dengan orang tua yang tidak paham, orang tua yang tidak mengerti, belum lagi juga dengan lingkungan, dengan orang yang cuma melihat lalu komen, tidak punya kontribusi apa-apa tapi sok ngatur, itu juga menjadi tantangan ya. Tapi tidak apa-apa, justru dengan tantangan ini membuat kami untuk bisa lebih eksplor lagi, lebih belajar lagi, jadi supaya bisa melayani anak-anak dengan lebih baik.
1: Oke, kalau tantangan dari anaknya sendiri, apakah ada yang masih sekali diberikan pelatihan kita masih harus memberikan lagi yang challenging gitu dari anak yang sendiri, apakah ada Ibu?
0: Bukan apakah ada, semua begitu.
1: Semua begitu ya.
0: Tantangannya masing-masing.
1: Semua begitu ya.
0: Iya, ada yang mau latihan harus gulat dulu sama anak ini. Kita digigit dulu, kita diludah-ludahin dulu sampai baju kita basah. Kemudian kadang-kadang juga kita menerima kekerasan fisik, dicakar dan lain-lain. Belum lagi yang pemahamannya sangat lambat, baru dikasih tahu udah lupa. Nah, itu tantangan seperti itu, tapi itu bagi kami ya memang demikian. Jadi kami hadapin aja, kami terima aja dengan berpikir ya, ini harus diapakan. Oh ternyata diberi seperti ini kok nggak bisa, berarti kami harus cari akal lagi, belajar lagi. Harus diapain ini, seperti itu.
1: Jadi melatih kita untuk mencari solusinya juga ya untuk penanganan dari anak-anak tersebut. Oke, Ibu tadi juga sempat menyambung yang tadi membahas mengenai semua jenis musik dibebaskan di sini tergantung dari kesukaan dari anaknya sendiri. Kalau terkait dengan hal itu, Ibu, apakah setiap anak berkebutuhan khusus ini memiliki respon yang berbeda terhadap musik sendiri, dan bagaimana kemudiannya cara kita untuk mengenali bahwa oh, anak ini ternyata sesuai dengan karakter musik seperti ini gitu. Bagaimana cara kita untuk bisa mengenali dan juga melihatnya, Ibu?
0: Ya, memang sangat berbeda ya setiap anak. Bahkan dengan diagnosis yang sama, misalnya sama-sama spektrum autis, okay, sama-sama Down syndrome, sama-sama tunanetra, itu tetap aja berbeda. Jadi makanya kami membuatnya kurikulum individual. Jadi sangat spesifik buat tiap anak. Mungkin ada yang mirip-mirip, tapi tidak sama sekali sama, itu tidak. Jadi penangannya pun berbeda-beda. Kita juga sampai tahu, oh, ini mau perform di sini, anak si A ikut, kita harus apain, siapa yang nanganin si B. Nah, seperti itu. Jadi kita harus punya strategi, karena pendekatannya juga harus beda. Ada anak yang harus diberi ketegasan, ada anak yang harus dibujuk, ada anak yang harus diberikan stimulasi yang berulang-ulang. Ada kata-kata kunci gitu ya, tiap anak berbeda. Misalnya ada satu anak itu kalau yang lupa lagi, ada kata kuncinya gini: dengarkan dulu ibu bicara, sudah dengar, sekarang masukkan ke kepala. Sudah masuk, dari kepala taruh di mulut.
1: Okay.
0: Sudah, nanti dia ngangguk. Ya, sekarang nyanyi, baru bisa benar nadanya.
1: Oh,
0: contoh okay, ya. Jadi ada pendekatan-pendekatan spesial gitu ya bagi mereka. Harus berpikiran. Ada juga yang cukup begini. Kamu dengarkan di rumah, pelajari sendiri, ibu tidak mau tahu. Minggu depan harus sudah hafal. Bisa? Bisa. Benar, minggu depan hafal, seperti itu.
1: Oke, okay. Treatmentnya berbeda-beda sesuai yeah, dengan karakter anak sendiri yeah, ya Ibu ya.
0: Ada yang harus dikasih tantangan, ada yang harus benar-benar dibantu.
1: Dituntun
0: begitu. Seperti ya, dituntun, itu ya.
1: Oke, okay. Iya, benar sekali tentunya. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita juga live pendengar di Facebook Pro 1 Denpasar. Anda bisa menyaksikan dialog ini di sana dan juga bisa menuliskan komentar ataupun pertanyaan kepada Ibu Wahyu yang sudah ada di sini ya tentunya ya. Atau karena kirim salam sapa juga boleh gitu. Oke, ya. Kita lanjutkan Bu. Tadi di awal sempat di spill bahwa salah satu perubahan ataupun kemajuan yang bisa terjadi pada anak-anak ini adalah mempengaruhi konsentrasi mereka, fokus mereka, kemudian juga kemampuan kepercayaan diri dan lain sebagainya. Kalau dalam penjelasan praktisnya sendiri itu bagaimana musik bisa meningkatkan fokus, konsentrasi dan juga kemampuan belajar dari anak berkebutuhan khusus ini, Ibu, secara singkatnya?
0: Ya, sangat bisa ya, karena di dalam musik itu harus anak kan harus mendengar,
1: yeah,
0: memperhatikan, lalu mengingat, menghitung.
1: Okay.
0: Kemudian juga mengkoordinasikan gerakan tubuh secara bersamaan itu. Jadi kerja otak itu sebenarnya rumit ya ketika anak belajar musik. Nah, kami memiliki anak dengan hiperaktif misalnya.
1: Yeah.
0: Awalnya kan sulit fokus.
1: Yeah.
0: Namun setelah belajar musik secara rutin, dia mulai mampu mengikuti instruksi panjang. Instruksi berulang atau instruksi maraton ya, kemudian mempertahankan perhatian lebih lama, yang tadinya mungkin 3 menit udah kabur, sekarang 10 menit, 15 menit, nah seperti itu. Bahkan ada orang tua bercerita bahwa anaknya sekarang lebih mudah diarahkan dalam aktivitas sehari-hari dan di sekolah, seperti itu. Jadi sangat bisa
1: ya, ya, untuk musik menjadi sebuah latihan untuk mereka bisa fokus, konsentrasi dan lain sebagainya. Kalau tanda-tanda ini Bu yang bisa menunjukkan bahwa seorang anak ini memiliki bakat musik ataupun bakat bermain alat musik tertentu, itu tanda-tanda yang bisa kita lihat itu seperti apa, Bu?
0: Ya, tandanya tuh tidak harus anak itu kita lihat bisa main piano, bisa nyanyi, gitu. Tidak harus seperti itu. Kadang-kadang tanda paling sederhana ketika si anak kok mudah mengingat teks lagu,
1: okay,
0: ya. Kemudian senang meniru suara, Jadi itu kan secara teori ya solfeggio-nya tuh bagus begitu ya. Terus peka terhadap nada yang salah. Waktu salah dia bilang, kamu salah. Nah itu ke temennya ada yang fals, dia bilang, kamu salah. Kemudian dia contohkan yang benarnya seperti apa gitu. Kemudian suka bergerak mengikuti irama. Karena kalau tidak punya ketertarikan dengan musik, biasanya tepuk tangan juga gak benar kan. Suka saya bilang tepuk tangan aja fals gitu ya. Jadi bisa bergerak mengikuti irama, menanggapi musik dengan tubuhnya, atau menunjukkan ketertarikan kepada instrumen musik. Lihat piano, wih, udah mau pegang semua, pencet itu tombolnya, pengen tahu bunyinya seperti apa, begitu ya. Jadi di sini yang penting yang dipahami orang tua, bakat itu bukan berarti harus langsung mahir. Bakat itu kan sebenarnya potensi ya, potensi yang perlu diarahkan, perlu latihan, karena sebenarnya bakat tanpa latihan ya nothing ya. Nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita ngelihat bahwa mereka punya potensi di situ, nah itu punya kesempatan yang besar untuk bisa berkembang lebih jauh.
1: Oke, bisa dilihat dari antusiasme mereka ya, mengarah kemana gitu ya,
0: betul
1: ya Bu
0: sekali.
1: Ya. Kenada kah, kalat musik dah, dan lain sebagainya gitu. Oke, Ibu, kita akan lanjutkan dialog ini dalam beberapa menit. Kita ada beberapa pesan-pesan yang ingin lewat tentunya. Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Kita akan jeda dalam beberapa menit ke depan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Ya, masih di Pro 1 RRI Pasar, karena informasi dan inspirasi pendengar kita masih ada dalam dialog ruang disabilitas dan juga inklusi bersama Ibu Wahyu di sini. Ibu, kita lanjutkan perbincangan kita tentunya. Kita masih membahas topik mengenai musik sebagai terapi alami untuk anak berkebutuhan khusus. Ibu, tadi kita sudah membahas mengenai tanda-tanda apa yang bisa dilihat oleh orang tua ketika anaknya itu memiliki ketertarikan pada musik tertentu gitu ya. Kalau misalnya kesalahan terbesar yang menurut Ibu sering dilakukan oleh orang tua ketika memperkenalkan musik kepada anak berkebutuhan khusus itu apa saja Ibu?
4: Sebenarnya gini, kadang-kadang orang tua itu terlalu fokus pada hasil.
3: Okay.
4: Hasil yang terlalu cepat. Mm-mm. Atau membandingkan dengan anak yang lain. Mm-mm. Itu udah bisa, ini udah rekaman, dia udah seperti ini. Bu, kapan anak saya bisa mainkan lagu gitu. Okay. Jadi padahal harusnya kan di dalam latihan bermusik itu kita harus membangun dulu fondasi-fondasinya. Mm-hmm. Fondasi-fondasi dasar, dan itu kan butuh waktu. Mm-hmm. Dan jadi itu sebenarnya ya, ini berlaku bukan hanya untuk anak dengan berkebutuhan khusus, tapi anak-anak lain juga seperti semua itu anak. Orang
3: tidak
4: tua
3: tidak bisa dibandingkan Ibu.
4: Ya, jadi sebenarnya jangan dibandingkan, karena anak-anak kita sebenarnya kan tiada banding, tiada tanding.
3: Oke, selain itu apakah ada kesalahan lain lagi Bu dari orang tua terkait dengan hal ini?
4: Terlalu menyerahkan semuanya kepada guru. Okay. Jadi tidak dibantu untuk bisa berlatih di rumah, ya, tidak diberi semangat untuk mau juga berlatih di rumah, seperti itu sih. Jadi kalau cuma mengandalkan di setiap pertemuan seminggu sekali kan tidak cukup ya. Karena bermusik juga kan pakai muscle memory ya. Muscle memory itu cuma bisa dicapai dengan hasil latihan rutin, konsisten, ya, repetisi. Yeah. Seperti itu.
3: Oke, jadi tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada guru, tapi orang tua tetap harus terlibat dalam hal ini. Ya, terlibat secara aktif tentunya. Nah, kalau terkait dengan hal itu, bagaimana kemudian Bu cara untuk orang tua bisa menggunakan musik ini di rumah untuk bisa membangun kedekatan emosional dengan anak dan juga memahami anak mereka sendiri dengan lebih baik Ibu kalau di rumah sendiri?
4: Ya, kalau sebenarnya untuk mengajak mereka itu di rumah itu ya nggak perlu sih kita harus beli dulu alat musik yang mahal begitu ya. Yang penting itu adalah hadir bersama anak, misalnya nyanyi bersama, karaokean bersama, begitu ya, mencari lagu-lagu favorit, kemudian main ritmik bersama-sama. Ini ada satu murid saya dengan Down syndrome, itu dia bisa memilih lagu keroncong untuk dinyanyikan kakeknya.
3: Wow.
4: Lalu dia belajar bermain keyboardnya, dia bilang, ibu main keyboard kan itu, terus dia tunjukkan lagunya. Lagunya adalah Selendang Sutra itu ya.
3: Wow.
4: Nah, jadi mereka setiap hari belajar lagu itu bersama-sama sehingga ikatan emosional mereka semakin erat. Jadi memang musik sering menjadi jembatan komunikasi yang efektif ketika kata-kata itu tidak cukup.
3: Ya. Oke, Ibu, dua pertanyaan terakhir sebelum kita menutup dialog tentunya ya pada pukul 11.50 ini. Boleh memberikan satu pesan Ibu bagi orang tua yang ada di rumah yang memiliki anak berkebutuhan khusus gitu. Apa yang harus mereka pahami terkait dengan kekuatan sebuah musik, Ibu?
4: Ya, yang harus dipahami kekuatan sebuah musik begini. Sebenarnya ketika anak belajar musik ya, memainkan alat musik terutama lagu baru, yang bekerja itu bukan hanya kemampuan musiknya, tetapi banyak fungsi otak secara bersamaan itu aktif. Ada saya ikut suatu seminar ahli otak ya. Dia meneliti bagaimana sih otak musisi ketika belajar lagu baru dengan MRI. Dan ketika di MRI ini hampir semua area otak itu menjadi aktif. Dengan kegiatan lain tidak bisa aktif, tetapi dengan kegiatan bermusik itu aktif. Jadi ketika aktif ini tentu saja akan menjadi bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ya, kehidupan sehari-hari yang membutuhkan keaktifan otak ya. Kan anak berkebutuhan khusus banyak yang otaknya kurang aktif ya, atau mengalami gangguan. Sehingga ketika mereka bermain musik tentu saja akan menjadi baik untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ada cerita yang membuat saya terharu. Ada anak saya dengan selebar palsi ya. Jadi dia itu menggunakan kursi roda. Anak di kursi roda itu sebenarnya hitungannya gak bisa nyanyi loh. Karena waktu duduk di kursi roda dia harus seimbangkan badannya dengan menarik perutnya ke dalam. Kalau enggak nanti gak seimbang. Tetapi menyanyi itu perutnya justru harus ke depan. Jadi anak ini setengah mati loh untuk belajar bernyanyi. Kemudian suatu kali ketika selesai latihan dia berkata begini, "Bu, aku pikir hidupku akan begini-begini saja."
3: Iya.
4: Maksudnya gimana begini-begini saja? Ya aku pikir aku cuma bangun, sekolah, pulang, ngerjain tugas yang sejibun ini katanya. Kemudian nanti tidur lagi, bangun, begitu aja terus. Memangnya sekarang jadi bagaimana? Sekarang aku berbeda. Hah, berbeda apa maksudnya? Sekarang aku ini adalah seorang penyanyi. Wow. Wey, keren, saya bilang gitu. Okay. Ya, aku sekarang bisa nyanyi kemana-mana. Aku bisa pergi ke tempat-tempat lain yang belum pernah aku kunjungin. Aku punya teman-teman baru, pengalaman-pengalaman baru. Terima kasih ya Bu. Itu saya sampai nggak bisa bicara ya karena saya tidak pernah berpikir sampai sejauh itu efeknya bagi seorang anak. Dan anak ini ngerti lagi gitu loh, perubahan hidupnya. Ini yang membuat saya dan tim menjadi lebih semangat ya. Karena ternyata musik tidak hanya sebagai hiburan atau hobi, bukan hanya sebagai pelajaran, tapi musik juga mengubah hidup. Ketika anak berubah, keluarganya berubah. Ketika keluarganya mengalami perubahan, lingkungannya mengalami perubahan. Jadi mari kita membuat perubahan yang nyata, perubahan yang baik buat lingkungan dengan apa yang bisa kita lakukan. Saya bisanya musik, saya lakukan dengan cara saya, yaitu musik. Demikian Kak Santi.
3: Terima kasih Bu Ayu. Jadi musik itu bisa mengubah seorang anak berkebutuhan khusus yang identik dengan keterbatasan menjadi seorang yang memiliki kelebihan luar biasa gitu ya. Hebat dan juga dahsyat sendiri sekali ya pengaruh dari musik ini sendiri. Dan pendengar, tidak terasa sudah 50 menitan lebih juga dialog kita berlangsung dengan topik yang sangat menarik tentunya. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Bahyu Pancawati sudah hadir di Studio Pro 1 ya, Ibu.
4: Terima kasih juga.
3: Iya, benar, dan juga memberikan insight yang sangat luar biasa untuk kita semua. Dan pendengar, semoga apa yang kita sampaikan di dialog ruang disabilitas juga inklusi di siang hari ini bisa bermanfaat tentunya untuk Anda dan juga kita semua. Agar kata mungkin saya tutup dialog ini dengan selamat siang.
4: Selamat siang, terima kasih.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka wadu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikose dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

0: Ya, mendengar setia Pro 1 RRI Remaster, saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Selamat mendengarkan.
1: Bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
2: 25 novih igrača prvi put na ovoj sceni. Vrlo zadovoljan.
3: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

Dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang dicatatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif, tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi. Tidak ada apa-apa, minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mohzaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanispili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami, tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun, itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are a competitor, and this is the mindset that we have. So, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AVC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetron by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, selamat siang mendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Tentunya masih di Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz bersama saya Santiari yang masih akan menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, mari kita simak terlebih dahulu mengenai informasi terkait dengan arus lalu lintas di wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Kita sudah tersambung dengan rekan Pak Putu Purna. Pak Putu Purna, silakan laporan Anda, Pak.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Siang hari ini kami informasikan kondisi arus lalu lintas di sepanjang bypass Ngulerai, yaitu dari simpang Wedangala sampai dengan simpang BDDC Nusa Dua. Kembali dari simpang Wedangala, untuk siang hari ini arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar dari arah Topati maupun dari arah Sanur, dan dari arah Jalan Waribang maupun dari arah pantai, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar. Kemudian di simpang Balibit, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, baik dari arah Pedanggala maupun dari arah Sanur, dan dari arah Renon atau dari arah Jalan Hang Tuah, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar. Kemudian di simpang Sindu Taman Sari, arus lalu lintas juga terpantau masih dalam kondisi lancar, baik dari arah Balibit maupun dari arah Sanur, dan dari arah Pantai Sindu arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar. Selanjutnya di simpang Tirta Nadi Sanur, arus lalu lintas terpantau dari arah Benua atau dari arah Nusa Dua dalam kondisi ramai lancar, namun dari arah Sanur menuju Benua atau menuju Nusa Dua dalam kondisi normal lancar. Kemudian di simpang Pemelisan, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, baik dari arah Benua maupun dari arah Sanur, dan dari arah Siung Medan Kendal juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Kemudian di simpang Benua Pesanggaran, arus lalu lintas terpantau dari arah Sesetan dalam kondisi ramai lancar, dan dari arah Nusa Dua atau dari arah Dewa Ruci, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi ramai lancar. Namun dari arah Sanur maupun dari arah Benua, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar. Kemudian di simpang Patung Kuda Ngurah Rai, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar, baik dari arah bandara maupun dari arah bypass Ngulerai, dan dari arah Jalan Raya Kuto arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar. Kemudian di simpang Kedonganan, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, terutama dari arah Nusa Dua dan dari arah Desa Kedonganan, dan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar. Kemudian di simpang Unut Jimbaran, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar, terutama dari arah Nusa Dua. Namun dari arah Denpasar atau dari arah Kedonganan, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, dan dari arah Uluwatu atau dari arah kampus, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi lancar. Kemudian di simpang pintu tol Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau masih dalam kondisi lancar, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Jimbaran, serta dari arah tol juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Kemudian terakhir di simpang BDDC Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi cukup landai, baik dari arah Denpasar maupun dari arah Jalan Pratama, serta dari arah hotel juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Jadi untuk siang hari ini arus lalu lintas di sepanjang bypass Ngulerai rata-rata masih dalam kondisi lancar, dan kami tetap menghimbau para pengendara agar selalu berhati-hati, selalu mentaati peraturan lalu lintas, baik rambu-rambu maupun marka jalan, dan semoga selamat sampai tujuan. Demikian informasi arus lalu lintas yang hari ini. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Putu Purno atas laporan Anda tentunya. Dan pendengar, sekali lagi mari kita sama-sama ya menjaga keselamatan selama berkendara gitu. Perhatikan apapun barang bawaan Anda dan juga kondisi kendaraan ya terutama. Dan semoga kita semua bisa selamat sehat sampai di tujuan masing-masing. Oke, dan pendengar, kita akan kembali dalam Denpasar siang ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dan Pasar Kena Informasi dan Inspirasi. Satu buah lagu sudah mengudara, pendengar, untuk Anda. Kita satu kata dari KL. Wah, kalau emang lagi jatuh cinta, rasanya memang ingin selalu diusahakan ya. Entah apapun itu, yang penting menjadi satu gitu. Oke, next pendengar, kita mau ada satu informasi untuk Anda nih, pendengar. Pendengar, apakah Anda pernah bertanya-tanya gitu mengenai bau tubuh manusia? Nyatanya pendengar, aroma tubuh manusia ini terbukti mengalami perubahan alami ya, seiring dengan bertambahnya usia Anda. Dan fakta ini dipicu oleh senyawa kimia khusus yang pecah di dalam tubuh secara alami. Fenomena yang unik ini berhasil dibuktikan melalui sebuah penelitian ilmiah yang terpercaya pendengar pada tahun 2012. Hasil riset menunjukkan bahwa aroma tubuh lansia sebenarnya tidak mengganggu bagi orang lain. Para peneliti mengumpulkan sampel dari 41 orang yang terbagi menjadi 3 kelompok usia. Yang pertama, kelompok tersebut terdiri dari usia muda, paruh baya, dan juga lansia. Hasilnya menunjukkan bahwa aroma tubuh kelompok lansia ini paling mudah dikenali oleh para penguji. Keunikan aroma ini dideskripsikan memiliki nuansa yang lembut, manis, sekaligus sedikit agak apek. Dan zat utama yang memicu aroma khas pada lansia ini bernama senyawa kimia 2 nonenal. Dan senyawa tersebut juga terbentuk pada proses pemecahan alami asam lemak tak jenuh omega 7. Fakta menariknya adalah zat 2 nonenal ini hanya terdeteksi pada individu yang berusia di atas 40 tahun. Dan jumlah produksi senyawa unik tersebut juga dipastikan akan terus meningkat ya, seiring dengan bertambahnya usia. Perubahan aroma ini juga sama sekali tidak berkaitan dengan masalah kebersihan ya pendengar, tapi murni merupakan hasil interaksi alami antara bakteri kulit dengan kelenjar keringat. Waduh, jadi itu ya membuat aroma dari tubuh kita gitu ya, aroma tubuh lansia itu memiliki suatu hal yang unik, dan juga ini terjadi karena proses alami. Itulah pendengar sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Bianca Dimas dengan judul Gelora Asmara. Selamat mendengarkan.

0: adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau. Cui.
4: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu.

Ya, benar-benar dari Miss Moving On dari Fifth Harmony, kita beralih ke lagu selanjutnya pendengar, terlebih dari Give On. Selamat mendengarkan.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Kita harapkan semua komponen ya mencintai seni itu sendiri.
2: Sebagai partisipan dalam Pesta Kesenian Bali tahun ini, persiapan yang dilakukan seperti latihan secara rutin.
3: Selamat siang, Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 akan dibuka siang hari ini. Keterlibatan anak dan generasi muda menjadi warna utama Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Dari Hamburg 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata siang Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Santiari.
4: RRI Denpasar.
3: Peringkat Lintas Dewata.

0: Seni yang tumbuh di lingkungan Banjar dan desa adat. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, berbagai kesenian seperti tari, tabuh, dan seni pertunjukan tradisional terus diwariskan kepada generasi muda sehingga tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Dukungan dunia pendidikan melalui jalur prestasi di bidang seni juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan budaya Bali. Budayawan Bali Dr. Igusti Made Ngurah kepada RRI mengatakan, seni budaya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian tradisi, tetapi juga menjadi media diplomasi budaya yang mampu memperkenalkan Bali kepada masyarakat dunia.
1: Maka kita harapkan semua komponen ya mencintai seni itu sendiri. Mencintai dengan arti turut melestarikan, turut mengembangkan, dan juga kalau memang dia berkaitan dengan aksi pariwisata, ya silakan dikembangkan dengan tatanan yang memang sesuai dengan harapan-harapan daripada pariwisata.
0: Lebih lanjut, Igusti Made Ngurah menjelaskan bahwa keberhasilan pelestarian budaya tidak lepas dari kolaborasi antara masyarakat, warga, desa adat, dan pemerintah. Menurutnya, keberadaan kelompok seni di Balai Banjar menjadi ruang penting bagi anak-anak dan generasi muda untuk belajar sekaligus mengembangkan kreativitasnya.
1: PKB itu kan untuk menggali serta mengembangkan seni. Ya, dari seko itu dari grup seko sebunan istilah dulu. Jadi yang memang terbangun ya di masyarakat. Secara otomatis begitu, mereka punya hobi, lalu mereka berkumpul, membuat seke, membentuk seni.
0: Melalui penyelenggaraan PKB ke-48, diharapkan pelestarian seni budaya Bali dapat terus berjalan seiring dengan pengembangan pariwisata berbasis budaya. Keterlibatan masyarakat dan generasi muda menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya Bali di masa depan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Setiap penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali atau PKB, simbol yang memiliki makna filosofis mendalam yaitu Siwa Nataraja atau selalu dihadirkan sebagai pembuka pawai PKB. Simbol Dewa Siwa sebagai Raja Tari tersebut tidak hanya menjadi logo PKB, tetapi juga merepresentasikan semangat, kreativitas, pelestarian budaya, dan perjalanan spiritual masyarakat Bali. Guru Besar Ilmu Pariwisata Budaya dan Agama Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar, Prof. Dr. Dr. Andes I Ketut Sumadi Empar, menjelaskan bahwa seni tari sejak zaman prasejarah hingga era modern memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Ia menjelaskan Siwa Nataraja merupakan manifestasi Dewa Siwa sebagai Raja Tari yang menampilkan tarian kosmik atau cosmic dance, dan tarian tersebut melambangkan proses penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan alam semesta yang berlangsung secara harmonis. Pendengar, antusiasme masyarakat dalam menyemarakan Pesta Kesenian Bali ke-48 menjadi cerminan kuat komitmen bersama dalam melestarikan seni budaya dan kearifan lokal Bali. Komitmen ini dijawantahkan melalui partisipasi aktif pada berbagai rangkaian kegiatan budaya yang berlangsung selama 10 sebulan penuh. Selengkapnya mengenai gambaran semarak jelang pembukaan PKB ke-48 terungkap dalam perbincangan Tri Larasati bersama salah satu seorang peserta PED Ayo PKB ke-48, Niputu Nesa Sivana Pranyani.
3: Baik, berkaitan dengan menyemarakan Pesta Kesenian Bali ke-48 yang jatuh pada hari ini Sabtu 13 Juni 2026, dan sudah bersama dengan kami salah seorang narasumber dari peserta yang berpartisipasi seperti itu dalam Pesta Kesenian Bali ke-48 khususnya saat pembukaan nanti. Rekan Nesa, ini terkait dengan Pesta Kesenian Bali yang akan dilakukan pembukaan pada hari ini, sebagai peserta seperti apa kesiapan atau persiapan untuk semarak Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 ini, Rekan Nesa?
4: Sebagai partisipan dalam Pesta Kesenian Bali tahun ini, persiapan yang dilakukan seperti latihan secara rutin dan disiplin untuk mematangkan materi yang akan ditampilkan. Selain latihan juga, kami mempersiapkan seperti kostum, properti, serta memperdalam pemahaman terhadap nilai-nilai budaya yang terkandung dalam karya yang dibawakan. Begitu, Kakak.
3: Baik, kalau untuk dari pandangan atau paradigma opini dari Rekan Nesa, ini seperti apa masyarakat bisa ikut serta berpartisipasi aktif seperti itu dalam menyemarakan PKB sebagai ajang pelestarian seni dan juga budaya daerah Bali saat ini?
4: Menurut saya, masyarakat harus berpartisipasi dengan

0: diri berbagai pertunjukan dan pameran yang diselenggarakan selama PKP. Selain itu, masyarakat juga harus mendukung para seniman lokal, mengajak generasi muda untuk mengenal kesenian Bali dengan promosi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan selama PKB. Begitu, Kakak.
1: Baik, kalau untuk saat ini kan Pesta Kesenian Bali ini pesta yang diadakan juga untuk seluruh rakyat Bali, bahkan luar Bali yang nantinya hadir seperti itu, menghadirkan pameran, kesenian, kemudian pertunjukan, ada juga beberapa hiburan. Kalau dari sisi pandang peserta atau partisipan pula, seberapa penting PKB ini dalam memperkenalkan khususnya mewariskan seni budaya Bali kepada generasi muda atau mungkin wisatawan yang berkunjung ke Bali saat ini?
0: Menurut Nesa, PKB memiliki peran yang sangat penting saat ini karena menjadi wadah untuk menampilkan kekayaan seni dan budaya Bali kepada masyarakat luas. PKB juga menjadi sarana efektif dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya Bali. Begitu.
1: Ya, kalau untuk nanti dari rekan Esa dan juga boleh diketahui sanggar atau mungkin komunitas mana yang nanti akan tampil dan akan menampilkan apa pada saat sesi pembukaan di pagi atau malam hari nanti?
0: Oke, kebetulan saya mahasiswa aktif Institut Seni Indonesia Bali yang baru bersemester 2. Saya berpartisipasi pada kegiatan pembukaan di depan Bajra Sandi, yaitu pawai pet air. Lalu juga saya mengisi sendera tari pada saat pembukaan di Ada Chandra, begitu Kakak, malamnya, paginya di pawai, lalu malamnya di sendera tari, begitu.
1: Ya, luar biasa sekali, dan juga semoga nanti dilancarkan bersama dengan rekan-rekan lainnya. Kalau untuk harapan, mungkin terakhir rekan Esa sebagai masyarakat atau peserta yang terlibat terkait dengan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 ini seperti apa? Silakan.
0: Besar harapan saya, PKB ini tetap menjadi ruang apresiasi, pelestarian, dan juga pengembangan seni budaya Bali. Semoga semakin banyak generasi muda seperti saya salah satunya banyak tertarik untuk berkesenian dan terlibat dalam pelestarian budaya. Contohnya berpartisipasi dalam memeriahkan Pesta Kesenian Bali setiap tahunnya mungkin jika ada kesempatan begitu, Kakak.
1: Demikian perbincangan kami bersama dengan salah seorang partisipan yang akan terlibat nantinya, yakni Diputu Nesa Sivana Pradnyani.
2: Ya, pendengar, keterlibatan anak-anak dan generasi muda dalam jumlah besar menjadi warna utama Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Hal tersebut terlihat dalam gladi bersih pet ayu yang digelar Dinas Kebudayaan Provinsi Bali di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandi Niti Mandala hingga panggung terbuka Arda Chandra, Taman Budaya Bali Art Center dan Pasar sehari menjelang pembukaan resmi PKB. Gladi bersih tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian pawai budaya yang menjadi penanda pembukaan PKB berjalan lancar. Sejumlah peserta tampak mematangkan koreografi, formasi, hingga unsur artistik yang akan ditampilkan di hadapan masyarakat dan tamu undangan sore ini. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ide Bagus Alit Suryana mengatakan gladi tersebut sekaligus menjadi sarana untuk melihat kesiapan seluruh peserta serta memastikan materi pementasan yang dibawakan telah sesuai dengan tema PKB tahun ini, yakni Atma Kerti Jiwa Sida Pariyusuda. Dan pendengar, Pesta Kesenian Bali 2 ke-48 akan dibuka siang hari ini. Pembukaan akan ditandai dengan pet ayu. Guna mengetahui persiapan pet ayu PKB, kita akan menghubungi Ayu Rini yang saat ini berada di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandi Niti Mandala Renon dan Pasar. Ayu, silakan laporan Anda.
3: Baik, pendengar, dapat saya informasikan siang ini tepatnya pukul 15.00 WITA akan berlangsung Pet Ayu atau Pawai Budaya Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Atma Kerti Jiwa Sida Pariyusuda, yakni pemuliaan jiwa manusia menuju keadaan yang paripurna, jernih dan suci akan menggema dalam Pet Ayu siang ini yang akan diikuti 3.430 seniman tradisional dari 9 kabupaten kota di Bali. Para seniman dari 673 seke atau kelompok seni sebali akan menampilkan pagelaran dan fragmentari merujuk Atmakerti Jiwa Sida Parisuda, yakni pemulihan jiwa manusia menuju keadaan yang paripurna, jernih dan suci. Pesta kesenian terbesar yang digelar setahun sekali itu, pendengar, tentunya ini akan menyedot animo masyarakat Bali, karena masyarakat Bali tentunya merindukan beragam atau keberagaman dari seni budaya dari masing-masing kabupaten kota di Bali. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ida Bagus Alit Suryana yang sempat saya konfirmasi mengimbau masyarakat agar guyup dan tertib saat menyaksikan pawai budaya sehingga pertunjukan kesenian Petaye berjalan lancar dan masyarakat terhibur. Ia menyebut pemerintah sangat memahami animo masyarakat untuk hadir dalam Petaye hari ini, namun tentunya masyarakat harus bersama-sama untuk menjaga ketertiban untuk bisa menyaksikan pawai budaya dengan sama rata dan sama rasa. Dalam Petaye nanti, pendengar, Kabupaten Gianyar menurunkan sekitar 500 seniman, disusul Kabupaten Badung dan Denpasar masing-masing 400 seniman, Tabanan 380 seniman, disusul Klungkung, Karangasem, Bangli, Buleleng dan Denpasar masing-masing 300 seniman serta Jembrane 250 seniman. Petaye akan diawali dengan garapan pembuka dari isi Denpasar berupa atraksi gamelan Adi Merdangge dan garapan tari Siwe Nataraja yang merupakan lambang dari pesta kesenian Bali. Kemudian disusul garapan dari Kabupaten Jembrane, Karangasem, Buleleng, Bangli, Klungkung, Tabanan, Gianyar, Badung dan Denpasar. Pawai budaya pesta kesenian Bali PKB ke-48 diyakini tentunya akan mengobati kerinduan masyarakat Bali. Rangkaian PKB 2026, pendengar, terbagi dalam sejumlah materi sajian, diantaranya ada rekasadana atau pergelaran, utsawa atau parade dan wimbakara atau lomba, serta didukung pameran UMKM. Pemerintah Provinsi Bali juga menekankan agar seluruh rangkaian pesta kesenian Bali dikelola secara profesional, tertib, bersih dan ramah lingkungan tanpa plastik sekali pakai. Untuk sementara demikian, pendengar, Ayurini melaporkan dari Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Bajrel Sandiniti Mandala Denpasar. Kembali ke studio dan selamat siang.

0: Transformasi digital terus didorong untuk memperkuat daya saing UMKM di Indonesia. Namun sejumlah tantangan mulai dari rendahnya literasi digital hingga keamanan siber masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diatasi.
1: Kan berkaitan dengan itu, yang terakhir penting nih adalah keterbatasan SDM.
2: Digitalisasi menjadi salah satu kunci penguatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi dalam upaya mempercepat transformasi digital di sektor tersebut. Pengamat ekonomi I Gusti Wayan Murjanayasa mengatakan, rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan utama dalam percepatan digitalisasi UMKM. Selain itu, infrastruktur digital di sejumlah wilayah Indonesia juga dinilai belum merata sehingga mempengaruhi akses dan pemanfaatan teknologi.
1: Tantangan besar kita di dalam mengakselerasi digitalisasi khususnya di Indonesia, itu yang pertama itu memang harus kita perbaiki adalah kita harus akui digitalisasi digital, literasi digital itu masih relatif ya rendah.
2: Murjanayasa menjelaskan, persaingan usaha yang semakin ketat serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang teknologi turut menjadi kendala. Menurutnya, talenta digital sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional perusahaan, mulai dari pemasaran hingga pengelolaan bisnis berbasis teknologi.
1: Infrastruktur kita memang relatif khususnya di Indonesia tidak belum rata ya secara baik. Kemudian persaingan ya ketat sekali dan juga aspek-aspek keamanan itu mesti memang harus dipertimbangkan berkaitan dengan itu. Yang terakhir penting nih adalah keterbatasan SDM.
2: Murjanayasa berharap peningkatan literasi digital, kesiapan SDM, serta penguatan keamanan cyber, pemanfaatan teknologi digital di kalangan UMKM diharapkan semakin meningkat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Bali pada 12 hingga 20 Juni 2026. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3, Cahyo Nugroho, mengatakan fenomena ini dipicu oleh super new moon yang diperkirakan terjadi pada 15 Juni 2026. Ia menjelaskan fenomena tersebut merupakan kondisi saat fase bulan baru bertepatan dengan posisi bulan berada di titik terdekat dengan bumi. Berdasarkan hasil pemantauan data water level dan prediksi pasang surut, BMKG memperkirakan banjir rob berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pesisir Bali. Ya, pendengar, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar penanganan sampah laut dan pelestarian ekosistem pesisir. Kegiatan itu dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia dan Hari Segitiga Terumbu Karang. Septiani Kinasi akan melaporkan langsung dari lokasi. Kina, laporan Anda, silakan.
3: Ya, baik. Selamat siang dan terima kasih rekan Santiari. Saat ini saya melaporkan dari Seminyak Bali. Dan pendengar, dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia dan Hari Segitiga Terumbu Karang, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Dana menggelar konferensi pers bertajuk Turn the Tide from Waste to Waves usai melakukan aksi bersih-bersih di Pantai Petitenget, Badung, Bali. Kegiatan ini bertujuan mendorong kolaborasi berbagai pihak dalam upaya penanganan sampah laut dan pelestarian ekosistem pesisir. Dan pendengar, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Insinyur A. Koswara mengatakan penanganan sampah harus dimulai dari sumbernya melalui pemilahan sampah oleh masyarakat termasuk di rumah tangga, hotel, dan juga restoran. Menurutnya, teknologi pengelolaan sampah termasuk pengolahan sampah menjadi energi tidak akan berjalan optimal tanpa kebiasaan memilah sampah sejak awal. Ia juga menegaskan setiap daerah perlu bertanggung jawab mengelola sampahnya masing-masing agar tidak berakhir di laut, serta pemerintah tengah memperkuat regulasi untuk mengurangi kebocoran sampah secara nasional. Dan pendengar, sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana mengatakan pemerintah Provinsi Bali terus berupaya mengatasi persoalan sampah melalui berbagai kebijakan termasuk pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai dan penguatan budaya memilah sampah dari sumbernya. Menurutnya, sampah kiriman yang terbawa arus laut masih menjadi tantangan bagi Bali sehingga diperlukan komitmen bersama dari seluruh daerah untuk mencegah sampah masuk ke laut. Ia juga menyebut hingga saat ini belum ada penolakan terhadap ekspor hasil perikanan Bali akibat kandungan mikroplastik meski pengawasan dan pengujian terus dilakukan. Dan melalui kerjasama antara pemerintah Sektor swasta serta masyarakat ini diharapkan upaya penanganan sampah laut dapat berjalan lebih efektif demi menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut. Demikian laporan dari Seminyak Bali, saya Septiani Kinasih, kembali ke studio rekan Santiari.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Ya, pendengar, pengembangan carbon capture storage akan menjadi salah satu solusi penting untuk mengurangi emisi karbon sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem laut. Teknologi ini juga diharapkan dapat membantu pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca nasional serta mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.
5: Kegiatan Hulu Migas ini ada solusi terkait dengan penyimpanan karbon ya, biar tidak rilis di bumi, ini disimpan gitulah kira-kira di dalam dasar laut kira-kira. Gitu.
6: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mendorong pengembangan Carbon Capture Storage atau CCS sebagai solusi strategis untuk menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Teknologi ini dinilai mampu mendorong target penurunan emisi gas rumah kaca nasional yang ditetapkan pemerintah hingga 43,20% pada 2030 dengan dukungan internasional. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Didit Eko Prasetyo kepada RRI mengatakan, pengembangan CCS yang selaras dengan prinsip penataan ruang laut akan memperkuat transisi energi nasional dan ekonomi biru Indonesia. Menurutnya, CCS juga menjadi bagian dari pengembangan lapangan gas abadi yang dikelola Inpex Masela sebagai proyek strategis nasional yang telah memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL.
5: Penataan ruang laut untuk sektor hulu migas. Tapi penataan ruang laut ini bukan hulu migas yang untuk eksploitasi atau produksi ya, tapi kita lebih kepada bukan yang ekonominya, sisi ekonominya, tapi lebih ke sisi ekologinya, yaitu bagaimana pengembangan carbon capture storage yang saya kira sih belum banyak berkembang ya di Indonesia. Nah, ini kita coba diskusikan learning session ini bagaimana kegiatan hulu migas ini ada solusi terkait dengan penyimpanan karbon ya, biar tidak rilis di bumi, ini disimpan gitulah kira-kira di dalam dasar laut kira-kira.
6: Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana menegaskan Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan CCS baik dari sisi sumber emisi maupun kapasitas penyimpanan karbon.
7: Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memiliki peran strategis untuk bisa memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan energi dan pertumbuhan ekonomi ini dapat berjalan secara selaras dan berintegrasi. Yang tentunya tetap mengedepankan perlindungan terhadap lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kita ketahui bersama Bapak Presiden bahwa pemerintah telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89%.
6: Kartika menambahkan, keberhasilan implementasi CCS memerlukan dukungan regulasi, koordinasi lintas sektor, serta tata kelola yang baik. Menurutnya, KKPRL menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian berusaha sekaligus mencegah potensi konflik pemanfaatan ruang laut, sehingga pengembangan CCS dapat berjalan selaras dengan target iklim nasional dan pembangunan berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.
0: Ya, Majelis Wilayah Kahmi Provinsi Bali menggelar musyawarah wilayah ke-7 hari ini sebagai momentum penguatan konsolidasi dan sinergi berkelanjutan di Pulau Dewata. Nadia Syarif akan melaporkan langsung dari lokasi. Nadia, silakan laporan Anda.
8: Baik, selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Nadia Syarif melaporkan langsung dari Hotel Puri Ayu, lokasi pelaksanaan Muswil 7 Kahmi Bali. Rangkaian upacara pembukaan musyawarah wilayah ke-7 Majelis Wilayah Kahmi Bali baru saja usai dilaksanakan siang ini dengan penuh hikmat dan juga semarak. Agenda akbar 5 tahunan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional diantaranya Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Haji Viva Yoga Mauladi, serta Koordinator Presidium Majelis Nasional Kahmi, Profesor Abdullah Putih. Dalam sela-sela kegiatan, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Profesor Abdullah Putih menegaskan bahwa sebagai wadah terhimpunnya alumni HMI, KAHMI memiliki tiga tujuan filosofis utama, yakni menopang proses pengadaran adik-adik mahasiswa menjadi forum silaturahmi yang mengembangkan gagasan intelektual serta meneguhkan pengabdian inklusif di berbagai lini legislatif, eksekutif maupun yudikatif dengan senantiasa menghadirkan nilai keislaman dan keindonesiaan yang harmonis. Di sisi lain, mendengar momentum muswil ini juga dimanfaatkan untuk membedah program strategis nasional, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat diwawancarai menjelaskan pada tahun ini kementeriannya siap menggulirkan kembali program ekspedisi patriot di 54 kawasan transmigrasi seluruh Indonesia. Lalu sebanyak 1.574 peserta dari 10 perguruan tinggi nasional dan daerah diterjunkan untuk mengimplementasikan hasil riset berupa inovasi teknologi tepat guna sesuai produk unggulan kawasan, baik di sektor pangan, maritim maupun perkebunan. Terkait posisi Bali, Wamen Transmigrasi juga meluruskan bahwa Pulau Dewata bukanlah daerah tujuan, melainkan wilayah asal transmigran. Secara historis juga, warga transmigran asal Bali telah tersebar luas di wilayah Samudra, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Bahkan sebaran transmigrasi asal Bali tersebut juga membentuk basis permukiman mandiri yang dikenal luas di luar daerah dengan nama Kampung Bali, seperti yang berada di daerah Lampung, Riau, Sumatera Selatan hingga Aceh. Saat ini setelah seremonial pembukaan dan penyerahan pelakat cenderamata setelah selesai dilakukan, internal KAHMI Bali tengah bersiap melanjutkan agenda ke sidang-sidang pleno organisasi, dan ajang muswil ketujuh ini diharapkan mampu menelurkan nahkoda dan garis program strategis baru guna memperkuat sinergi yang harmonis di Bali untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Dari arena musyawarah wilayah 7 KAHMI Bali, reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan. Saya kembalikan ke studio.
0: Ya, sementara dari dunia olahraga, dilaporkan ratusan atlet bersaing dalam kejuaraan renang perairan terbuka tingkat Asia atau Asia Open Water Swimming Championship 2026. Ajang ini melibatkan 18 negara di kawasan Asia sekaligus menjadi event olahraga akuatik terbesar yang digelar di Bali tahun ini.
9: Penyelenggaraannya tuh bisa lancar, bisa semuanya smooth.
10: Ratusan peserta beraksi dalam kejuaraan renang perairan terbuka tingkat Asia atau Asian Open Water Swimming OWS Championship 2026 ke-12 di Jimbaran Badung Bali 13 hingga 15 Juni 2026. Ajang ini melibatkan 18 negara di kawasan Asia sekaligus menjadi event olahraga akuatik terbesar yang digelar di Bali tahun ini. Ketua Harian Pengurus Besar PB Aquatic Indonesia, Harlin Erlianto Raharjo, dalam press conference di Jimbaran mengatakan, kejuaraan ini menjadi ajang bagi atlet Indonesia untuk uji coba dan menambah pengalaman bertanding dengan atlet-atlet renang hebat di kawasan Asia. Dalam kejuaraan ini, PB Aquatic Indonesia menurunkan 6 atletnya, terdiri dari 4 atlet putra dan 2 atlet putri.
9: Dari kita 6 atlet, 4 pria dan 2 wanita. Nah, memang ini adalah atlet-atlet hasil dari SEA Games kemarin. Jadi atlet SEA Games kemarin kan memang tadi seperti saya sebutkan belum bisa mendapatkan medali, karena memang ini atlet muda semua. Jadi kita berikan pengalaman ini kejuaraan Asia.
10: Harlin Erlianto Raharjo mengatakan sebagai tuan rumah para atlet Indonesia dan beberapa perenang Bali yang juga ikut bertanding, diharapkan bisa tampil lebih percaya diri. Melalui ajang ini, PB Aquatic Indonesia juga ingin berburu bibit atlet potensial untuk pembinaan jangka panjang.
9: Dari peserta 300, mungkin tidak semua atlet, tapi mungkin 50%-nya itu adalah calon atlet kita masa depan. Mereka dapat kesempatan bertanding di tempat yang sama dengan jagoan-jagoan Asia ini, mudah-mudahan mereka bisa terinspirasi.
10: Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PB Aquatic Indonesia, Harlan Lukman, mengatakan meski dalam masa persiapan event ada sejumlah kendala yang dihadapi, namun hal itu tidak menyurutkan semangat panitia untuk menggelar pertandingan secara maksimal. Selain fokus pada peningkatan prestasi, melalui kejuaraan renang perairan terbuka tingkat Asia ini mampu menjadi penggerak industri olahraga akuatik.
11: Pertama adalah sisi prestasinya, yang kedua sisi komunitasnya atau sport inclusion-nya, yang tujuannya adalah menjadi penggerak
12: industri olahraga melalui sport tourism.
10: Asian Open Water Swimming OWS Championship 2026 ke-12 mempertandingkan berbagai nomor pertandingan seperti 5 km, 10 km dan estafet 4 x 1500 meter untuk atlet profesional. Sementara untuk kategori pemula yakni Extreme OWS Series mempertandingkan nomor jarak pendek seperti 400 meter, 500 meter, 1,5 km dan 3 km. Reporter RRI Denpasar Putu Nyarawati melaporkan.
0: Ya, berdengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas di Wata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 akan dibuka siang hari ini. Keterlibatan anak-anak dan generasi muda menjadi warna utama Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama Redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih tetap bersama Pro1 RRI dan Pasar untuk menyimak ragam informasi lainnya, dan selamat siang.
13: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Mr. Electric Blue dari Benson Boni sudah mengudara pendengar untuk Anda di siang hari ini ya. Dan juga sudah pukul 13.42 waktu Indonesia Tengah. Masih ada beberapa jam lagi saya Santiari menemani Anda hingga nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, satu informasi kembali saya sampaikan untuk Anda terkait dengan kesehatan ya pendengar. Kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman manis era ini, sekarang ini memang telah menjadi gaya hidup yang lumrah ya di masyarakat. Mulai dari camilan sore, permen, hingga segelas minuman boba itu menjadi pilihan untuk memperbaiki suasana hati biasanya. Dan tidak hanya orang dewasa pendengar, anak-anak pun menikmatinya tentu. Tapi di balik kelezatan tersebut ada ancaman yang sebenarnya membahayakan kesehatan rongga mulut, yaitu karies atau gigi berlubang yang dipicu oleh makanan kariogenik. Dokter-dokter gigi Eko Sri Yuni Astuti SPKGA, Akademisi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, ini mengungkap bahwa kasus karies sangat sering ditemukan, bahkan sejak usia dini. Salah satu pemicu utamanya adalah kebiasaan buruk pada masa kanak-kanak, seperti kebiasaan minum susu menggunakan botol dot menjelang tidur. Nah, tapi makanan kariogenik itu seperti apa sebenarnya? Bagi sebagian besar masyarakat, istilah kariogenik ini mungkin terdengar asing ya. Dan secara medis, makanan kariogenik ini menjadi adalah jenis makanan yang kaya akan karbohidrat sederhana, terutama gula rafinasi dan juga sukrosa. Jenis makanan ini memiliki sifat yang sangat mudah difermentasi oleh mikroorganisme di dalam mulut. Dengan kata lain, makanan manis dan juga lengket itu merupakan bahan bakar utama bagi bakteri untuk merusak gigi Anda. Dan menyadur dari laman Halo Dok, kerusakan gigi tidak terjadi dalam waktu semalam pendengar, namun melalui proses kimiawi yang melibatkan bakteri alami di dalam mulut seperti Streptococcus mutans secara bertahap. Saat seseorang mengonsumsi makanan tinggi gula, bakteri pada lapisan plak ini akan langsung mencerna gula tersebut melalui proses fermentasi. Nah, itulah yang pendengar yang mungkin menjadi kewaspadaan ya untuk kita untuk bisa lebih mengontrol jumlah konsumsi makanan-makanan manis seperti camilan, permen, ataupun minuman-minuman manis yang memang sedang marak berkembang saat ini. Itulah pendengar sedikit informasi untuk Anda mengenai makanan kariogenik yang pengaruhi pertumbuhan plak dan juga merusak gigi, yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan lagu selanjutnya dari Nabila Taki ya, dengan judul Ku Ingin Pisah. Selamat mendengarkan.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Tan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: kasih. Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya. Nih, lihat kalau gak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, akun TikTok bloglokarblog.id membagikan video dengan narasi pendaftaran PPPK Kejaksaan RI. Lulusan SMA SMK D3 S1 semua jurusan penempatan sesuai domisili peserta. Pendaftaran mulai 1 April hingga 20 Mei. Pendaftaran ini tidak dipungut biaya apapun. Benarkah hal itu? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mafindo Turnback Hoax mengakses tautan pada profil akun TikTok lokerblog.id. Diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci pendaftaran P3K Kejaksaan RI 2026 ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke unggahan akun Instagram Biro Pegkejaksaan milik Biro Kepegawaian Kejaksaan RI yang tayang pada Jumat 16 Januari 2026. Melalui unggahan itu, Biro Pekejaksaan menegaskan bahwa rekrutmen PPPK Kejaksaan RI 2026 belum dibuka. Adapun masyarakat dapat mengakses informasi rekrutmen melalui laman resmi biropeg.kejaksaan.go.id

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan.

0: kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, masih di 105,2 MHz bersama Santiari. Pendengar, berita kali ini datang dari dunia hiburan nih pendengar. Setelah debut melalui single Nanti, Nakei ini kembali menyapa pendengar dengan karya terbarunya yang berjudul Setengah Hadir. Lagu ini menjadi single kedua Nakei sekaligus menunjukkan warna musik dan cerita yang semakin matang. Dalam rilis yang diterima rri.co.id pada Rabu 9 Juni 2026 disebutkan bahwa lagu Setengah Hadir ini bercerita tentang seseorang yang bertahan dalam hubungan tanpa kepastian. Sebuah situasi yang mungkin pernah dirasakan oleh banyak orang ya, ketika seseorang datang memberi harapan tapi tidak pernah benar-benar memberikan kejelasan. Dan ditulis dan diproduseri oleh Nuki Nares. Lagu ini dikemas dalam balutan pop yang hangat dan juga emosional. Melalui vokalnya yang jujur dan penuh perasaan, Naki ini menyampaikan kegelisahan seseorang yang telah menunggu kepastian gitu. Wah, rasanya lagu ini sangat cocok nih untuk Anda yang juga tengah menunggu kepastian gitu ya, dari seseorang yang kayak tadi datang memberikan harapan tapi tidak pernah benar-benar bisa memberikan kejelasan pada hubungan Anda. Mungkin Anda harus mendengarkan ya single ini tentunya. Dan itu mendengar sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id mengenai Naki yang rilis karya baru Setengah Hadir. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Sebanyak 87% kematian disebabkan oleh kebakaran di rumah yang menyebar dengan cepat. Penghuni rumah hanya punya waktu sekitar 2 menit untuk menyelamatkan diri saat api mulai berkobar. Banyak penyebab kebakaran di rumah, namun yang sering diberitakan media adalah korsleting listrik. Faktanya, kabel listrik yang rusak memang sering menjadi penyebab kebakaran di rumah. Kabel yang pecah dan instalasi listrik yang sudah tua atau penggunaan sambungan listrik yang tidak sesuai standar bisa memercikan api ke permukaan benda yang mudah terbakar.
2: Lalu gimana dong?
3: Periksa kabel listrik secara rutin untuk memastikan bentuknya masih baik. Segera ganti kabel yang kondisinya sudah tidak layak.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, Madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan

Iya, drama dari The Massive sudah mengudara pendengar untuk Anda dan pastinya Anda masih di Pro 1 RRI dan pasar kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita masih membahas mengenai gula nih, karena cukup pelik juga ya perihal konsumsi gula. Untuk itu pendengar, pengawasan orang tua dan guru sebenarnya menjadi faktor yang penting dalam mencegah konsumsi gula berlebihan khususnya pada anak usia dini. Dan sebabnya adalah anak-anak belum mampu mengontrol sendiri pilihan makanan juga minuman yang mereka konsumsi setiap harinya. Dan Bidan Sumiati juga menegaskan pendengar bahwa lingkungan keluarga dan sekolah ini memiliki peran besar dalam membentuk kebiasaan makan sehat sejak usia dini. Menurut Sumi, banyak sumber gula yang sering luput dari perhatian, termasuk susu, minuman kemasan, cemilan, hingga makanan yang dianggap sehat. Karena itu orang tua disarankan membiasakan diri membaca informasi nilai gizi pada kemasan sebelum membeli produk untuk anak. Karena selain membatasi makanan dan juga minuman tinggi gula, ia juga mendorong keluarga untuk menjadi teladan dalam menerapkan pola makan yang sehat. Karena kebiasaan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan dengan melarang anak secara sepihak gitu. Sumi juga menyarankan nih agar kebutuhan rasa anak itu dipenuhi melalui sumber alami seperti buah-buahan, sementara makanan kemasan itu tetap boleh dikonsumsi, namun harus sesuai batas yang dianjurkan. Begitu ya pendengar, jadi untuk rasa-rasa manis dan juga pengenalan berbagai macam rasa untuk anak itu bisa diakali dengan memilih buah-buahan yang tepat dan juga boleh tetap mengonsumsi makanan kemasan, tapi ingat, batasi jumlahnya, batasi asupannya gitu, agar kita sama-sama sehat dan tentunya khususnya untuk anak-anak bisa sehat tanpa adanya resiko kesehatan akibat konsumsi gula yang berlebihan. Itulah pendengar sedikit informasi mengenai orang tua dan guru jadi kunci pengendalian konsumsi gula anak yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini, Bangga dari Kashmir. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Untuk Anda para perempuan, ingin tampil dapat dipercaya, meyakinkan, dan profesional. Ternyata, make up atau tata rias wajah bisa memberi nilai plus dalam memberi kesan meyakinkan dalam dunia kerja. Selama ini, make up hanya dianggap dapat mempercantik wajah perempuan. Namun, diam-diam make up memiliki pengaruh mengejutkan terkait profesionalitas kerja. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal PLOS ONE oleh Nancy Atkoff, seorang profesor psikologi Harvard University, menemukan bahwa make up mampu meningkatkan daya tarik perempuan dalam hal karir, terutama dalam memberi kesan terampil, dapat diandalkan, dan ramah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perempuan merasa lebih percaya diri ketika memakai make up, dan karena itulah ia lebih meyakinkan dalam memegang tanggung jawab. Bukan hal yang mengejutkan, pendengar, jika make up memang akan membantu seseorang terlihat mudah diterima dan meyakinkan dalam bekerja. Nah, jika ingin tampak meyakinkan dan dapat dipercaya atasan, jangan lupa untuk Anda para perempuan memakai make up yang selayaknya.
4: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
5: Boleh, Mbak.
4: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini. Beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
5: Baik, Mbak.
4: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
5: Oke, Mbak.
4: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
5: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
4: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
5: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
4: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
5: Masih mending saya Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.

Ya, Burning Girl dari Christina sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar di siang hari ini. Dan kita lanjut nih dari lagu dari Eva Celia dengan judul Selfie. Selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Koko of Excellence adalah penghargaan 2 tahunan untuk produsen kakao fermentasi seluruh dunia yang bertujuan untuk menghargai dan merayakan keragaman cita rasa kakao dari berbagai asal produksi. Dan ternyata, kakao fermentasi dari Jembrana Bali karya Imade Suganti, salah satu petani kakao di Jembrana, mampu meraih pengakuan Koko of Excellence di tahun 2017. Fermentasi kakao dari Jembrana terbukti memiliki 4 aroma utama, yaitu madu, bunga, buah, dan rempah, yang mengantarkan Jembrana mendapatkan pengakuan Koko of Excellence untuk kakao fermentasi dengan aroma unik, tidak ada duanya di dunia.

Mendengar satu lagu terakhir sudah mengudara tentunya untuk Anda dari pukul 14.57 waktu Indonesia Tengah ini. Tidak terasa sudah 5 jam ya. Saya Santiari menemani ruang dengar Anda tentunya dari tadi pukul 10 pagi dan sekarang 2 menit lagi kita menuju ke pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya terima kasih untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI dan pasar dimanapun Anda berada yang sudah membersamai Santi tentunya, dan semoga semua informasi-informasi yang saya sampaikan untuk Anda dapat bermanfaat gitu ya untuk Anda. Namun jangan khawatir juga pendengar, karena di sini sudah bersedia rekan saya Linda yang sudah siap untuk menemani hari Anda dalam Denpasar sore ini hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya Santiari pamit undur diri dan selamat siang.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di edisi tanggal 13 Juni tahun 2026 ya, edisi hari Sabtu nih, dari jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam nanti, tentunya di Denpasar sore ini. Pendengar, seperti biasa, Denpasar sore ini akan hadir dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi yang pastinya stay tune, tetap terus dengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Dan tadi di Denpasar sore ini juga sudah dibuka oleh sebuah lagu dari Delon Fit Iron dengan judulnya Indah Pada Waktunya. Mendengar, setelah ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Anastasia Amelia dengan judulnya Pujaanku. Pujaanku siapa ya? Pujaanku ya. Sepertinya aku sih belum punya untuk pujaan. Oke, pendengar, berikutnya kita akan kembali mendengarkan salah satu lagu dari penyanyi cantik asal Indonesia yang pastinya sudah mancanegara nih, dari Agnes Monica dengan judulnya Salah Jatuh Cinta. Selamat mendengarkan.

Setiap orang sepertinya sudah tahu bahwa merokok bisa menyebabkan kanker paru. Tak hanya itu, merokok sebenarnya juga memicu berbagai jenis kanker, mulai dari kanker pankreas sampai leukemia. Penelitian yang dimuat dalam JAMA Internal Medicine menyebutkan merokok menyebabkan lebih dari 48% kematian dari 12 tipe kanker, sekitar 80% kematian karena kanker paru dan juga 77% kematian karena kanker laring. Kanker utama yang disebabkan oleh kegiatan merokok antara lain kerongkongan, ginjal, dan juga kanker liver. Peneliti menganalisis data dari wawancara yang dilakukan oleh Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Secara umum, lebih kurang 168 ribu orang mati karena kanker yang diakibatkan oleh merokok. Walau jumlah perokok telah menurun dalam satu dekade terakhir, masih banyak yang harus dilakukan dalam pengendalian tembakau secara komprehensif. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa rokok adalah dengan mengeluarkan aturan pelarangan iklan rokok di media luar ruang.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Miki Termai dengan judulnya Sunday Morning. Dan informasi berikutnya nih, Lin ingin membagikan informasi pertama ya pada Denpasar sore ini yang datang dari dunia perkipopan atau Korean. Dari pendengar mungkin ada yang ngefans atau yang tahu nih terkait dengan salah satu boy band terkenal asal Korea yaitu BTS, di mana informasi berikutnya ini terkait BTS yang kembali menorehkan pencapaian di kancah musik internasional melalui single terbaru mereka yang berjudul Come Over. Lagu yang dirilis secara digital pada 12 Juni 2026 itu langsung mendapat sambutan positif dari para penggemar di berbagai negara. Dan menurut Big Hit Music, hingga tanggal 13 Juni 2026, Come Over sendiri sudah berhasil menempati posisi pertama tangga lagu di iTunes Top Song di sedikitnya 79 wilayah, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan juga Perancis loh. Mendengar sebelumnya, untuk lagu tersebut telah diperkenalkan sebagai lagu kejutan dalam versi deluxe vinyl album terbaru BTS, yaitu Arirang yang dirilis pada April lalu. Dan pendengar, tidak hanya itu, untuk album Arirang juga masih menunjukkan performa yang kuat di platform streaming global. Album tersebut bertahan di posisi pertama tangga Weekly Global Top Album. Linda sampai keblibet nih bacanya. Weekly Global Top Album milik Spotify selama 2 pekan berturut-turut dan kembali memperkuat posisi BTS di industri musik dunia. Tentunya pencapaian ini menjadi bukti ya bahwa konsistensi BTS dalam mempertahankan popularitasnya dan daya tarik mereka di pasar musik internasional. Bukan hanya karena ganteng-ganteng, tapi juga memiliki musik-musik yang berkualitas, dan tentunya masing-masing membernya ini juga pasti memiliki kemampuan yang luar biasa dalam membawakan lagu-lagunya. Itu dia tadi pendengar informasi yang Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari MLTR atau Michael Learns to Rock dengan judulnya Call on Love. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
3: Dari matamu, matamuku mulai jatuh cinta.
4: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
5: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
4: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
5: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gig, pasti seru, ya kan?
4: Masa, Rian?
5: Kita coba yuk.
4: Siap.
5: Kepala.
6: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk,

Mendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebuah lagu dari Fabio Acer dengan judul ya Palsu baru saja mengudara nih, menemani ruang dengan Anda. Dan pendengar, di sore hari ini kalau di Hayamuruk 70 sendiri terlihat sih cuacanya panas, dan sepertinya yang arah Kreneng nih kalau di depan agak-agak macet gitu ya. Nah, kalau untuk di daerah kalian gimana? Mungkin bisa berbagi di melalui WhatsApp kami ya, nanti biar Linda juga tahu nih untuk wilayah-wilayah lain di Denpasar ataupun Bali seperti apa pada sore hari ini. Apakah cerah, panas, hujan, atau bahkan hujan angin gitu ya. Boleh banget lo berbagi dengan Pro Satunya Denpasar. Dan pendengar, dan di sore hari ini juga nanti kita pada pukul 4 sore ya, 4 sore waktu Indonesia Tengah, kita juga akan ada dialog di Grand Radio. Dan edisi kali ini kita akan bersama Forkoperi Pejabat Fungsional Pertanian. Kalau bersama Pejabat Fungsional Pertanian berarti nih artinya sudah berbau-bau pertanian ya. Tentunya nanti untuk mengetahui lebih lanjut kita akan membahas apa bersama siapa. Tunggu dulu ya. Nanti pada pukul 4 sore kita akan berdialog di Green Radio. Dan setelah ini kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Delia dengan judulnya Satu Yang Tak Bisa Lepas.

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari GAC dengan judul Go. Wah, sore-sore ini kayaknya berdendang sekali ya playlist kita. Tidak apa-apa, biar semangat nih, biar makin semangat, makin sore makin semangat. Apalagi ini hari Sabtu ya, weekend ya. Gimana nih weekendnya pada, apakah jalan-jalan keluar atau santai-santai di rumah, atau bahkan ada yang jalan-jalannya ke luar kota, ke luar negeri mungkin. Nah, mendengar sambil bersantai di sore hari ini ya, atau sambil yang lagi macet-macetan nih, Linda ingin membagikan informasi, yang mana informasi berikutnya datang dari arena balap Formula One. Nah, pendengar, ada informasi dari arena balap Formula One yang mana pembalap Alpine yaitu Pierre Gasly resmi mengamankan podium ketiga Grand Prix Monaco 2026 setelah Federation Internationale de l'Automobile atau FIA membatalkan dua hukuman waktu yang sebelumnya dijatuhkan kepada beliau. Pada balapan yang berlangsung di sirkuit Monaco, Gasly tampil impresif dengan naik dari posisi ke-9 hingga bersaing di barisan depan nih pendengar. Namun, dua penalti yang masing-masing 5 detik karena pelanggaran batas kecepatan di jalur pit sempat membuatnya turun ke posisi ke-7 saat finish. Tim Alpine pun kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali nih atau right of review kepada FIA, dan setelah dilakukan penilaian lebih lanjut, ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh timnya Alpine, FIA memutuskan membatalkan kedua penalti tersebut. Jadi atas keputusan ini pendengar, Gasly kembali menempati posisi ketiga dan meraih podium pertamanya musim ini. Wow. Sementara itu pendengar, untuk pembalap Red Bull, Isaac Hajar yang sebelumnya berada di posisi podium harus turun nih ke peringkat 4. Gak apa-apa ya Isaac ya, nanti bisa dicoba lagi di sirkuit-sirkuit mendatang gitu ya. Jangan pantang menyerah, pasti nih orang-orang F1 tuh biasanya selalu semangat gitu. Walaupun harus turun podium, naik podium, turun podium, gak apa-apa. Biasanya mereka tetap semangat di setiap pertandingannya. Nah, pendengar, selain itu Alpine tentunya menyambut baik keputusan tersebut dan kini mengalihkan fokus untuk menghadapi seri berikutnya di Barcelona, Catalunya. Itu dia tadi pendengar informasi dari arena balap F1 yang Linda kutip dari laman resmi kami yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Seal dengan judulnya Every Time I'm With You. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Backstreet Boys dengan judul Hey, baru saja mengudara. Pendengar, menemani ruang dengan Anda. Dan pendengar, jangan kemana-mana, karena setelah ini pada pukul 4:03 waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama-sama mendengarkan Dialog Green Radio edisi bersama Forkopiri Pejabat Fungsional Pertanian untuk membahas terkait topiknya itu dari sisa menjadi rasa. Rasa apa nih? Sisa apa nih? Kalau penasaran, tetap pantengin dulu ya. Kita di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro
1: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat

0: Marco Peri, pejabat fungsional pertanian, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Pendengar, pada sore hari ini nih kita akan membahas topik yaitu dari sisa menjadi rasa. Sisanya sisa apa, hayo? Rasanya rasa apa nih nanti yang akan diciptakan? Nah, untuk membahas lebih lanjutnya, di Studio Pro 1 sendiri saat ini sudah hadir dua orang narasumber kita pada sore hari ini, yaitu yang pertama ada Bapak Iputu Teguh Paramarta SP. Halo, Om Swastiastu, Bapak.
1: Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Saya panggilnya Bapak, Kak, atau Beli, atau apa ini?
1: Beli saja.
0: Beli saja ya, oke, siap. Kita panggilnya Geli, Beli. Jadi Geli kan, Beli Paramarta nih.
1: Beli Teguh aja,
0: oke. Oke, siap, sore hari ini gimana Beli keadaannya? Semangat ya, masih terus?
1: Semangat Kak.
0: Semangat, oke. Siap, tadi jalanan macet nggak Beli?
1: Lumayan macet
0: ya.
1: Karena menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan.
0: Menjelang Hari Raya Galungan Kuningan dan di sini ada PKB baru buka.
1: Oh iya, PKB ya.
0: Iya benar. Oke, nah yang kedua nih, karena Beli Teguh nggak sendirian, yang kedua sudah ada Kak Desa Putu Widya Puspasari STP. Halo Swastiastu Kak.
2: Om Swastiastu. Halo
0: Om Swastiastu
2: semuanya.
0: Bagaimana sore hari ini kondisinya?
2: Aman.
0: Aman pokoknya ya, aman dan aman. Semangat tentunya untuk berbagi dengan para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan, pendengar, sebagai informasi juga bahwa Dialog dan Pasar sore ini dapat didengarkan dan disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga Facebook Pro 1 RRI dan Pasar. Tentunya bagi pendengar yang ingin ikut berpartisipasi atau memiliki pertanyaan ya, bisa langsung melalui WhatsApp kami di 0896781238330, atau bisa juga melalui telepon kami di 0361222161, atau bisa juga langsung melampirkan pertanyaan pada kolom komentar di live Facebook kami pendengar. Oke, tanpa berpanjang-panjang kita akan langsung berbincang nih dengan kedua narasumber kita yang hebat-hebat pada sore hari ini. Yang paling pertama nih, untuk pembuka terlebih dahulu ya, mungkin bisa dijelaskan nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dari tema ataupun topik kita pada sore hari ini, yaitu dari sisa menjadi rasa. Sisa apa yang mau kita bahas? Rasanya nanti rasa apa? Rasa yang pernah ada atau apa nih? Oke, silakan. Mau siapa nih? Mau Kak Desa dulu atau mau Kak Teguh dulu?
2: Oke, saya dulu ya.
0: Boleh, silakan.
2: Mungkin ini, kita kembali ke rumah dulu deh, kita lihat. Pernah nggak teman-teman membuang ada buah yang terlalu kematangan nih, kayak lupa kemakan, atau buka kulkas ada sayur yang udah entah kapan ya dibelinya, terus jadinya nggak sempat dimasak, akhirnya kita buang juga karena udah nggak bisa dipakai. Atau nasi yang sisa, makanan yang sisa tidak termakan gitu. Nah, itu mungkin kelihatan sepele ya, sering kali kita lakukan karena mungkin rasanya cuma sedikit ini nggak apa-apa deh gitu, tapi ternyata hal-hal sepele inilah yang ternyata berkontribusi kepada permasalahan food loss dan food waste gitu. Dan tentu saja permasalahan food loss dan food waste ini kan akan menjadi tantangan besar juga dalam sistem pangan kita, nggak cuma di Indonesia sendiri ya, di dunia juga menjadi permasalahan. Nah, mungkin food loss dan food waste ini yang maksud kita, bisa sisa yang sisa kita maksud di sini adalah ini. Nah, lalu kenapa menjadi rasa? Jadi ternyata yang sisa-sisa ini masih bisa sebenarnya kita manfaatkan lagi, masih punya potensi lagi untuk kita olah lagi menjadi sesuatu yang punya nilai gitu.
0: Oke. Yang baru ya. Mungkin mau ditambahin Beli ya, silakan.
1: Nah, salah satu contoh mungkin untuk hal yang baru itu misalnya secontoh kayak sekarang kan kalau umat Hindu akan memasuki menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan, Mbak. Biasanya kan lumayan banyak tuh sisa makanan atau produk notabene-nya di sektor pangan yang juga bagian dari ranah upakara. Kadang-kadang kan terbuang percuma, Mak, karena kelebihan beli atau ke apa. Itu kan juga menyambung dengan penjelasan partner saya sendiri, Kak Widya, mengenai food waste and food loss. Ya, food waste itu kan sebenarnya dari deskripsinya sendiri adalah mubasirnya pangan pada saat panen, sedangkan food loss adalah sisa pangan ataukah makanan yang nggak habis dikonsumsi. Nah,

0: berkaca dari itu semua, sisa dari pangan yang nggak bersubsidi itu kan banyak bisa kita lihat pada saat melakukan sarana upakara. Mm-hmm. Contohnya kayak jajah begina, mm-hmm. jajah uli, ataukah produk-produk yang lain. Okay. Itu bisa kita manfaatkan ke jadi suatu produk baru yang bisa dikonsumsi lagi. Contoh misalnya yang paling simpel deh, kalau yadnya itu kan pasti rata-rata menggunakan sarana upakara itu adalah pisang, Kak.
1: Okay.
0: Nah, kadang-kadang kan pisang kalau kematangan itu kan kurang masih enak untuk dikonsumsi, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Nah, contohnya itu dari sisa upakara itu bisa kita olah menjadi suatu produk baru lagi. Contohnya adalah pisang goreng yang paling simpel deh. Kalau enggak ya kolak misalnya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itulah maksud dari topik itu dah kenapa kami ingin memaparkan apa, dari sisa menjadi rasa.
1: Dari sisa menjadi rasa, mm-hmm. dari sisa-sisa makanan tersebut, dari sisa hasil panen bisa menjadi sesuatu gitu ya, mm-hmm. yang sebenarnya bisa digunakan lagi atau bisa dimakan lagi,
0: yeah.
1: gitu ya. Jadi nggak tidak ada sisa yang lainnya.
2: Karena kadang kan yang kita anggap apa yang kita anggap oh ini dibuang aja deh, padahal ternyata bukannya tidak layak untuk dimakan, mm-hmm. tapi mungkin karena gak cakep nih, kurang estetik ya. Gak estetik nih untuk mungkin untuk kita taruh di meja gitu, disajikan. Kurang estetik ininya, jadi atau misalnya kelebihan produksi yang seperti tadi disebutkan Teguh. Atau ada kerusakan-kerusakan ringan kayak kena benturan apa, tapi sisanya sebenarnya kan masih baik. Nah itulah kenapa apa namanya, supaya untuk mengurangi kehilangan-kehilangan ini sebenarnya ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan gitu.
1: Oke, betul sekali. Nah, kalau tadi kan dibilang ada food loss, ada food waste nih. Kalau menurut kakak-kakak nih sekalian, di Indonesia sendiri ataupun di Bali sendiri sejauh ini sebenarnya berapa besar sih masalah food waste sama si food loss ini? Apakah memang yang harus sudah menjadi pertanyaan seluruh masyarakat atau seperti apa? Atau masih di jarak aman gitu?
0: Sangat besar sebenarnya, Kak.
1: Sangat besar ya.
0: Sangat besar sebenarnya. Contoh aja, saya update data terbaru, saya kurang paham ya. Yang jelas, lebih dari 50% sampah kita kan sampah organik, Kak. Dan sampah organik itu kan problemnya juga kan meninggalkan bau dia.
1: Oke, betul.
0: Jadi sebenarnya paling gampang untuk mengatasi permasalahan sampah organik itu adalah pertama dengan memahami dulu terlebih dahulu seberapa kemampuan ataukah kebutuhan kita dalam produksi ataukah konsumsi pangan itu sendiri.
1: Okay.
0: Contohnya misalnya kayak ada beberapa mungkin maaf ya teman-teman yang melakukan yadnya ataukah membuat sarana upakara yang kadang-kadang tren ataukah lagi wah gitu misalnya, kadang-kadang pangan yang dipakai itu kan berlebihan, Kak.
1: Okay.
0: Misalnya bikin gebogan 3 ataukah 4 misalnya, sedangkan di rumah yang konsumsi cuma 2-3 orang.
1: Okay.
0: Itu kan jadi
2: habis-habis ya.
0: Itu kan jadi food waste ya. Atau food loss kan. Di mana sebenarnya pangan-pangan tersebut itu juga dibutuhkan untuk orang lain, lain. Permasalahannya adalah duluan aja mungkin orang tersebut memiliki kesempatan buat membeli dan memiliki duit kan. Jadinya seharusnya pangan tersebut bisa dibagi rata. Itu kan juga mengaruh ke inflasi kan, Mbak.
1: Betul.
0: Kan efeknya banyak itu sebenarnya. Dan kalau nggak defisit konsumsi jadi limbah dah dia. Nah, limbah itu problem lagi, Mbak.
1: Iya, benar. Jadi efek domino ya sebenarnya. Kalau nggak langsung diselesaikan di depan, wah udah ke belakang-belakangnya udah
2: mulai. Tentunya kan miris ya jadinya. Di satu sisi ada orang-orang yang memang punya makanan berlebih sekali sampai akhirnya ujung-ujungnya dibuang. Tapi di sisi lain ada loh yang masih butuh, ada yang masih
0: perlu.
2: Apa ya, kurang akses untuk mendapatkan makanan-makanan ini gitu. Nah, kemudian mungkin ada beberapa data juga yang kita dapat ya. Ada laporan kajian food loss dan food waste di Indonesia tahun 2021 itu menyebutkan bahwa timbulan food loss dan food waste di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2019 itu mencapai angka 115 sampai 184 kilogram per kapita per tahun. Atau rata-rata kalau dirata-ratakan itu dalam satu bulan satu orang itu bisa menghasilkan 9,6 sampai 15,3 kilogram timbulan. Satu orang nih. Satu orang dalam satu orang bulan ya? Kita membuang segitu nih rata-rata. Nah, kemudian kalau yang data terbaru itu ada dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Di tahun 2025 itu menyebutkan sampah sisa makanan itu mencapai 39,64%. Artinya hampir setengah dari sampah total seluruh sampah itu adalah sampah sisa makanan.
1: Sampah gitu. Sisa makanan. Yang sebenarnya kalau kita iniin bisa dibilang itu adalah uang.
2: Iya.
1: Uang bener. Yang dibuang. Iya, iya, iya. Artinya bukan hanya cuma sekedar sampah yang dibuang di sana, iya, tapi uang yang kita itu uang kita juga. Oke, oke. Okay, okay. Banyak ternyata ya, bahkan untuk satu orang aja sebanyak itu. Apalagi kalau satu kota, satu negara. Nah, itu. Wah, luar biasa nih. Kalau tapi kan tadi kalau yang sempat dijelasin ini yang tadi adalah adat Bali, maksudnya yang menyediakan pangan dan lain-lainnya. Nah, kalau dari sisi pertaniannya sendiri nih, sejauh ini kalau dari pertanian ataupun petani ini, hasil-hasil yang memang tidak bisa mereka subsidikan ke distributor, itu apakah sudah ada langkahnya untuk dilakukan? Apakah bisa diolah menjadi hal lain atau memang itu yang akan menjadi food loss tersebut sejauh ini?
0: Udah ada beberapa sih kayak petani-petani yang melakukan pengolahan lanjutan untuk menjaga ketahanan produk dan meningkatkan nilai jual produk itu sendiri, Mbak. Misalnya contoh cabai aja deh, Mbak. Ya kenapa cabai? Cabai itu kan sering menjadi indikasi inflasi, Mbak, ya. Karena permintaan yang cukup banyak di momen-momen ketika produksinya menurun, Mbak. Contoh, kalau tidak dimanfaatkan dengan proses lanjutan, itu kan harganya tuh fluktuatifnya sangat tinggi, Mbak. Misal permintaannya banyak, cuman daya simpan cabai segar itu kan terbatas.
1: Betul.
0: Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan cara ataukah menjemur ataukah dikeringkan. Diasap dia dikeringkan. Nah, itu bisa digiling untuk menjadi cabai bubuk. Cuman untuk di Bali itu sendiri tren menggunakan bubuk cabai itu masih kurang.
2: Belum terbiasa
0: Belum terbiasa aja sebenarnya. Okay. Cuman bisa. Nah, itu kan jadi nilai jual, Mbak. Soalnya dari limbah yang seharusnya udah terbuang begitu saja, ketika diolah dengan cara yang tepat dan hygiene, itu kan ada nilai jualnya juga.
1: Betul.
0: Nah, seperti kayak saya sendiri, saya memanfaatkan juga kayak, karena maaf ya, saya sedikit ada bisnis misalnya, beberapa cabai-cabai segar yang akan menjelang busuk itu saya jemur. Nah, ketika jemur saya copor terus. Nah, itu jadi tambahan bumbu.
1: Betul.
0: Untuk bikin resep yang lain-lain di kemudian hari.
1: Betul.
0: Itu kan juga saving costing juga, secara nggak langsung pun juga menurunkan food waste itu sendiri.
1: Okay.
0: Kalau kelebihan pun saya tuh bisa jual juga kan.
1: Betul, betul.
0: Nilai ekonomisnya ada.
1: Betul, jadi memang sebenarnya semuanya bisa diolah lagi ya.
0: Bisa, bisa.
1: Tapi kalau untuk kenyataan di lapangannya, ada nggak sih dari petani ini yang mungkin mengeluhkan gitu, ada kendala-kendala yang mereka alami sehingga tidak bisa melakukan pengolahan lebih lanjut gitu?
2: Pasti ada sih, masih ada.
0: Masih ada
2: ya. Mungkin salah satunya kan juga masalah akses ya. Akses dari petani ke pemasaran.
1: Oke.
2: Ada banyak, masih banyak mungkin yang belum bisa untuk mencapai misalnya untuk menjual langsung ke konsumen. Jadi ya sudah, menyerahkan aja ke sodagar gitu kan, dan dia tidak bisa memasang harga gitu. Biasanya pasti tergantung sodagar yang mengambil ini. Nah, yang seperti itu kan memang mereka karena kekurangan akses atau memang kurang pengetahuan untuk hasil saya ini harus dibawa kemana gitu. Okay. Atau untuk kemungkinan ada kelebihan produksi juga harus diapakan. Makanya mungkin masih kita dengar ada berita-berita yang kayak kelebihan produksi terus harga turun, ujungnya dibuang. Padahal sebenarnya ini masih bisa untuk diolah lagi gitu.
1: Betul.
2: Tapi ya mudah-mudahan sih ke depannya makin banyak ya petani yang semakin nambah pengetahuan juga untuk bisa mengolah,
0: berinovasi
2: ya, atau mendapatkan akses pemasaran ini bisa jadi lebih luas, akses untuk mendapat pengetahuan juga untuk petani juga lebih luas gitu. Kayak kemarin terakhir saya ke kelompok tani kopi. Kopi itu difermentasi, kulitnya juga sudah dikupas kan. Jadi kulit ini mereka olah lagi jadi kompos untuk di kebun mereka sendiri gitu. Nah, seperti itu kan mereka sudah ini ya, memanfaatkan limbah yang kita bilang limbah ya, kulit itu selama ini dibuang aja, tapi bisa diolah lagi dengan baik menjadi kompos. Terus komposnya bisa digunakan lagi di kebunnya sendiri, dan tentu saja kan udah mengirit lagi biaya produksi kan, karena dia tidak perlu beli pupuk, atau mungkin dulu beli pupuknya sekian 100 kilo bisa berkurang nih, karena sebagian sudah bikin sendiri gitu. Betul.
1: Jadi itu kan cost-nya berkurang lagi ya untuk cost pertaniannya mereka. Berarti artinya kakak dan beli sekalian ini juga melakukan ini ya, kunjungan atau visit ke masyarakat petani gitu ya, untuk menjelaskan ataupun untuk memberikan pembelajaran terkait dengan food loss ataupun food waste. Begitu ya. Oke, siap, luar biasa sekali nih. Berarti berlangsung bertemu dengan masyarakat, biasanya punya cerita-cerita yang menarik-menarik nih kalau ketemu sama masyarakat nih. Tapi sebelum kita melanjutkan perbincangan itu, dan ataupun nanti kita mau sepil-sepil nih cerita-cerita dari kakaknya atau dari belinya, pendengar jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu pesan-pesan yang berikut ini.
3: Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
4: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
5: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
4: Emangnya nggak capek, Bu?
5: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
4: Emang ngaruh, Bu?
5: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
4: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
5: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
4: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
5: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
4: Waduh, ibu mau jatah juga.
6: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus 5,2 FM Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi di Green Radio bersama Forkoperi, pejabat fungsional pertanian, dan masih bersama saya Fitri Marlinda dan juga kedua narasumber kita pada sore hari ini ada Beli Teguh dan juga Kak Widya ya, ada Sang Widya. Namun pendengar, sebelum kita melanjutkan dialog kita, sebagai informasi juga bahwa bagi pendengar yang memiliki pertanyaan atau ingin ikut berpartisipasi, tentu bisa melampirkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0896781238330 atau melalui line telepon kami di 0361222161, atau bahkan bisa juga melampirkan pertanyaan pada kolom komentar live Facebook kami, pendengar. Oke, kita akan melanjutkan perbincangan kita dari sisa menjadi rasa nih. Tadi kan udah disepil ya bahwa menghadapi masyarakat nih, masyarakat langsung nih, dan berhadapan langsung dengan para petani. Mungkin ada nggak sih Kak cerita yang bisa dibagikan nih, mungkin dari cerita inspirasinya atau bahkan kejadian-kejadian lucu atau bahkan bertemu dengan yang bagian-bagian ngeyelnya gitu ketika dibilangin gitu. Silakan, baik dari Beli Teguh ataupun dari Kak Widya, silakan.
0: Ada sih, Mbak.
1: Ada
0: ya. Ada ya. Banyak sebenarnya. Yang inspiratif pun juga banyak ke petani. Kami sendiri pun juga banyak belajar dari petani langsung kan, Mbak. Next kayak mungkin nyinggung topik yang tadi aja dari Kak Widya, menjelaskan pengolahan kayak kopi itu sendiri kan. Kita tahu sendiri kan, coffee shop, perkembangan coffee shop sekarang tuh kan cukup masif Kak ya.
1: Betul,
0: apalagi
1: betul.
0: Di Denpasar kan, bahkan sekarang merambah ke kabupaten penyangga kayak Tabanan, Badung, dan Gianyar kan. Dimana ya kebutuhan kopi shop untuk biji kopi itu kan sangat tinggi Mbak. Bahkan harga sekarang pun cukup mahal. Nah dari sana tuh kalau kita menggunakan cara bertani yang salah, otomatis kan secara nggak langsung akan mempengaruhi jumlah produksi produksi panen kopi itu tersendiri. Ada satu fenomena dan kondisi cara pengolahan ataukah treatment yang dilakukan pada tanaman, baik itu pada saat budidaya dan pasca panen itu, ketika dilakukan dengan cara yang salah, itu akan sangat signifikan menurunkan nilai produksi tersebut. Contoh, sekarang itu ada tren pengolahan kopi dengan fermented anaerob namanya Mbak. Nah, dengan jumlah produksi yang sama tapi diolah dengan cara yang berbeda, nilai jual produk green bean ataukah biji kopi mentah itu berbeda. Karena ada fermentasi. Nah, fermentasi itu kan juga menggunakan sisa dari olahan yang sebelumnya juga Mbak, tapi menambahkan cita rasa baru ke produk turunan yang lain. Nah, kenapa saya bisa membahas ini semua? Karena saya juga belajar dari teman-teman petani itu langsung. Nah, apa yang saya peroleh dari petani yang memberikan inovasi tersebut, saya berikan juga ke petani-petani yang lain. Jadi kita menyerap ilmu yang ada dan kita teruskan ke teman-teman yang belum. Nah, untuk petani itu sendiri, kita harus membawa bukti dan contoh dulu Kak. Ke masyarakat itu sendiri. Ya cara paling gampang itu adalah membawa bukti. Iya, karena kalau kita ngomongin petani kan ya harus kita lihat dari nilai ekonomisnya dulu. Apa yang kita berikan itu harus relevan dengan peningkatan nilai jual produk yang mereka akan garap. Karena apa? Saya secara pribadi menjadi seorang petani itu sangat susah loh. Dan penuh dengan risiko. Itu juga menyebabkan kenapa banyak anak muda tuh gak melilit sektor pertanian. Ya, mungkin saya jelasin sedikit aja ya kayak pertama, orang mau jadi petani ya harus punya lahan kan. Tapi sekarang kan udah banyak teman-teman yang bercocok tanam kecil-kecilan di rumah. Tapi kalau kuantitinya untuk komersil ya harus punya lahan lah minimal ya mungkin setengah are lah Mbak. Nah, udah dia punya lahan, udah dia mau bercocok tanam, belum lagi pemilihan bibit. Kan setiap daerah tuh kan cocoknya kan juga beda sektor komoditi pangannya. Udah bisa milih bibit okay, udah budidaya, udah besar mau jadi panen. Harganya nggak cocok, ya kan? Itu kompleks banget gitu loh. Jadi kita tuh harus benar-benar menghargai itu petani, karena tanpa mereka tuh ya kita juga tidak akan berjalan. Itu kan sanang pangan papan kan. Dari sana itu kita lihat dulu nih, kayak misal contoh deh yang paling mainstream, Jukut Paku Kak.
1: Jukut paku
0: itu kan tahu paku kan, yang kayak pakis yang bisa dimakan tuh Kak. Pakis tuh kan di hutan tuh kan memang nggak dibudidaya dia. Memang ngambil metik sendiri dan dimasak kan. Tapi sekarang tuh kalau kita ke Pepito, Fresh Indo tuh udah ada yang jual. Itu Pak. Jadi kita harus memberikan edukasi dulu ke petani. Ini paku yang Bapak sering makan nih segini loh harganya di Fresh Indo, di Pepito. Jadi mereka tuh kan dapat knowledge baru, inspirasi baru bahwa apa yang ada di sekeliling mereka tuh miliki nilai jual.
2: Ada peluang.
0: Jadi kita harus masih contoh dulu dengan cara segmentednya itu ekonomi.
1: Dan memang harus membawa bukti ya, karena
0: ya, harus membawa bukti.
1: Mereka itu kalau nggak ada bukti mereka biasanya akan sulit untuk percaya. Tapi kalau itu, ketika kita udah ngasih bukti, silakan ya.
2: Iya kan kembali lagi kayak tadi kan, karena memang kurangnya akses informasi itu menyebabkan seperti itu gitu.
1: Nah kalau tadi dari sisi petani, ini kita perjalanan makanan kan sebenarnya dari petani, distributor, terus nanti masuklah ke piring yang kita terima nih. Nah kalau dari sisi rumah tangga nih, yang biasanya sebenarnya bisa dibilang cukup besar ya untuk food waste-nya nih. Mungkin ada nggak yang bisa disampaikan ke pendengar ini untuk mengurangi food waste itu sebenarnya seharusnya seperti apa? Food waste yang dari makanan, kalau tadi kan sebenarnya yang kayak bekas acara-acara adat segala macam itu bisa dibagikan. Tapi kan kalau yang makanan sehari-hari gitu, itu akan seperti apa baiknya?
2: Mungkin ini ya, dari kita mulai dari perencanaan dulu nih.
1: Perencanaan boleh.
2: Emang apa namanya? Kita harus lebih bijak aja untuk kita merencanakan dulu mungkin ada orang yang belanja bulanan, ada belanja mingguan, okay, kan? Nah, mungkin apa sih yang apa kita bisa rencanakan dulu sebenarnya kita mau belanja apa ya, kebutuhan kita apa, kemudian berseberapa banyak kita butuhnya, atau misalnya ada sayuran, ada daging, ikan, telur, ada kan masa simpannya juga, umurnya juga beda-beda.
0: Betul.
2: Ya,
0: yeah.
2: Nah seperti terus kemudian setelah kita belanja ini bisa disimpan berapa lama, kemudian dengan cara apa, nah itu juga yang harus diperhatikan di rumah. Apa namanya, cara penyimpanannya juga harus ini. Mungkin kalau kita ingin lebih lama, kalau sekarang nih zamannya food prep ya, karena ya zamannya lagi zamannya food prep, nah itu juga bisa kan apa namanya, jadi mempersiapkan apa kebutuhan atau menu masakan nih untuk misalnya 3 hari atau seminggu ke depan nih. Ada yang disimpan di chiller, mungkin ada yang disimpan di freezer, kan tergantung bahan juga, tergantung bahannya. Nah, itu juga bisa membantu kita untuk mengurangi food waste gitu. Kemudian yang selanjutnya kita bisa memanfaatkan bahan sisa. Jadi ini yang atau kita bisa sebut istilahnya upcycling ya. Jadi dari bahan yang mungkin rasanya orang akan udah ini buang, dibuang aja lah, nggak bisa diapa-apain, tapi ada yang bisa, masih bisa kita manfaatkan lagi, bisa kita olah lagi gitu. Kemudian bisa juga dengan membuat produk fermentasi di rumah. Nah, gitu. Itu salah satunya yang bisa kita lakukan.
1: Okay. Tadi kan sebenarnya menarik ya, dari food preparation itu berarti perencanaannya seharusnya sudah matang.
2: Iya.
1: Tapi kenyataannya di lapangan kadang-kadang baru ngelihat kita beli air.
2: Gitu. Iya, kadang kita lapar mata kan. Lihat kok ini kayaknya sempet nih gitu, kita beli-beli dulu, nggak taunya pas sudah hari di rumah ternyata ada sesuatu, akhirnya kita nggak bisa masak. Udah besok akhirnya di kulkas busuk karena kita belum apa-apain nih, kita tidak preparasi, kita tidak simpan dengan baik. Mungkin harusnya bisa di kita frozen dulu deh, kayaknya masih lama nih kita belum bisa masak, tapi karena di chiller jadi umurnya juga lebih singkat gitu.
1: Nah itu bahkan sekedar males nanti aja gitu, itu bisa menjadi food waste akhirnya. Nah, ada juga kan mungkin ada juga masyarakat yang tidak, bukannya tidak mau ya, tapi memang tidak bisa, kayak udah ngelihat sedikit, wah udah ada item-itemnya, aku udah nggak bisa nih, atau aku geli gitu kan, apa
2: udah nggak estetik nih,
1: udah nggak estetik, aku udah nggak mau gitu.
2: Gak bisa.
1: Ada nggak langkah lain selain dimakan lagi, ataupun langkah lain yang agar tidak menjadi food waste itu sendiri?
2: Yang tadi saya bilang ya, jadi dengan memanfaatkan itu menjadi menu baru misalnya, atau kita bisa sebutnya upcycling gitu Pak. Ini ada tren, ada apa ya, ada tren yang, ada pendekatan baru nih yang bisa dikatakan sebagai second life for food. Jadi kita seperti memberikan kehidupan yang kedua buat makanan gitu. Jadi yang harusnya dia udah mau dibuang, tapi kita bisa olah lagi menjadi sesuatu yang baru, akhirnya bisa kita manfaatkan lagi. Nah, upcycling sendiri juga apa namanya, untuk adalah proses untuk mengolah bahan yang memang beresiko untuk terbuang atau mungkin sudah dianggap limbah menjadi produk yang baru yang punya nilai ekonomi, atau mungkin kita bisa apa meningkatkan nilai gizinya sehingga bermanfaat juga buat kita gitu.
1: Mungkin dari Bli itu gue ada yang ingin ditambahkan atau sudah?
0: Sudah sih. Mungkin saya tambahin dikit, mungkin sebenarnya tuh food waste tuh kan deskripsinya tuh kan penurunan nilai jual ketika pada pasca panen. Sebenarnya tadi tuh nyangkutnya tuh food loss sebenarnya.
1: Food loss ya.
0: Food waste dan food loss. Jadi food waste-nya tuh penanganan ketika atas pasca panen, kayak distribusi dan bla bla bla, Mbak. Kalau food loss tuh baru ketika sisa dari makanan yang kita habiskan.
1: Itu berarti itu food loss ya.
0: Food loss yang tadi.
1: Siap. Terima kasih untuk informasinya nih, Bli. Nah, sejauh ini kan kalau kita lihat tadi berarti ada permasalahannya adalah dari di sisi petaninya, ada dari pengetahuan, terus kekurangan akses dan lain-lain. Lalu kalau untuk dari sisi masyarakatnya ini ada yang lapar mata dan lain-lain. Nah, kalau dari mungkin dari Bli, dari Bli Teguh atau dari Kak Widya, ada nggak nih gimana ya cara informasiin ke masyarakat nih untuk merubah persepsi mereka, kayak yang tadi lapar mata gitu, biar nggak lapar mata, ataupun membuat mereka yang udah mungkin jijian gitu ngelihat makanan yang udah mulai hitam-hitam itu masih berguna loh, itu masih ada value-nya gitu. Gimana agar bisa merubah mereka, persepsi mereka terhadap hal itu?
0: paling gampang yang bisa digunakan sebenarnya kan memanfaatkan akses media sosial, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Akses media sosial itu sebenarnya. Jadi kan kalau kita ngomong secara personal, kayak saya sekarang Kak Widya dengan Mbak sendiri kan terbatas ya. Betul. Ini kan juga, tapi kalau sekarang kita lakukan ini kan siaran live ya, otomatis kan jangkauannya lebih luas lagi, Mbak. Ya kalau nanti lebih mendetail mungkin bisa dikontak secara personal, apakah bisa main ke kantor. Nah, saya sih lebih mengedukirnya itu kan ke media sosial, jadi aksesnya lebih banyak.
1: Oke, okay. Oke, siap. Kalau dari Kak Widya, ada yang mau ditambahkan?
2: Ya mungkin ya itulah, memang dari media sosial saat ini ya, aksesnya. Itu adalah aksesnya. Cara yang cukup efektif ya sebenarnya untuk menjangkau lebih banyak orang. Jadi mungkin memang kita kalau kita punya informasi yang bermanfaat di share aja gitu, iya kan. Jadi kita mungkin tidak bisa memastikan siapa aja, tapi dengan kita membagikan sesuatu yang bermanfaat juga melalui media sosial, tentunya mudah-mudahan membawa manfaat juga buat orang lain gitu.
1: Oke, siap. Nah, kalau kita berbicara dari sisi pemerintahan nih. Okay. Kalau dari pemerintah sendiri, pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah negara Indonesia sendiri untuk mengakali nih food loss dan si food waste ini, ada langkah-langkah apa saja yang sebenarnya sejauh ini sudah dilakukan?
0: Mungkin yang paling make sense ya, dengan cara mengoptimalkan penggunaan pangan lokal.
1: Penggunaan pangan lokal.
0: Karena itu impact-nya tuh sangat domino sekali, Mbak. Contoh misalnya, ketika pada suatu kondisi ada kelebihan produksi dalam suatu daerah, itu kadang-kadang kan sebenarnya keterbatasan informasi antara supply dan demand itu nggak make sense, Mbak. Nggak beririsan kan. Contoh misalnya, Bali ini cukup tergantung cukup banyak sama suplai pangan dari luar Bali itu sendiri sebenarnya, Mbak. Apalagi maaf ya, nyudaksina aja udah dari Jawa semuanya. Iya kan?
2: Pisang.
0: Janur, pisang, itu hampir dari Jawa semuanya. Tapi mungkin aja di bagian Bali yang lain itu ada kelebihan. Kelebihan. Cuman secara praktisnya untuk dropnya ke Denpasar itu mungkin lebih susah dan lebih lama.
1: Okay.
0: Mungkin lebih make sense-nya ngambilnya dari Jawa karena harga lebih murah. Kita kan ngomongin ekonomi lagi nih, Mbak. Ya, salah satu program dari Bapak Gubernur ya kayaknya, kan penggunaan pangan lokal juga, Mbak.
2: Pangan
0: lokal kan.
2: Jadi memang industri atau apa? Mungkin jaringan hotel, restoran, catering ya, horeka ini juga didorong untuk menyerap bahan-bahan pangan itu dari sumber daya lokal gitu, dari petani setempat gitu.
0: Karena mungkin saya tambahkan ya, karena apa itu penting untuk penyerapan pangan lokal? Putaran perekonomian itu kan ada putaran ekonomi itu kan terjadi di Bali itu sendiri, Mbak. Contoh misalnya tuh, kalau ngambil pangannya tuh misalnya kayak salak dari Tabanan, kelapa dari Karangasem, otomatis kan perputaran ekonomi uangnya itu kan ada di Bali itu sendiri. Ya, benefit plusnya untuk pemerintahan kan ada sumber pajak yang dibayarkan. Pajak itu kan juga bisa dikelola lagi oleh di daerah lagi kan untuk pembangunan yang lain-lain lagi, Mbak.
1: Betul.
0: Cuman mungkin yang perlu kita optimalkan di kemudian hari adalah bagaimana cara kita membagi tiap-tiap daerah dan tiap-tiap wilayah itu berapa kebutuhan dan berapa yang bisa diproduksi. Jadi nggak ada ketimpangan lagi ya. Misalnya kayak produksi cabai mungkin di Tabanan prioritasnya, ataukah bawang mungkin di Bangli. Jadi nggak ada kebenturan. Misalnya di Tabanannya cabai, di Bangli cabai, ya ya permintaannya terlalu banyak, harga kan juga murah jadinya. Mungkin itu yang perlu kita perbaiki ya sambil jalan ya, Mak ya.
1: Siap. Nah, kebetulan nih di WhatsApp kita sudah ada yang masuk pertanyaan nih dari pendengar nih. Dari Ibu Ketut ya Ketut doang soalnya.
2: Ibu Ketut aja.
1: Oke. Sore, kalau di rumah kadang nasi sisa semalam masih banyak. Apakah ada cara aman nih untuk mengelola kembali supaya tidak terbuang, katanya. Karena sayang, tapi udah nggak ada yang mau makan. Itu gimana tuh? Silakan, Kak.
2: Sebenarnya kalau nasi sisa, kalau yang pernah saya ini sendiri ya, bisa kalau masih bagus nih kondisinya, masih baik, kita bisa, mungkin belum sempat mengolah, kita bisa mungkin dibungkus dengan kertas nasi, ada tuh kertas nasi yang kayak di atau dikotakin ya, atau dalam kotak yang tertutup rapat, itu sebenarnya bisa kita frozenin dulu, bisa kita simpan di dalam dibekuin dulu, nanti ketika kita mau konsumsi lagi, itu bisa dikukus aja gitu. Okay. Itu bisa kembali lagi, apa bisa kita masih bisa kita konsumsi dengan aman gitu. Atau misalnya pernah juga saya lihat ada yang buat resep nih. Jadi nasi sisa ini diolah jadi kayak cemilan. Jadi seperti mungkin seperti otak-otak atau apa. Dia di blender dengan air, terus ditambahkan beberapa bahan lagi, mungkin bisa jadi ditambahkan rasa dengan telur, daging ayam, dengan bumbu-bumbu. Kemudian dicetak, dibentuk, itu bisa jadi cemilan lagi nih yang bisa betul, kita nikmatin
1: betul.
2: Gitu.
1: Betul. Itu saya tahu banget tuh trennya
2: lewat-lewat di FYP ya.
1: Namanya empe-empe dos.
2: Save-save dulu aja tapi belum dijalanin.
1: Iya. Tapi itu salah satu memang yang bisa dibilang itu salah satu yang bisa mengurangi food waste karena ya dibilang tadi media sosial ini sangat besar pengaruhnya untuk masyarakat saat ini, itu sangat besar. Jadi dari ide-ide simple kayak gitu bisa menyelamatkan kita untuk kedepannya juga bahkan ya. Oke, sebelum kita memasuki segmen terakhirnya, segmen ketiga, kita dengarkan terlebih dahulu nih Blika untuk pesan-pesan yang berikut ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
8: Singkatan dari nyokot weteng yang dalam bahasa Indonesia berarti menggigit perut. Aslinya dalam bahasa Hokkien adalah su kotung atau si gotang yang berarti sup empat buah dan merupakan sebuah hidangan tradisi masyarakat Tionghoa. Karena di Indonesia sulit dilafalkan, maka lebih dikenal dengan nama sekotang. Selain penamaan yang jadi berbeda, bahan-bahan pembuat minuman ini juga sangat berbeda. Di Cina, sekotang terdiri dari kacang amandel, buah jali, kelengkeng, dan biji teratai. Di Indonesia, diisi dengan bahan-bahan yang sudah disesuaikan, ada kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti tawar. Di Tiongkok asalnya, minuman tradisional ini sudah dikonsumsi sejak masa pemerintahan dinasti Qin, sekitar tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Pada masa itu, Kaisar Qin Shi Huang merasa kesehatannya meningkat setelah meminumnya. Tubuhnya hangat lebih lama dan pencernaannya menjadi lebih baik.
9: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya, kembali lagi di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih di Green Radio bersama Forkoperi, Pejabat Fungsional Pertanian, bersama saya Fitri Marlinda dan kedua narasumber kita pada sore hari ini ada Beli Teguh dan juga Kak Widya. Nah, pendengar, sebagai informasi tadi bahwa pas dialog sore hari ini bisa didengarkan dan juga disaksikan melalui aplikasi RRI Digital atau bisa juga disaksikan melalui Facebooknya Pro1 RRI Denpasar. Bagi pendengar yang masih memiliki pertanyaan, masih bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 0309678123830 atau melalui telepon di 0361222161, atau bisa juga langsung melampirkan pertanyaan di kolom Facebook kami. Pendengar, kita lanjutkan nih perbincangan kita mengenai si sisa menjadi rasa. Kita sudah memasuki segmen terakhir nih. Nah, di segmen terakhir saya sendiri mau berandai-andai nih. Berandai-andai, jika kita tidak segera memperbaiki pola konsumsi kita ataupun pola pikir kita terhadap pangan dan lain-lainnya dalam 10 tahun ke depan, dari food loss dan food waste ini apa yang dampak apa yang mungkin terjadi di kita dalam 10 tahun, 5 tahun atau 10 tahun ke depan? Silahkan, Bu.
0: Yang paling pasti kerusakan lingkungan sih, Mbak.
1: Kerusakan lingkungan ya, paling pasti. Itu dampak pasti langsung ya, pasti ya. Oke.
0: Yang paling kerasa tuh kan pasti limbah, Mbak, ya. Yang seperti dijelaskan tadi itu adalah ya organik kan menimbulkan bau dia, Mbak. Kuman, bakteri, macam-macam itu kan otomatis kan juga secara langsung menjadi hal utama yang jadi penyebab kerusakan lingkungan itu sendiri, kan. Dan kalau lambat ditangani ya sumber penyakit lagi jadinya. Kan. Jadi ya kita tahu sendirilah sekarang kan permasalahan sampah kita kayak gimana, kan, Mbak. Ya gitu. Mungkin Kak Wira ada tambahan?
2: Mungkin ya selain dampak lingkungan tadi ya, juga pasti ada dampak ekonominya juga. Mungkin petani yang mungkin apa produknya tidak terserap sepenuhnya di pasar, atau bagi kita sebagai konsumen misalnya, ya seperti itu tadi kan, kita buang makanan sama aja kita membuang uang gitu yang udah kita keluarkan. Belum lagi biaya yang untuk ini sampah, ketika sampah ini menumpuk nih, sampah organik yang kita udah alamin sekarang deh. Ketika TPA ditutup untuk sampah organik, lalu kalaupun pemerintah sudah menyediakan misalnya pengelolaan sampah, kalau kita dengan seenaknya aja gitu membuang-buang makanan, tentu aja kan beban pengelolaan ini kan juga makin tinggi ya. Betul. Gitu. Seharusnya kalau kita irit mungkin sampahnya hanya cuma berapa ton gitu, jadi double-double, tentu saja kan biaya pengelolaan ini akan lebih tinggi gitu. Lebih sulit juga ya ininya. Kemudian pasti ada dampak sosial juga yang bisa diakibatkan kalau kita membuang-buang makanan. Salah satunya ya krisis pangan. Kemudian ketimpangan ya, di mana tadi kita sebutkan ada jutaan ton yang terbuang, sedangkan di belahan bumi yang mana lagi masih ada yang tidak mendapat akses ke makanan gitu.
1: Oke, siap. Terima kasih untuk insight-nya nih. Baik dari Bli ataupun dari Kak Widya. Nah, kebetulan ada satu pertanyaan lagi nih yang masuk ke line WhatsApp kami dari Ibu Novi di Denpasar. Menanyakan nih, kalau produk dari bahan yang dianggap limbah, bagaimana meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut aman nih dan masih bisa digunakan atau dimakan? Katanya begitu. Gimana cara meyakinkan konsumennya?
0: Mungkin bisa diawali dengan penjelasan bagaimana cara pemrosesannya. Berikut dengan kandungan gizi tambahan dari hal tersebut, produk tersebut. Mungkin kayak
2: manfaatnya.
0: Mungkin kayak salah satunya kan Kak Wid sendiri, partner saya ini kan lumayan sering bikin olahan lain, udah kayak dari kombucha sama apa Kak Wid ya?
2: Tepache.
0: Kombucha dan tepache. Nah, di mana kan sebenarnya bahan bakunya itu adalah kulit nanas. Orang udah kan, emang ada orang makan kulit nanas? Iya kan?
2: Siapa sih yang makan kulit nanas?
0: Siapa yang makan kulit nanas? Kan nggak ada gitu loh.
2: Tapi bisa
0: dimakan. Ya mungkin Kak Wede yang jelasin lebih mendetail ya.
2: Silakan. Jadi sebenarnya ya tepache itu juga salah satu produk fermentasi ya. Aslinya sih itu dari Meksiko. Justru di Meksiko sendiri fermentasi kulit nanas ini itu udah kayak menjadi street food di situ. Katanya jadi sudah dijual di pinggir-pinggir jalan, jadi banyak yang mengolah, udah kayak es teh mungkin di sini ya, di situ ya, tepache. Jadi ketika kita minumnya di sini es teh yang gula, di sana tepache yang itu produk fermentasi yang kandungannya adalah probiotik yang bermanfaat buat kesehatan kita.
1: Menyehatkan.
2: Malah menyehatkan gitu. Nah, jadi mungkin belum banyak yang kenal, walaupun sebenarnya sudah cukup banyak sih yang membagikan resepnya, mencoba membuat sendiri di rumah.
1: Betul.
2: Dan itu sangat bermanfaat. Dan nggak hanya teh pace, ada banyak sekali produk fermentasi yang sebenarnya bisa kita bikin di rumah dari
0: sisa.
2: Yang kita anggap sisa ini,
1: anggap sisa
2: gitu.
1: Sebenarnya banyak banget.
2: Iya.
1: Ya. Dan itu dia bisa dilihat sosial media, cari-cari, kepo-kepoin gitu. Ini bisa jadi apa? Ini bisa jadi apa? Banyak kok yang udah share itu di sosial media. Oke, kita masih punya waktu sekitar 2 menit sampai 3 menit nih. Yang terakhir nih dari Beli Teguh ataupun dari Kak Widya, pesan ataupun harapan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait pengelolaan pangan ini agar bisa lebih bijak ataupun yang ingin disampaikan, silakan.
0: Hitung kebutuhanmu dan jaga bumimu.
1: Oke, siap. Singkat, padat, dan jelas. Hitung kebutuhanmu, jaga bumimu.
2: Agak galak juga ya. Iya.
1: Biar yang kayaknya denger langsung kaget.
2: Biar sadar dan centil dulu.
1: Bener, disentil dulu. Oke. Yang berikutnya, Kak Widya, apa yang ingin sampaikan?
2: Ya, seperti tadi. Jadi, agar ingat-ingat bahwa bahan pangan ini bukan sesuatu yang patut kita sia-siakan ya. Jadi menghargai pangan juga, mungkin kita juga jadi menghargai siapa yang ada di belakangnya. Ada petani,
1: betul.
2: Ada nelayan, ada peternak, ada banyak pihak-pihak yang terlibat dalam memproduksi hingga sampai ke meja makan kita,
1: betul.
2: Gitu. Jadi dengan menghargainya, tentu kita akan menghargai juga pihak-pihak ini dan juga menghargai alam yang sudah menyediakan sumber daya kita bagi kita gitu. Itu aja. Jadi memang ayo kita ini mengurangi food loss dan food waste bersama-sama, dan itu bisa dilakukan dari rumah kita sendiri.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak Beli Teguh, Kak Widya, untuk insight-nya pada sore hari ini, untuk informasi dan ilmu-ilmunya yang sudah dibagikan pada sore hari ini. Dan pendengar, demikianlah program Green Radio bersama Forkoperi Pejabat Fungsional Pertanian edisi Sabtu 13 Juni 2026. Bagi pendengar yang mungkin terlewat atau ingin mendengarkan kembali dialog sore hari ini, bisa menyaksikan siaran ulang melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Pendengar, dari perbincangan kita hari ini dapat kita pahami bahwa sesuatu yang dianggap sisa belum tentu menjadi sampah. Dengan kreativitas, pengetahuan, dan juga kemampuan untuk berubah, sisa hasil pangan ataupun pertanian tentunya dapat diolah menjadi produk yang lebih bernilai, bermanfaat, bahkan memiliki cita rasa yang tinggi. Itu dia. Semoga dari perbincangan kita pada sore hari ini dapat menginspirasi kita semua untuk pastinya lebih bijak dalam mengelola pangan ya. Dan dengan demikian, saya Fitri Marlina pamit undur diri dari dialog sore hari ini, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi,

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Sarah Bar Pilus dengan judulnya King of Anything. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena nanti setelah ini pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan RRI Singaraja untuk mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Jadi pendengar, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Jika ada pengaduan, kita lakukan penindakan. Kami periksa, kemudian kita tindak lanjuti lah ya. Kalau itu berkaitan dengan pelanggaran hukum, kami akan berkolaborasi.
2: Menjelang hari raya Galungan, harga bumbu yang keras sekali naiknya, bawang putih.
3: Selamat sore pendengar, BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja LPK guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Sementara itu mendekati perayaan Hari Raya Galungan, sejumlah harga bahan pokok terutama bumbu dapur mulai merangkak naik di pasar umum negara, Kabupaten Jembrana. Kenaikan harga sejumlah komoditas sembako ini mulai dikeluhkan warga. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Heni Batalia. BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja LPK guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Calon pekerja migran juga diimbau memastikan legalitas perusahaan sebelum bekerja ke luar negeri.
1: Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, kemudian bahkan kantornya juga nggak ada.
4: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Bali terus memperkuat pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya penipuan dan penempatan pekerja migran secara ilegal. Kepala BP3MI Provinsi Bali Muhammad Iqbal mengatakan keberadaan LPK di Bali saat ini cukup banyak dan berkembang pesat. Namun di tengah pertumbuhan tersebut masih ditemukan sejumlah LPK yang menjalankan aktivitas tidak sesuai ketentuan sehingga memerlukan pengawasan lebih intensif. Menurut Iqbal, BP3MI menerapkan dua pendekatan dalam pengawasan, yakni pendekatan reaktif dan proaktif. Pendekatan reaktif dilakukan dengan membuka kanal pengaduan melalui kantor, media sosial, hotline, dan layanan pesan singkat untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
1: Ketika ada pengaduan, kita lakukan penindakan. Kami periksa, kemudian kita tindak lanjuti lah ya. Kalau itu berkaitan dengan pelanggaran hukum, kami akan berkolaborasi dengan kepolisian dalam hal penanganannya. Kalau itu berkaitan dengan ketenagakerjaan, kami akan berkolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan, baik provinsi maupun daerah, termasuk Kabupaten Buleleng. Kalau itu memang berkaitan dengan pekerja migran korbannya adalah dari Buleleng atau lokusnya tempat kedudukan LPK ada di Buleleng.
4: Selain itu, pendekatan proaktif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, sekolah, aparatur desa, serta pemanfaatan media sosial untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang benar dan aman. Iqbal mengingatkan masyarakat yang

0: mendapatkannya jelas. Misalnya mendapatkan info dari media sosial, dari TikTok, dari Facebook, pastikan kedudukannya jelas, bisa dikonfirmasi dan bisa didatangi dengan orang-orang yang memang statusnya adalah pegawai karyawan yang terikat kontraktual dengan perusahaan tersebut. Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, kemudian bahkan kantornya juga nggak ada. Nah, itu adalah tindakan minimum yang bisa dilakukan.
1: Selain legalitas perusahaan, calon pekerja migran juga diminta memastikan seluruh dokumen penempatan dipenuhi sesuai prosedur, termasuk perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Masyarakat dihimbau waspada terhadap tawaran keberangkatan cepat dengan biaya tidak wajar karena berpotensi menjadi modus penipuan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Sementara itu, TNI bersama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan memulai pembersihan serta normalisasi Danau Buyan di Buleleng dengan target penyelesaian dalam 2 bulan.
3: Harapannya ke depan adalah Danau Buyan ini kembali normal.
4: Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan mulai dilakukan sejak 9 Juni 2026 melalui kolaborasi Korem 163 Wirasatya, pemerintah daerah, BWS Bali Penida, BKSDA dan masyarakat. Komandan Korem 163 Wirasata Brigjen TNI Ide Idewe Agung Hadisaputra mengatakan sekitar 8 hektar dari total 200 hektar luas danau telah ditutupi enceng gondok dan gulma sehingga memerlukan penanganan serius. Proses normalisasi ditargetkan rampung dalam waktu 2 bulan guna mengembalikan fungsi ekologis danau bagi masyarakat.
3: Target kami mentargetkan adalah 2 bulan kurang lebih. 2 bulan kalau bisa lebih cepat lebih baik. Dengan adanya kita bersinergi dengan pemerintah daerah, bersinergi dengan BWS dan BKSDA, dan bantuan yang diberikan oleh Bapak Kasat 2 ponton dan 1 conveyor ini akan mempercepat proses kegiatan normalisasi dan pembersihan ini.
4: Sementara itu, Kepala BKSDA Bali Ratna Hendratmoko menegaskan bahwa pelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, konservasi keanekaragaman hayati tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi yang terbangun dalam kegiatan pembersihan Danau Buyan menjadi contoh nyata semangat gotong royong dalam menjaga lingkungan.
5: Kami dari Bali KSDA Bali tentunya juga bersama dengan BWS Bali Penida berusaha terbaik untuk masyarakat Bali untuk menjaga alamnya.
4: Dukungan serupa disampaikan Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro. Ia mengapresiasi inisiatif Korem 163 Wirasatya yang mampu menggerakkan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan pemeliharaan Danau Buyan. Menurutnya kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.
5: BWS Bali Penida yang merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal SDA memang mengelola sumber daya air, badan airnya. Dengan kolaborasi ini, pembersihan, pemeliharaan Danau Buyan ini akan menjadi lebih cepat.
4: Suntoro menambahkan setelah proses pembersihan selesai, seluruh pihak diharapkan tetap menjaga kelestarian Danau Buyan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Ia menilai danau yang terawat akan membantu meminimalkan risiko banjir yang sebelumnya pernah terjadi di kawasan sekitar. Selain itu, keberlanjutan fungsi ekologis danau juga menjadi faktor penting dalam mendukung keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Reporter Suasa Berata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, mendekati perayaan Hari Raya Galungan, sejumlah harga bahan pokok terutama bumbu dapur mulai merangkak naik di Pasar Umum Negara Kabupaten Jembrana. Kenaikan harga sejumlah komoditas sembako ini mulai dikeluhkan warga, memaksa para ibu rumah tangga memutar otak dan merogoh kocek lebih demi memenuhi kebutuhan dapur.
6: Sudah orang banyak beli bawang, kok banyak orang beli bawang gitu deh, udah tahu udah naik.
7: Mendekati perayaan Hari Raya Galungan, masyarakat di Kabupaten Jembrana mulai mengeluhkan lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok. Komoditas bumbu dapur menjadi yang paling agresif merangkak naik dalam 2 hari terakhir, memaksa para ibu rumah tangga memutar otak dan merogoh kocek lebih banyak demi memenuhi kebutuhan dapur. Harga bumbu pedas ini melambung tinggi hingga menyentuh angka Rp75.000 sampai Rp80.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang hanya berkisar Rp55.000 per kilogram. Lonjakan ini mencatatkan kenaikan signifikan sebesar Rp20.000 hingga Rp25.000 dalam waktu singkat. Tidak hanya cabai rawit, komoditas bawang putih juga mengalami kelangkaan pasokan yang memicu lonjakan harga yang sangat tajam. Harga bawang putih yang semula berada di angka Rp25.000 kini meroket hingga mencapai Rp42.000 sampai Rp45.000 per kilogram. Disusul oleh cabai merah besar yang naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram.

0: gram serta harga tomat yang ikut terkerek naik sebesar 5.000 dari 10.000 menjadi 15.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diungkapkan Niwayan Mulyada, salah seorang pedagang bumbu dapur di Pasar Umum Negara.
1: Untuk menjelang hari raya Galungan, harga bumbu yang keras sekali naiknya. Bawang putih yang kemarin harga 25 sekarang sampai harga 42. Tidak ada pasokan, bi, keras sekali naik lagi. Lagi barangnya langka.
2: Mulai sejak kapan?
1: Ini mulai tanggal berapa ini kemarin? Ini tanggal 6.
0: Selain bumbu dapur, komoditas minyak goreng kemasan juga mengalami kendala serupa. Harganya mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 per botol dari Rp16.000 menjadi Rp18.000. Para pedagang mengeluhkan sulitnya memperoleh pasokan dari distributor lantaran kelangkaan yang diduga sudah terjadi sejak dari tingkat pabrik. Akibatnya, para pedagang terpaksa hanya mengandalkan penjualan dari sisa stok lama agar tetap bisa berjualan. Melonjaknya harga kebutuhan pokok di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu ini tentu menjadi pukulan berat bagi konsumen. Kendati demikian, karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan wajib yang sangat krusial menjelang hari raya, warga tetap membelinya namun dengan siasat mengurangi volume belanjaan dari biasanya. Seperti yang diungkapkan Nikade Ayu Swantaryani, seorang pembeli asal Kelurahan Pendem.
3: Ya, mengeluh. Oh. Biasanya beli berapa, 10, sekarang jadinya 10.
0: Di balik lonjakan harga bumbu dapur dan minyak goreng, terdapat beberapa komoditas pangan yang justru terpantau stabil, bahkan cenderung menurun. Harga daging ayam ras misalnya dalam seminggu belakangan turun dari Rp40.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Bawang merah juga mengalami penurunan dari kisaran Rp48.000 hingga Rp50.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, komoditas utama seperti beras dan telur ayam hingga saat ini dilaporkan masih bertahan di harga normal. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
4: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
5: Polres Buleleng mengungkap praktik pengoplosan LPG subsidi 3 kg ke tabung 12 kg di Kubu Tambahan dan menetapkan satu orang tersangka.
6: Kami berhasil melakukan pengungkapan terhadap penyalahgunaan gas bersubsidi, di mana penyalahgunaan ini terletak pada kegiatan pengoplosan.
7: Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng mengungkap kasus pengoplosan LPG subsidi 3 kg ke tabung 12 kg di Desa Kubu Tambahan. Seorang pria berinisial KP alias S ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menjalankan praktik ilegal tersebut selama 6 bulan. Kasus ini terungkap setelah polisi menindaklanjuti laporan masyarakat dan menemukan aktivitas pemindahan isi gas menggunakan alat khusus di rumah tersangka.
8: Angin Desa Kubu Tambahan, Kecamatan Kubu Tambahan. Di mana modus operandi yang digunakan, para pelaku membeli gas 3 kg dari warung-warung yang ada, lalu dioplos ke gas 12 kg seperti yang ada di depan ini.
7: Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan puluhan tabung LPG yang dijadikan bahan baku pengoplosan. Sebanyak 70 tabung LPG 3 kg berisi penuh dan 8 tabung kosong diamankan dari lokasi kejadian. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah tabung LPG 12 kg yang telah terisi penuh maupun setengah terisi hasil pemindahan gas dari tabung subsidi.
8: Jadi posisi gas 12 kg-nya ditaruh di bawah, gas 3 kg-nya di atas disuntikkan ke gas yang 12 kilo. Jadi dipindahkan dari gas 3 kilo isinya ke gas 12 kilo. Pelaku ini sudah beroperasi secara on off, jadi tidak terus-menerus. Jadi ketika lengah dia melakukan, ketika sudah tidak lengah dia berhenti lagi. Sudah berlangsung sejak sekitar bulan Januari atau Februari 2026.
7: Tersangka mengaku membeli tabung LPG 3 kg dari sejumlah warung seharga Rp20.000 per tabung, lalu memindahkan isinya ke tabung LPG 12 kg yang dijual kembali seharga Rp170.000 per tabung. Praktik yang dilakukan berdasarkan pesanan tersebut menghasilkan keuntungan sekitar Rp80.000 per tabung. Polisi menyita puluhan tabung LPG 3 kg dan 12 kg, 6 alat pemindah isi gas, serta perlengkapan lainnya yang digunakan untuk pengoplosan. Tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
5: Pendengar, sampah dari daratan menjadi ancaman terbesar Laut Bali. Karenanya, pengendalian sampah tidak bisa hanya dilakukan di wilayah pesisir, tetapi harus dimulai dari hulu melalui kolaborasi berbagai pihak dan partisipasi masyarakat.
2: Berbicara sampah, sebenarnya laut itu sebenarnya mendapat kiriman dari hulunya di darat. Gitu.
9: Sampah yang mencemari laut di Bali sebagian besar berasal dari daratan dan terbawa aliran sungai hingga bermuara ke laut. Karena itu upaya pengendalian sampah tidak bisa hanya dilakukan di wilayah pesisir, tetapi harus dimulai dari hulu melalui kolaborasi berbagai pihak dan partisipasi masyarakat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Iputu Sumardiana mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Balai Wilayah Sungai untuk menekan masuknya sampah ke laut.
2: Laut ini menjadi baik bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah saja, tapi perlu ada kolaborasi seluruh elemen masyarakat yang ada di Bali khususnya, sehingga laut ini benar-benar sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Bali.
9: Ia menegaskan sampah plastik menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian laut. Plastik yang sudah terurai menjadi mikroplastik dapat termakan oleh ikan dan organisme laut lainnya, sehingga berpotensi mengganggu kesehatan biota laut maupun manusia yang mengonsumsinya. Untuk itu, Sumardiana mengajak masyarakat Bali berperan aktif mengurangi timbulan sampah dengan menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019. Ia mengimbau masyarakat mulai memilah sampah dari tingkat rumah tangga, memisahkan sampah organik dan anorganik, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
2: Saya mengajak seluruh masyarakat Bali, marilah kita dari sekarang memilah sampah di rumah kita masing-masing, mana organik sebagainya.
9: Sumardiana menambahkan salah satu langkah yang dilakukan adalah pemasangan jaring penahan sampah di bendungan dan aliran sungai oleh BWS. Upaya tersebut bertujuan untuk menahan sampah sebelum terbawa hingga ke laut. Selain itu, DKP Bali bersama KKP juga mendukung berbagai program pembersihan laut, termasuk kegiatan Ocean Clean Up yang dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan perairan. Terkait kondisi pencemaran di Laut Bali, Sumardiana mengaku, hingga saat ini belum tersedia data yang benar-benar akurat mengenai tingkat cemaran sampah, khususnya sampah plastik. Namun demikian, ancaman sampah terhadap ekosistem laut tetap menjadi perhatian serius pemerintah. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
5: Sementara itu, persoalan sampah plastik masih menjadi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Untuk memperkuat penanganannya, Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan regulasi baru yang melibatkan produsen dalam pengelolaan sampah pasca konsumsi.
10: Organisasi itu nanti ada aturan mainnya, diatur oleh peraturan menteri, siapa-siapa yang berhak menjadi PRO.
11: Kementerian Lingkungan Hidup segera menerbitkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup mengenai Extended Producer Responsibility. Kebijakan ini bertujuan memperkuat pengelolaan sampah plastik melalui keterlibatan langsung produsen. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, nantinya produsen akan menyalurkan dana melalui Producer Responsibility Organization. Dana tersebut digunakan untuk mendukung komunitas dan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah plastik.
10: Terkait dengan sampah plastik, sebentar lagi kita akan menerbitkan namanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup mengenai EPR, Extended Producers Responsibility. Jadi besok Bu, ada yang ngasih duit ke komunitas yang bertanggung jawab untuk memperbaiki, mengurus sampah-sampah plastik itu. Ya, itu namanya PRO. PRO itu Producer Responsibility Organization.
11: Pemerintah menurutnya tidak akan menerima maupun mengelola dana tersebut secara langsung. Dana dari produsen akan dikelola melalui organisasi yang memiliki aturan dan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan menteri.
10: Uangnya nggak buat pemerintah. Pemerintah cuma kamu keluarkan uang itu kamu organisir dengan baik melalui satu organisasi. Organisasi itu nanti ada aturan mainnya, diatur oleh peraturan menteri, siapa-siapa yang berhak menjadi PRO. Ya. Kemudian nanti uang itu muter situasi bersih. Jadi pemerintah nggak ambil duitnya. Yang ambil duitnya dari produser, kemudian dikelola bersama, akhirnya masyarakat bersih.
11: Jumhur menekankan pentingnya budaya memilah sampah dan mendaur ulang plastik. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci untuk mengurangi pencemaran lingkungan, sekaligus mencegah dampak mikroplastik terhadap kesehatan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
5: Mendengar, Polres Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan penyampaian di muka umum untuk memastikan kesiapan personil dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang melibatkan ratusan personil ini tidak hanya menjadi ajang latihan kemampuan anggota, tetapi juga untuk menguji kesiapan sarana, prasarana, serta perlengkapan pendukung operasional kepolisian. Maya Oktarifa melaporkan.
12: Adanya ancaman baik ancaman terhadap diri anggota, kemudian personil lainnya, kemudian ancaman terhadap masyarakat dan juga sarana fasilitas umum yang dirusak oleh para masa aksi.
13: Kepolisian Resort Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto mengatakan, sebanyak 700 personil atau sekitar 2/3 dari total kekuatan Polres Lombok Tengah dilibatkan. Langkah ini pun penting untuk mengasah kemampuan anggota sekaligus mengecek kesiapan sarana dan prasarana pendukung operasional kepolisian. Selain itu, menurutnya keterlibatan personil dalam jumlah besar dilakukan agar seluruh anggota memahami tugas, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dijalankan ketika menghadapi situasi darurat atau kontingensi di lapangan.
12: Tujuannya adalah melatih anggota, kesiapsiagaan anggota, sekaligus mengecek kesiapan sarana-prasarana, material logistik maupun perlengkapan peralatan dan juga kesiapan personil dalam mendukung kegiatan operasional kepolisian. Kami sengaja hadirkan 2/3 kekuatan, sekitar 700 personil yang untuk menyaksikan kegiatan ini, sama-sama mengikuti dan melaksanakan kegiatan latihan. Jadi sengaja 2/3 kekuatan untuk sama-sama tahu, sama-sama paham apa yang harus dilakukan, bertanggung jawab pada siapa, dan melakukan apa. Itu tujuannya.
13: Dari hasil evaluasi sementara, seluruh rangkaian simulasi berjalan sesuai skenario. Personil dinilai telah memahami standar operasional prosedur, tahapan eskalasi pengamanan, hingga penggunaan kekuatan sesuai aturan yang berlaku. Adapun ditegaskan Kapolres, penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian hanya dilakukan apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan personil, masyarakat, maupun fasilitas umum.
12: Alhamdulillah syukur, skenario yang kita bikin dipahami personil, kemudian SOP maupun tingkatan-tingkatan eskalasi, pergantian eskalasi dipahami anggota, dan juga penggunaan kekuatan sesuai dengan perkab dan perpol sudah dipahami anggota. Dan sasarannya adalah pemahaman anggota bisa mengerti.
13: Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis intelijen, kondisi keamanan di Lombok Tengah hingga saat ini masih aman dan kondusif. Namun pihaknya tetap menyiapkan personil dan peralatan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Adapun diketahui selain sebagai latihan rutin bulanan, simulasi ini juga menjadi bagian dari persiapan keamanan sejumlah agenda penting yang akan berlangsung di Lombok Tengah.
5: Sementara itu, SMA Negeri 2 Mataram memastikan seluruh siswa dapat mengikuti sumatif akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026 tanpa terkecuali. Sekolah juga menegaskan tidak ada sekolah yang kehilangan hak mengikuti ujian karena persoalan pembayaran maupun administrasi lainnya. Khoril Basri melaporkan.
14: Tidak ada diskriminasi, tidak ada kewajiban apapun, semua anak-anak mengikuti ujian sesuai dengan jadwalnya.
15: Pelaksanaan sumatif akhir semester genap di SMA Negeri 2 Mataram berlangsung lancar dan diikuti seluruh siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan sekolah. Ujian yang berlangsung selama sepekan pada awal bulan Juni 2026 menjadi bagian dari proses evaluasi hasil belajar peserta didik selama satu semester. Kepala SMA Negeri 2 Mataram Abdul Qadir Alaidrus mengatakan, seluruh siswa mendapatkan hak yang sama untuk mengikuti ujian. Menurutnya, sekolah tidak mengaitkan pelaksanaan ujian dengan persoalan pembiayaan maupun kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh siswa.
14: Siswa mendapatkan hak untuk mengikuti ujian. Tidak ada diskriminasi, tidak ada kewajiban apapun, semua anak-anak mengikuti ujian sesuai dengan jadwalnya.
15: Abdul Qadir menjelaskan seluruh kartu ujian telah dibagikan kepada siswa jauh sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Karena itu tidak ada siswa yang menerima kartu ujian sementara maupun mengalami penundaan mengikuti ujian. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pengakuan siswa. Salah seorang siswi bernama Gwen mengatakan seluruh peserta didik tetap dapat memperoleh kartu ujian meskipun terdapat siswa yang belum melakukan pembayaran tertentu kepada sekolah.
16: Ya, walaupun yang banyak yang belum bayar juga tapi tetap dapat kartu ujian.
15: Sementara itu, siswa lainnya Widya juga mengaku tidak ada siswa yang diperlakukan berbeda selama pelaksanaan ujian. Menurutnya seluruh peserta didik dapat mengikuti ujian sebagaimana mestinya tanpa adanya tekanan terkait pembayaran.
5: Pendengar, mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja LPK guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Sementara itu, mendekati perayaan Hari Raya Galungan, sejumlah harga bahan pokok terutama bumbu dapur mulai merangkak naik di Pasar Umum Negara Kabupaten Jembrana. Kenaikan harga sejumlah komoditas sembako ini mulai dikeluhkan warga. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Hedi Batalia mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
17: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Denpasar sore ini.
1: Ya, pendengar, kembali lagi di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan bersama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Singaraja. Dan saat ini tentunya sudah kembali lagi di Denpasar sore ini, masih bersama saya Fitri Marlinda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 tentunya masih akan hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Dan untuk lagu berikutnya yang akan kita dengarkan terlebih dahulu, yaitu sebuah lagu dari The Fames Fits Omi dengan judulnya I Found a Girl. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
2: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
1: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

Mendengar tentunya masih di 105,2 FM Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Last Child dengan judulnya Seharusnya. Dan masih di Denpasar sore ini, informasi berikutnya ingin Linda sampaikan nih datang dari Kementerian Kesehatan, yang mana Kementerian Kesehatan memastikan kemungkinan kenaikan harga obat-obatan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak dunia tetap berada dalam batas yang wajar. Kementerian Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan harga obat untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dipastikan tetap terjaga dan tidak mengalami kenaikan. Menurutnya, kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat tidak secara otomatis membuat harga obat naik dengan persentase yang sama. Sebab, sebagian besar komponen biaya produksi obat di dalam negeri masih menggunakan rupiah. Dan pemerintah menilai penyesuaian harga di kisaran 10 hingga 20% masih tergolong wajar tergantung jenis obat yang diproduksi. Namun, kenaikan harga tidak diperbolehkan melebihi batas tersebut. Kementerian Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan industri farmasi untuk memastikan penyesuaian harga dilakukan secara terkendali, ya pendengar. Sementara itu, untuk masyarakat yang memperoleh obat melalui layanan JKN tidak perlu khawatir karena harga obat dalam program tersebut dipastikan tetap stabil. Itu dia tadi pendengar informasi mengenai obat-obat di Indonesia nih yang dipastikan masih dalam batas wajar untuk kenaikannya. Dan informasi tersebut Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com. Berikutnya kita kembali mendengarkan sebuah lagu dari Fabio Oser dengan judulnya Berharap Kau Kembali. Selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Tahukah kamu kenapa Bali disebut sebagai Pulau Dewata? Nah, menurut Profesor Bandem, sebutan Pulau Dewata erat kaitannya dengan konsep kosmologi Bali yang berhubungan dengan keyakinan agama Hindu di Bali. Konsep kosmologi yang dimaksud adalah Dewata Nawasango, yakini 9 dewa yang menjaga Bali di setiap arah penjuru mata angin, termasuk di tengah. Konsep ini disebut Pangider Buana atau mengelilingi alam. Dengan demikian, masyarakat Bali dengan kepercayaan Hindu meyakini dewa sebagai sinar suci Tuhan menjaga Bali di segala penjuru arah mata angin. Berdasarkan hal inilah, julukan Pulau Dewata dapat dimaknai sebagai pulau yang menjadi tempat tinggal para dewa-dewi dalam ajaran agama Hindu.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa waktu mendekati pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah ya. Jadi pendengar, mari kita bersama-sama menghentikan aktivitas sejenak guna mendengarkan Puja Trisandya.

tekite prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

0: Denpasar sore ini.
1: Jika mulut seseorang berkata jujur, maka perilakunya akan bersih. Jika niatnya baik, maka rezekinya akan ditambah. Dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya,

105,2 FM Prasata Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi sebuah lagu dari Opik dengan judulnya Tersenyumlah. Rasanya kayak adem-adem gimana gitu ya kalau dengar lagu dari Opik ini nih. Dan pendengar, tadi juga kita sudah mendengarkan bersama azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Jadi bagi pendengar yang beragama Islam, kaum muslim dan kaum muslimah, kaum muslimah bisa langsung menunaikan ibadah sholat maghribnya terlebih dahulu ya. Jangan sampai lupa, jangan sampai nanti malah sudah langsung keburu isyanya gitu ya. Jadi langsung saja yuk kita ke masjid ataupun ke musola, atau bahkan yang bagi kaum perempuan bisa menunaikan sholat maghribnya di rumah. Oke, pendengar, sambil bersantai nih karena sewaktu sudah mulai menggelap ya, di luar juga sudah mataharinya sudah bobok, sudah berpindah, sudah tidak terlihat. Jadi saatnya kita untuk bersantai-santai, dan berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari The Massive dengan judulnya Taman Surgamu. Selamat mendengarkan.

Mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari Dis Korea Feat Laleil Manino dan Neida dengan judulnya Sakura Abadi. Nah, pendengar, kalau tadi kan sudah menginformasikan terkait dengan harga obat, sekarang Linda ingin menginformasikan terkait dengan BBM nih, di mana informasi berikutnya datang dari PT Pertamina Patraniaga yang memastikan bahwa distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite ke seluruh SPBU di Indonesia berjalan normal sesuai dengan penugasan pemerintah. Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan bahwa perusahaan terus memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara real time di berbagai wilayah untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, Pertamina juga mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui jaringan terminal BBM, fasilitas penyimpanan, lembaga penyalur, serta armada distribusi yang beredar di berbagai daerah. Selain itu, sistem pemantauan terintegrasi secara nasional juga digunakan untuk menjaga ketersediaan stok hingga ke tingkat SPBU. Selain itu, pendengar, Pertamina Patraniaga juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mengantisipasi potensi gangguan distribusi, dan jika terjadi peningkatan kebutuhan di suatu wilayah, maka perusahaan telah menyiapkan skema penguatan distribusi agar pasokan tetap tersedia dan merata. Masyarakat pun dihimbau menggunakan BBM secara bijak dengan membeli sesuai kebutuhan serta memilih jenis bahan bakar yang sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Itu dia tadi, pendengar, informasi mengenai Pertalite ya, yang dipastikan akan terdistribusi dengan baik. Gitu dia. Dan untuk informasi tersebut, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di halaman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kembali kita akan mendengarkan lagu dari Caffeine Feat Widi Fairytale dengan judulnya Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Selamat mendengarkan.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih. Yuk.
1: Yuk, senyum ya. apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong, jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yo, cool man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
1: Awas ya.

Itu dia tadi sebuah lagu dari Shell on Seven dengan judulnya Film Favorit. Band favoritnya siapa nih Shell on Seven nih? Saya. Oke pendengar, dikutip kita mau informasikan lagi. Kok kita sih Linda? Linda mau informasikan lagi nih terkait dengan perenang dari 18 negara yang meramaikan ASEAN OAS Championship 2026 di Pantai Jimbaran. Pendengar, dikutip dari salah satu artikel yang terbit di Antara News Bali, perenang Indonesia M. Akbar Putra Taufik memacu kecepatan saat mengikuti ASEAN Open Water Swimming atau OWS Championship 2026 nomor 5 km putra di Jimbaran, Badung, Bali pada Sabtu 13 Juni 2026 atau pada tadi ya, siang tadi. ASEAN OWS Championship 2026 akan diikuti oleh 78 orang perenang dari 18 negara di Asia dan A-Stream Open Water Swimming Series 2026 akan diikuti sekitar 300 orang atlet renang perairan terbuka di perairan Jimbaran Bali pada 13 sampai dengan 15 Juni mendatang, pendengar. Itu dia tadi informasi ya mengenai OWS Championship 2026 yang akan dilakukan di perairan Jimbaran Bali. Dan seperti yang tadi sudah Linda informasikan juga, informasi yang Linda sampaikan dikutip dari salah satu artikel yang terbit di Antara News Bali. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu terlebih dahulu dari Dea dan Kenny Gabriel dengan judulnya Kau Pun Tahu. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pemerintah melalui PT Pertamina Persero menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.520 per liter mulai Rabu 10 Juni 2026. Keputusan ini dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai dengan formula harga BBM yang ditetapkan pemerintah. Kemudian, beredar di media sosial tautan program bantuan BBM gratis tahun 2026 diklaim dari pemerintah Indonesia. Mari kita cek faktanya. Akun yang membagikan tautan program bantuan BBM gratis pada Rabu 10 Juni 2026 bukanlah akun resmi Pertamina. Akun Facebook resmi Pertamina yang membagikan seputar promo BBM memiliki username MyPertamina dengan simbol centang biru yang menandakan bahwa akun tersebut resmi dan sudah terverifikasi. Tim cek fakta kemudian menelusuri program promo bantuan BBM gratis 2026 melalui situs resmi MyPertamina. Hasilnya, tidak ditemukan informasi program tersebut di halaman resmi MyPertamina. Akun Instagram resmi @mypertamina juga tidak membagikan informasi pendaftaran program bantuan tersebut. Sebaliknya, akun @mypertamina justru memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak mudah mengeklik tautan yang mengatasnamakan MyPertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis. Sebab, tautan tersebut terindikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Kesimpulannya, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program bantuan BBM gratis 2026 adalah hoax. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tidak terasa ya, saat ini sudah memasuki pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Maka kita juga sudah bergeser dari Denpasar sore ini menjadi Denpasar malam ini. Tapi tentunya masih bersama saya, Fitri Marlinda, yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, karena saya masih memiliki beberapa informasi yang ingin saya bagikan dan juga lagu-lagu yang tentunya ingin saya putarkan untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam ini. Jadi tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.
1: Denpasar malam ini.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita

Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Bondan, Bondan Prakoso dengan judulnya Kau Tak Sendiri. Sudah menggelap, sudah semakin malam, tapi tentunya kita masih semangat ya. Karena hari apa? Hari Sabtu, besok masih hari Minggu, masih bisa bobo cantik besok walaupun di siang hari. Nah, berikutnya untuk menemani ruang dengar Anda, Linda ingin memutarkan sebuah lagu dari JKT48 dengan judulnya Waktunya Membuktikan. Selamat mendengarkan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan lagu In a World Like This dari Backstreet Boys. Dan berikutnya Linda ingin membagikan sebuah informasi yang Linda kutip dari antaranews.com mengenai pencegahan judi bola Piala Dunia 2026. Pendengar, Polri mengaktifkan kembali Satgas Anti Mafia Bola menjelang Piala Dunia 2026 yang mulai bergulir pada Jumat kemarin guna mencegah praktik perjudian yang kerap menodai pesta bola terbesar di dunia. Nah, untuk tugas Satgas Anti Mafia Bola sendiri, yang pertama yaitu mengawasi kegiatan nonton bareng untuk mencegah dan menindak praktik judi bola. Yang kedua, melakukan patroli cyber di berbagai situs dan aplikasi daring yang menawarkan taruhan. Lalu kemudian yang ketiga, bekerja sama dalam pemblokiran situs judi bola dan menindak hukum bandar judi bola. Selain itu, memberikan juga himbauan kepada masyarakat untuk pertama, menikmati Piala Dunia sebagai hiburan dan ajang sportivitas. Jangan terlibat judi daring maupun taruhan sepak bola dan dukung tim favorit dengan cara yang positif. Lalu, melaporkan aktivitas perjudian kepada aparat penegak hukum apabila melihat ya. Tentunya melalui hotline Polri di 110. Mendengar, apabila tertangkap nih untuk penyedia judi atau bandar judi bola, terdapat ancaman hukuman. Yang pertama yaitu penjara maksimal 10 tahun atau denda sebesar 25 juta rupiah yang tercatat di pasal 303 KUHP. Sedangkan selain itu ada juga penjara maksimal 6 tahun atau denda di 1 miliar rupiah yang tercatat di UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikutnya yang tercatat di UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hukumannya yaitu penjara maksimal 20 tahun dan atau denda hingga 10 miliar rupiah. Dendanya gede-gede nih, jangan sampai ya. Jenderal Polis Tio Sigit Prabowo dari Kapolri juga mengatakan bahwa jangan sampai hiburan Piala Dunia ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang kemudian melakukan pelanggaran yang pastinya berakibat bisa ancaman hukuman penjara ataupun memberikan denda yang nominalnya nggak kecil loh pendengar. Dan mendengar informasi tadi, Linda kutip. Dan tentunya dapat dibaca secara lengkap melalui situs resmi dari antaranews.com. Berikutnya, kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat. Jadi jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Yes!

0: Waktunya kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Terus 5,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Masih di Denpasar malam ini bersama Linda di sini. Sampai dengan nanti masih ada waktu sekitar 23 menit sampai pukul 8 malam ya. Nah, Linda ingin coba sapa-sapa nih pendengar yang kebetulan sudah bergabung melalui WhatsApp kami. Ini ada Ibu Kartika yang ternyata hari ini sedang sakit ya, sedang tidak enak badan. Semoga lekas sembuh ya Ibu Kartika. Dan jangan lupa banyak-banyak istirahat, jaga pola makan, dan tentunya semoga tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, berikutnya ada Ibu Indi juga nih yang selamat malam, Linda. Cantik, waduh kan, selamat malam juga Ibu Indi. Semoga udah monitor ya. Nah, buat yang lainnya nih, sebagai informasi juga nih, mungkin buat pendengar-pendengar setia dari Pro 1 nih, apalagi pendengar-pendengar di Senandung Malam ya, apabila ingin bergabung, kita sudah punya grup WhatsApp yang bisa saling sharing-sharing informasi, sharing-sharing bahkan bisa sharing-sharing menu makan siang atau makan malam gitu ya, biar jadi ide buat yang lainnya juga. Nah, bagi yang mau bergabung, boleh banget nanti bisa langsung chat aja ke WhatsApp-nya Pro 1 yang di 089-678-123-830 agar nanti bisa kami invite untuk masuk ke dalam grup bersama. Grup itu nanti kita bisa gunakan sebagai ajang komunikasi ya, bisa saling kenal juga satu sama lain gitu, dan juga bisa buat request-request lagunya. Nah, mendengar, berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Glenn Medeiros dengan judulnya Nothing's Gonna Change My Love on You. Selamat mendengarkan.

0: Itu dia tadi pendengar sebuah lagu dari MLTR atau Michael Learns to Rock dengan judulnya That's Why You Go Away. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena Linda masih punya satu informasi yang ingin Linda bagikan sebelum kita menutup dan pasar sore ini pada malam hari ini. Oke, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari Kolesterol dengan judulnya Sia-Sia. Nama bandnya lucu ya, Kolesterol. Jadi mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan agar tidak terkena kolesterol. Oke, mendengar. Nah, informasi terakhir yang ingin Linda bagikan di malam hari ini yaitu mengenai olahraga, di mana pasangan ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan juga Melisa Trias Puspitasari berhasil melangkah ke final Australian Open 2026. Pasangan yang akrab disapa Ana dan Trias ini mengalahkan wakil Taiwan Su Yin Hui dan juga Lin Ji Hyun dalam pertandingan semifinal yang berlangsung di Sydney. Dan setelah sempat kehilangan game pertama, Ana dan Trias bangkit untuk memenangkan laga dengan skor 15-21, 21-14, dan 21-10 dalam waktu 68 menit. Pendengar, pada game kedua pasangan Indonesia berhasil membalikkan keadaan setelah menemukan ritme pemainan yang lebih baik tentunya. Dan momentum tersebut berlanjut pada game penentuan saat Ana dan Trias tampil dominan dan mengamankan kemenangan dengan selisih angka yang cukup jauh. Usai pertandingan, Trias mengaku bersyukur dapat melaju ke final dan menegaskan fokus tim kini tertuju pada laga perebutan gelar. Sementara itu, Ana mengatakan mereka mampu menemukan solusi setelah sempat mengalami kesulitan menghadapi permainan lawan. Nah, nanti di partai final, Ana dan Trias akan menghadapi pasangan Cina Ji Yifan dan Zhang Shuxian, yang mana kita pasti doakan selalu ya agar pejuang dari Indonesia ini akan meraih kemenangan di fase final nanti. Oke, pendengar, itu dia informasi terakhir yang ingin Linda bagikan pada Denpasar sore ini yang sekarang sudah menjelang Denpasar malam ini ya. Dan karena waktu sudah semakin mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, artinya di sini saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri. Pendengar, terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia menemani Linda dan mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Selain itu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Semoga untuk informasi yang Linda bagikan dan juga untuk lagu-lagu yang Linda putarkan bisa membuat kita semua bahagia di malam hari ini. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena setelah Linda nanti masih ada rekan Linda yaitu Mas Dharma Chandra yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan pukul 12 malam nanti waktu Indonesia Tengah pastinya. Untuk Linda sendiri, kita akan bertemu lagi nanti pada pukul 3 dini hari ya, untuk pastinya di Pesta Bola Dunia. Jadi buat yang suka bola, jangan lupa dengarkan RRI pada pukul 3 nanti. Nah, mendengar satu buah lagu terakhir ingin Linda putarkan, yaitu lagu dari Fabio Acer dengan judul Mahir Memberi Luka sebagai penutup di Denpasar sore ini. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk kita semua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya dalam mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting, agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini.

0: Anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
1: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
0: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
3: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
4: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
3: Di mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
4: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
5: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang gak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.800 77.
4: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro3 RRI, terus mengundang

0: negara untuk Indonesia.
1: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
2: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kekhilafan hakim yang nyata.
3: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
4: Insya Allah dalam waktu dekat, kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini, dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
3: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
5: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
3: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
6: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
7: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
6: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
8: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
7: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN. terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Aus bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salat Udara Yen Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
11: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Henryki Satriwumi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Henryki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
12: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang jumlahnya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
11: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. TFK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
1: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam.

0: dari siapapun lawannya.
1: I think every World Cup game.
0: Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya.
2: Sementara itu,

0: yang menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70, RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, Rahayu Ngungi, para pendengar, Punapi Gatra, semoga baik-baik saja ya untuk Anda semua. Para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sekarang saatnya dalam rangkaian Denpasar malam ini, bersama saya Dharma Chandra dan juga operator Gung Bayu, akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah di malam minggu ini ya. Di hari Sabtu, seperti biasa saya menemani Anda dan juga nanti ya seperti biasa juga, nanti ada senandung malam yang mau request nanti dan salam-salam, boleh sekali nanti ya di 0896-7812-3830 di WhatsApp kami. Nanti tinggal chat saja atau telepon WhatsApp kami. Atau di 0361-222-161 ya. Dan juga nanti mau bergabung di WhatsApp grup kami ya, para pendengar setia persatu, boleh sekali. Nanti kita akan update untuk link jika mungkin Anda para pendengar ingin join ya. Dan tapi sebelum kita masuk di senandung malam, nanti ada kita dengarkan terlebih dahulu ada tanya jawab agama Hindu dengan judul Ekoteologi Membangun Kesadaran Spiritual untuk Menjaga Alam Semesta. Dan ini dibawakan oleh Ide Bagus Chanirarte dan Oka Megayase. Lalu juga ada drama radio panggilan terakhir persembahan dari RRI Manado ya. Baru nanti setelah itu kita akan bergabung di Senandung Malam. Di malam minggu ini hari ini, di dalam rekening pasar malam ini, dan kebetulan hari ini pun juga sudah dimulai ya Pekan Kesenian Bali atau PKB yang sebelumnya juga sudah ada karnavalnya ya di sekitaran lapangan Bajara Sandi ya. Dan juga mungkin saat ini Anda sedang dalam perjalanan menuju Pekan Kesenian Bali di Art Center, ya tenang saja ya. Memang ini sudah mulai ramai sekali tadi suasananya. Mungkin kalau ada masih di jalan, tenang, saya akan menemani sekali lagi hingga nanti jam 24.00 waktu Indonesia Tengah tentu saja ya. Dan ini dia, nanti sekali lagi yang mau bergabung 0896-7812-3830 atau 0361-222-161 hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Om Swastiastu, pendengar setia RRI Denpasar yang kami muliakan. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kembali bersama saya, Ide Bagus Chanirarta Satika, dan rekan saya, Imadi Oka Megayasa. Kami dari Penyuluh Agama Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Nah, sahabat Dharma, tema kita kali ini cukup menarik untuk dibicarakan, yaitu ekoteologi. Membangun kesadaran spiritual untuk menjaga alam semesta. Saat ini, isu lingkungan hidup menjadi perhatian dunia. Perubahan iklim, sampah plastik, pencemaran sungai, kerusakan hutan, dan berbagai bencana alam mengingatkan kita bahwa hubungan manusia dengan alam perlu diperbaiki. Dalam konteks agama, lahirlah pendekatan yang dikenal dengan istilah ekoteologi, yaitu pemahaman bahwa menjaga alam merupakan bagian dari pengalaman pengamalan ajaran agama dan bentuk bakti kepada Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, bagaimana kabarnya Oke?
1: Sungkara baik Dugus.
0: Iya, Sungkara selalu baik ya. Nih. Jadi Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai ekoteologi ini, mungkin masih banyak pendengar RRI Denpasar yang belum familiar dengan istilah ini. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan ekoteologi, Oka? Dan mengapa konsep ini menjadi penting untuk dipahami oleh masyarakat saat ini?
1: Baik, Dugus. Jadi kita hari ini membahas ekoteologi ya?
0: Ya.
1: Jadi ekoteologi merupakan gabungan dari dua kata sebenarnya, yaitu ekologi dan teologi, Dugus. Jadi ekologi itu berbicara tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat ia hidup. Sedangkan teologi membahas hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi dengan demikian, ekoteologi adalah cara pandang yang menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan tanggung jawab manusia dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Nah, ekoteologi juga mengajarkan bahwa kecintaan dan pengabdian kepada Tuhan tidak hanya diwujudkan melalui sembahyang, doa, ataupun ritual keagamaan semata, Tugus, tetapi juga melakukan tindakan nyata dalam merawat alam sebagai ciptaan dari Tuhan. Nah, dalam perspektif agama Hindu, alam semesta merupakan manifestasi dari kekuatan ide Sang Yang Widiwasa yang tentunya hadir dalam berbagai unsur kehidupan seperti air, tanah, tumbuhan, hewan, dan seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan, melestarikan hutan, menghemat penggunaan sumber daya alam serta tidak merusak ekosistem merupakan bagian dari pengamalan dharma dan wujud bakti kepada Tuhan, Dugus. Melalui pemahaman ekoteologi ini, kita diajak untuk menyadari bahwa hubungan manusia dengan Tuhan atau manusia dengan manusia dan juga manusia dengan alam semesta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan. Jadi seperti itu pengertian tentang ekoteologi, Tugus.
0: Jadi kayak begitu ya, Oka. Nah, mengapa isu ekoteologi ini menjadi sangat erat? Nah, Oka, mengapa isu ekoteologi ini menjadi sangat relevan untuk dibahas saat ini? Apakah ada kaitannya dengan berbagai permasalahan lingkungan yang sedang kita hadapi, baik di tingkat global maupun di sekitar kehidupan kita sehari-hari?
1: Tentunya saya sangat relevan, Dugus. Saat ini dunia sedang menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks, seperti contohnya pemanasan global, perubahan iklim, krisis air bersih, pencemaran sungai dan laut, meningkatnya volume sampah plastik, hingga menurunnya kualitas udara. Jadi dampak dari berbagai permasalahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, perekonomian, Bahkan kehidupan sosial dan budaya kita juga ikut terpengaruhi itu, Gus. Kita dapat melihat semakin sering terjadinya banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, dan berbagai bencana yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan saat ini. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan bukan hanya masalah teknis yang dapat diselesaikan melalui teknologi, kebijakan, atau peraturan semata, melainkan juga berkaitan dengan pola pikir, perilaku, dan kesadaran manusia dalam memperlakukan alam. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang menyentuh aspek moral dan spiritual agar tumbuh kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama tentunya juga. Nah, disinilah ekoteologi menjadi penting karena mengajarkan bahwa merawat alam bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari pengamalan ajaran agama dan juga bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan segala anugerah yang diberikannya.
0: Nah, jika kita berbicara tentang ekoteologi dalam perspektif agama Hindu, apakah sebenarnya konsep ini merupakan ajaran baru akah yang muncul? Nah, jika kita berbicara tentang ekoteologi dalam perspektif apakah sebenarnya konsep ini merupakan ajaran baru yang muncul belakangan ini sebagai respon terhadap isu lingkungan? Atau justru nilai-nilai ekoteologi tersebut sudah ada sejak lama terkandung dalam ajaran agama Hindu?
1: Baik, Tugus. Sesungguhnya konsep yang sekarang dikenal dengan istilah ekoteologi tersebut bukanlah sesuatu yang baru dalam ajaran agama Hindu. Jauh sebelum istilah tersebut berkembang dalam kajian keagamaan modern, agama Hindu sebenarnya telah mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan antar manusia, Tuhan, dan alam semesta. Salah satu konsep yang sangat dikenal adalah Trihita Karana. Mungkin sudah sebagian orang atau kebanyakan orang mengenal istilah ini dalam agama Hindu. Jadi Trihita Karana diartikan sebagai tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, yang terdiri dari tiga bagian, yaitu parahyangan, yaitu hubungan harmonis manusia dengan Ida Sayang Widiwasa atau Tuhan. Yang kedua, pawongan, hubungan harmonis antar sesama manusia. Dan yang ketiga, yaitu pelemahan, hubungan harmonis antar manusia dengan lingkungan. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, Tugas. Apabila salah satu hubungan tersebut terganggu, maka keseimbangan kehidupan juga akan terganggu. Oleh karena itu, dalam pandangan Hindu, menjaga lingkungan bukan hanya persoalan sosial dan juga ekologis, melainkan juga merupakan kewajiban spiritual dan bagian dari pelaksanaan dharma. Ketika seseorang merawat alam, menjaga kebersihan lingkungan, melestarikan sumber air, hutan, dan berbagai makhluk hidup, sesungguhnya ia sedang mengamalkan nilai-nilai Trihita Karana dan mewujudkan ajaran Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, ekoteologi dapat mewujudkan ajaran Hindu yang dapat dikatakan sebagai pengejawantahan nilai-nilai leluhur Hindu yang diwariskan sejak zaman dulu dan tetap relevan untuk menjawab tantangan lingkungan pada masa kini, Tugas.
0: Oke, jadi begitu untuk para pendengar RRI Denpasar. Nah, dalam agama Hindu tentu terdapat dasar-dasar ajaran yang bersumber dari kitab suci, Yoka. Lalu, apakah ada sloka atau ajaran dalam kitab suci Hindu yang secara tegas mengajarkan umat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sebagai bagian dari kewajiban spiritualnya itu, Oka?
1: Tentu ada, Tugas. Ajaran tentang pentingnya menjaga dan menghormati alam semesta dapat kita temukan dalam berbagai kitab suci Hindu. Salah satunya yang sangat dikenal terdapat dalam Atharva Veda bab 12 ayat 1 sloka 12 yang berbunyi, "Mata bumi putro aham pertiya," yang berarti bumi adalah ibuku dan aku adalah anaknya. Sloka ini mengandung makna yang sangat mendalam bahwa hubungan manusia dengan bumi bukanlah hubungan antara pemilik dan objek yang dimiliki, melainkan hubungan yang penuh kasih sayang, menghormatan, dan tanggung jawab sebagaimana hubungan seorang anak dengan ibunya. Seorang anak tentunya tidak akan menyakiti, merusak, ataupun mengotori ibunya. Demikian pula manusia seharusnya memperlakukan bumi yang menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk secara sangat baik. Selain itu, dalam tradisi Hindu juga dikenal konsep Vasudeva Kutumbakam yang diartikan seluruh dunia adalah satu keluarga. Jadi ajaran ini mengingatkan bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan sebuah bagian dari satu kesatuan kehidupan yang saling terhubung dan saling membutuhkan terus. Oleh karena itu, merusak alam pada hakikatnya sama dengan merusak keluarga besar kita sendiri. Nah, dari ajaran-ajaran tersebut dapat kita pahami bahwa pelestarian lingkungan bukan sekedar tuntutan zaman modern, melainkan menjadi bagian dari nilai-nilai spiritual yang diajarkan dalam kitab suci Hindu sejak ribuan tahun yang lalu.
0: Nah, Oka, jika dalam kehidupan modern banyak orang memandang alam hanya sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, jadi bagaimana sebenarnya agama Hindu memandang keberadaan alam semesta ini, Oka? Apakah alam hanya dipandang sebagai objek pemanfaatan atau memiliki kedudukan yang lebih luhur dalam ajaran agama Hindu?
1: Dalam ajaran agama Hindu, alam semesta dipandang sebagai sesuatu yang suci, Tugus, dan memiliki kedudukan yang sangat mulia karena merupakan bagian dari manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, alam tidak hanya dilihat sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati, dijaga, dan dipelihara keseimbangannya. Hal ini tercermin dalam berbagai bentuk penghormatan terhadap unsur-unsur alam, seperti air yang dimuliakan sebagai manifestasi Dewa Wisnu dan juga sebagai sumber kehidupan, api sebagai manifestasinya Dewa Agni yang melambangkan kesucian dan kekuatan spiritual, angin sebagai manifestasi Dewa Bayu yang memberikan kehidupan melalui napas, serta matahari sebagai manifestasi Dewa Surya yang menjadi sumber energi bagi semua makhluk. Selain itu, seperti gunung, sungai, dan pohon-pohon tertentu juga dihormati karena dianggap memiliki nilai kesucian dan peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, Tugus. Nah, pandangan ini menunjukkan bahwa manusia bukanlah penguasa mutlak atas alam, melainkan manusia bagian dari alam itu sendiri yang memiliki kewajiban untuk hidup selaras dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, ajaran Hindu mengingatkan agar manusia tidak bersikap semena-mena atau sesuka hatinya, karena setiap tindakan terhadap alam akan membawa dampak bagi keseimbangan kehidupan dan pada akhirnya kembali kepada manusia itu sendiri.
0: Jika kita melihat, maka kehidupan masyarakat Hindu di Bali, sebenarnya praktik-praktik ekoteologi sudah cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Oka, bagaimana penerapan nilai-nilai ekoteologi tersebut dalam tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakat Bali yang hingga saat ini masih tetap lestari, Oka?
1: Baik, menarik pertanyaan itu, Gus. Sesungguhnya masyarakat Bali telah menerapkan nilai-nilai ekoteologi jauh sebelum istilah tersebut dikenal secara luas. Nilai-nilai menjaga keharmonisan antar manusia dan alam telah menyatu dalam berbagai tradisi, budaya, dan sistem kehidupan masyarakat sebenarnya. Salah satu contohnya adalah sistem Suba, yang tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengairan, pertanian, tetapi juga mengandung nilai spiritual, sosial, dan juga ekologis yang berlandaskan filosofi Trihita Karana. Nah, melalui Suba ini, masyarakat diajarkan untuk mengelola air secara adil dan menjaga keseimbangan alam demi kesejahteraan bersama. Jadi kalau kita lihat sistem Suba ini sangat adil intinya, Tugas. Nah, selain itu terdapat perayaan hari suci Tumpek Unduh atau Tumpek Parigi. Nah, hari ini dirayakan sebagai hari suci yang menjadi momentum untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atas anugerahnya berupa tumbuh-tumbuhan yang menopang kehidupan manusia. Jadi kita bisa bayangkan tanpa tumbuhan rasanya hidup ini akan serba kekurangan. Nah, praktik ekotiologi juga terlihat dalam keberadaan hutan adat atau alas keramat atau juga berbagai kawasan suci yang dijaga kelestariannya karena diyakini memiliki nilai sakral dan fungsi penting bagi keseimbangan lingkungan. Nah, demikian pula dengan konsep negara gunung. Mungkin ini sudah banyak dilakukan atau diterapkan oleh masyarakat juga. Jadi negara gunung ini menggambarkan hubungan harmonis antara laut dan gunung sebagai dua sumber kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya. Berbagai tradisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Bali tidak hanya memandang alam dari aspek ekonomi, tapi juga dari aspek spiritual serta budaya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa budaya Bali memiliki fondasi ekoteologi yang sangat kuat, karena pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari kehidupan beragama dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun terus.
0: Oke, Oka. Nah, selama ini sebagian masyarakat mungkin memahami niatnya hanya sebatas pelaksanaan upacara atau persembahan keagamaan saja, Oka. Lalu dalam konteks ekoteologi, bagaimana sebenarnya hubungan antara yatnya dengan upaya pelestarian lingkungan hidup? Apakah menjaga alam juga dapat dikategorikan sebagai bentuk yatnya?
1: Baik, Tubus, ketika kita berbicara yatnya, dalam ajaran Hindu, yatnya memiliki makna yang sangat luas dan tidak terbatas hanya pada pelaksanaan ritual atau persembahan berupa sarana upacara saja. Nah, jadi yatnya pada hakikatnya adalah pengorbanan suci, Tubus, yang dilaksanakan secara tulus dan suci dan dilakukan untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia, Tuhan, atau sesama manusia dan juga dengan alam semesta. Seperti yang disebutkan dalam Bhagavad Gita, bab 3, dijelaskan bahwa melalui yatnya akan tercipta keseimbangan dan keteraturan kehidupan karena manusia dan juga alam saling terhubung dalam satu siklus yang sangat harmonis. Oleh karena itu, semangat yatnya juga dapat diwujudkan melalui tindakan nyata dalam menjaga lingkungan hidup. Menanam dan merawat pohon, serta menjaga kebersihan sungai, pantai, dan sekitarnya juga sebagian dari menerapkan ajaran yatnya. Nah, tindakan-tindakan tersebut mencerminkan nilai ketulusan, kepedulian, dan tanggung jawab yang menjadi inti dari yatnya itu sendiri. Dengan demikian, dalam perspektif ekoteologi Hindu, menjaga dan melestarikan alam bukan hanya aktivitas sosial atau lingkungan semata, tetapi juga merupakan bentuk niatnya yang sangat relevan di era modern karena melalui pelestarian lingkungan, kita turut menjaga keseimbangan ciptaan di desa yang dewasa demi kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang.
0: Oke, Oka. Nah, Oka, meskipun berbagai upaya pelestarian lingkungan terus dilakukan dan kesadaran masyarakat mulai meningkat, kenyataannya masih banyak tantangan yang dihadapi dalam membangun kesadaran ekoteologi. Jadi menurut Oka, apa tantangan terbesar dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan berdasarkan nilai-nilai agama dan spiritual?
1: Baik, Tugus, salah satu tantangan terbesar saat ini dalam membangun kesadaran ekoteologi adalah masih kuatnya pola pikir dan gaya hidup yang cenderung konsumtif. Banyak orang masih memandang alam semata-mata sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan tanpa batas untuk memenuhi kebutuhan manusia, sementara aspek pelestarian dan keberlanjutannya seringkali diabaikan atau dilupakan. Akibatnya, berbagai bentuk kerusakan lingkungan terus terjadi. Contohnya, seperti penebangan hutan yang berlebihan, pencemaran sungai, penumpukan sampah, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Padahal ketika alam mengalami kerusakan, manusia sendiri yang akan merasakan dampaknya, baik dalam bentuk banjir, kekeringan, atau bencana alam lainnya. Tantangan lainnya juga kerap terjadi, seperti masih adanya anggapan bahwa menjaga lingkungan hanya merupakan tugas pemerintah atau kelompok tertentu, padahal sesungguhnya merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu diperlukan pendidikan dan pembinaan sejak dini tuh Gus, yang tidak hanya menanamkan pengetahuan tentang lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran moral dan spiritual bahwa alam adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Dengan pendekatan seperti ini, nilai-nilai ekologi dapat tumbuh menjadi budaya hidup yang melekat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari itu, Gus.
0: Oke, sangat jelas sekali ya untuk pembahasan ekologi ini. Nah, sebagai penutup nih Oka, apa pesan utama yang ingin disampaikan melalui gerakan ekoteologi kepada masyarakat, khususnya umat Hindu, agar semakin tumbuh kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini?
1: Begitu Gus, jadi tidak terasa kita obrolan kita tentang ekoteologi ini sangat menarik. Jadi pesan utama yang ingin disampaikan melalui gerakan ekoteologi adalah bahwa menjaga dan melestarikan alam bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan kewajiban dan tanggung jawab seluruh umat manusia. Alam adalah sumber kehidupan yang menyediakan air, udara, pangan, dan berbagai kebutuhan bagi keberlangsungan hidup semua makhluk. Oleh karena itu, ketika manusia menjaga alam, sesungguhnya manusia sedang menjaga kehidupan, kesehatan, dan masa depannya sendiri. Ketika sebaliknya, ketika kita lihat manusia merusak alam melalui eksploitasi yang berlebihan dan perilaku yang tidak bertanggung jawab, maka dampaknya akan kembali dirasakan oleh manusia dalam bentuk berbagai bencana dan menurunnya kualitas hidup. Nah, dalam perspektif Hindu, merawat dan melestarikan lingkungan hidup merupakan bagian dari pelaksanaan Dharma Tugas. Karena alam semesta adalah ciptaan dan manifestasi kebesaran ide Sang Yang Widiwasa yang harus dihormati dan juga dijaga. Oleh sebab itu, melalui gerakan ekoteologi ini, kita diajak untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan terhadap lingkungan memiliki nilai-nilai spiritual dan membawa pengaruh bagi kehidupan bersama. Nah, dengan mengamalkan nilai-nilai Trinitas Karana juga, yaitu parahyangan, pawongan, dan juga palemahan, kita tidak hanya menciptakan lingkungan yang lestari, tetapi juga mewujudkan kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Karena pada akhirnya, menjaga alam bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah dharma dan wujud bakti kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa.
0: Oke Oka, sangat jelas sekali penjelasannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa alam bukan warisan yang kita terima dari leluhur itu sendiri ya Oka, melainkan titipan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang.
1: Betul.
0: Nah, jadi mari menjadikan kepedulian terhadap lingkungan ini sebagai bagian dari bakti, dharma, dan pengabdian kita kepada ide Sang Yang Widiwasa. Menjaga alam adalah dharma, melestarikan lingkungan adalah yatnya, dan merawat bumi adalah wujud bakti kepada Tuhan. Nah, baik para pendengar RRI dan pasar dimanapun berada, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Ide Bagus Channel Tasatika dan
1: Bima Dewa Kemigayasa
0: pamit undur diri. Kami tutup dengan mengaturkan puja Paramosanti.

0: promosi nih.
1: Si adik telepon. Aduh, tar dulu deh. Nanggung. Aduh, telepon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
2: Kak, kalau ada waktu telepon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
1: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
3: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
1: Belum nih, Pak.
3: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sesibuk itu. Ya udah, bapak mau ke sawah dulu ya.
2: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
3: Ah, bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
2: Ya ampun, kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
3: Iya sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja, nanti terlambat loh.
2: Ya udah, kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
0: Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik. Oke pak, baik. Yuk.
1: Duh, si adek lagi.
0: Halo, dek?
2: Kak bapak mau bicara kak.
0: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
2: Cuma sebentar.
0: Udah nanti aja ya, nanti malam ya, deh ya.
2: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang urus semuanya, bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
3: Ah, bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek?
2: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
3: Oh begitu. Iya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia, harus kerja keras seperti itu.
2: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
3: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
2: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
3: Bukan begitu, Yan.
2: Ya udahlah. Nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan Bapak itu. Loh, Pak! Pak! Kenapa, Pak? Tolong!
1: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor.
0: Duh, kenapa sih si adik ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free, pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
2: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
0: Hah? Apa?
2: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
0: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
2: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
0: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
2: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
0: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu bapak sakit.
2: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah, itu aja.

0: Ya udahlah, nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Duh, kali ini beda nomor nih. Halo?
1: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
0: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
1: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
0: Oh iya, Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya, Pak?
1: Aduh, gimana, Dek, ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
0: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
1: Jadi gini, Dek. Kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3, Bapak sudah wafat. Jadi saat ini Bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
2: Jadi, Dek, di saat-saat terakhir Bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
0: Ya Allah, Bapak! Terima kasih ya, Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
1: Iya, terima kasih ya, Pak, sudah datang di rumah kami. Terima kasih, loh.
0: Dek, maafin Mbak ya. Mbak gak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon. Mbak akan pulang tiap weekend.
3: Mbak selalu jaga komunikasi. Pasti Mbak gak akan senyesal ini.
0: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota. Dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, Dek. Tahu gitu Mbak sering di rumah. Dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
3: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah.
0: Kenapa, Dek?
3: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
0: Ya Allah, Bapak.
4: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawa nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
5: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: terakhir kali ya dari Wijaya 80 ya. Sebagai pembuka di Senandung Malam dan Merangkian Denpasar malam hari ini ya. Saya belum sebut nomornya, sudah ada yang nelfon. Bersama saya Dharma Chandra dan juga operator Gung Bayu yang mau bergabung di Senandung Malam, boleh sekali di WhatsApp kami 0896 7812330 atau 0361 222 161. Oke, kita angkat soal telepon dulu deh yang tadi udah telepon duluan padahal saya belum masuk nih. Bagus. Halo, selamat malam.
1: Ya dan Bung, malam, selamat malam.
0: Wah, selamat malam Bung Prispatin ya.
1: Wih.
0: Wah, iya. Suaranya sudah familiar sekali nih.
1: Ini apa gara-gara Piala Dunia atau memang
0: apa?
1: Memang tepat.
0: Apanya?
1: Memang gara-gara Piala Dunia atau memang tepat ya? Memang tepat
0: tebak. Memang tepat dong. Memang tepat dong. Kalau
1: hebat dong.
0: Ya, kan emang hebat. Saat Bang Kriswati, saya enggak pernah ketemu nih. Maksudnya enggak pernah bersua nih kemarin nih.
1: Iya kan Bang Darmanya kan lagi
0: apa tuh?
1: Piknik ke Semarang.
0: Itu kok udah di kemarin-kemarin, udah lama itu.
1: Gitu. Ya, kan, saya pikir kan masih capek-capek.
0: Masih capek-capek, enggak dong ya. Ntar kalau saya itu, ntar Bang Krispati nyariin terus ntar.
1: Kedengar tadi pagi sudah sibuk ya di di lapangan ya.
0: Siapa, saya?
1: Iya.
0: Iya. Liatin rumput bang, soalnya rumputnya udah tinggi belum ya, harus dipotong ini. Di luar sibuk. Tapi gimana di sana, sehat ya?
1: Sehat dong.
0: Sehat dong, ya, harus sehat dong ya. Yeah. Jangan sampai sakit pokoknya.
1: Bang kan sering sibukkan acara yang mantap-mantap ya.
0: Iya. Tapi ini mau request apa nih? Malam ini, malam minggu loh. Mau request apa?
1: Boleh lagu Paloma Blanca.
0: Siapa?
1: Lagu Paloma Blanca.
0: Paloma Blanca.
1: Iya.
0: Apa tuh judulnya?
1: Penyanyi saya lupa.
0: Kamu penyanyi ya?
1: Judulnya
0: Paloma Blanca judulnya.
1: Iya.
0: Ini saya baru dengar ini. Ini Paloma Blanca ini. Baru dengar judulnya maksudnya.
1: Coba diketik itu bisa.
0: Paloma Blanca pakai C benar ya?
1: Iya. Okay.
0: Apa George Baker ya? Saya lupa deh.
1: Saya juga lupa, tapi kan iramanya bagus ya, lagu-lagu lama tapi
0: Oke.
1: Di disco sedikit lagi.
0: Disco dikit ya, oke, boleh. Nanti saya coba sambil cari.
1: Ya.
0: Mau salam-salam?
1: Boleh dong.
0: Boleh dong. Gas.
1: Terima kasih untuk Bang Dharma, Bang DC, Dharma Chandra.
0: Hey.
1: Pesawat Garuda DC, DC-10, DC berapa?
0: Sampai hafal itu aja ya.
1: Yang sudah terima beta pun telepon, selamat bertugas nanti malam, sukses ya sampai tuntas.
0: Siap.
1: Pulangnya hati-hati ya. Kalau masih mau belok-belok ya ada apa-apa, resiko tanggung sendiri.
0: Belok-belok. Oke.
1: Itu salam-salamnya untuk Hujanura. Hujanura. Kona Bangli. Gadis Bangli.
0: Gadis Bangli, Bu Janura.
1: Selamat malam. Terus ada Bunda Yoyos.
0: Bunda Yoyos.
1: Bunda Yosili.
0: Ya? Iya betul. Yoyos, ya? Iya betul.
1: Ya itu nona Ambon itu, orang Ambon. Terus selamat malam Bunda Yos. Ada Bu Janura, Bu Indi. Bu Gemat. Bunda Kartika, Kartika, Ibu Diawati, siapa lagi, Farida, Bu Farida, Bu Farida, terus ada Komang, Pak Mangku di Kelungkung, Pak Sandi di Pondok Maning, Pak Andi Yudhistira di Bengkulu, terus ada Tedinda. Terus ada Pak Madewidi di Tokyo. Terus apa ya? Mantan pacarnya Pak Dharma Chandra di rumah. Terus ketawa kecil sedikit lah.
0: Iya. Siapa ya? Aduh.
1: Itu aja dulu Bang Dharma.
0: Oke. Siap.
1: Tunggu lagunya.
0: Oke. Paul Blanca.
1: dari kalau ada waktu aku masuk lagi.
0: Boleh, saya tungguin. Mantap. Pokoknya. Siap. Terima kasih, Bung.
1: Terima kasih.
0: Krispatif ya, dari NTT. Oke, kita angkat yang WhatsApp dulu. Di sini ada yang beruntung, ada Bunda Yoseli. Halo, Bunda Yoseli.
2: Halo, sayang.
0: Halo, Bunda. Selamat malam. Sehat, Bunda Yoseli?
2: Puji Tuhan, sehat.
0: Puji Tuhan, sehat. Luar biasa.
2: Gimana dengan Bang Dharma juga, sehat ya?
0: Iya dong, luar biasa ya.
2: Luar biasa, sama dong kalau gitu.
0: Iya dong, Bunda Yoseli belum ngantuk. Biasanya udah ngantuk jam segini.
2: Baru bangun. Baru bangun. Makanya jangan lama-lama.
0: Iya, ini loh cepat. Mau request apa, Bu?
2: Ikut
0: aja ya.
2: Ikut aja deh.
0: Oke,
2: siap. Mau salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
2: Untuk Bu Janura.
0: Iya, Janura, betul.
2: Selamat malam Bu Gemma, selamat malam Bu Windy, Bu Ani Gunung Talan juga selamat malam. Mami Adel, Bu Ayu Ani Cantiku selamat malam. Bu Nanan juga selamat malam. Bu Ayu Masohi selamat malam juga. Bu Farida, Bu Kartika, Bu Widiawati selamat malam semuanya. Bu Mini S juga. Bu Diona selamat malam. Diona apa Diona?
0: Iya sama.
2: Untuk sama ya.
0: Iya.
2: Untuk Pak Widi di Tokyo selamat malam bersama keluarga. Pak Krispati selamat malam, terima kasih salamnya. Ambon Manise.
0: Mantap.
2: Mantap dong. Untuk Bu pakai Ken Arok selamat malam. Pak Putu Bendese juga selamat malam. Pak Ade Rai selamat malam. Pak Anwar juga selamat malam. Bang Sandi selamat malam. Pak Andi Yudhistira selamat malam juga. Semuanya selamat malam, selamat okay. Istirahat.
0: Sop.
2: Mat
0: Bobo. Sap. Tawa Bunda. Iya, kan Bobo gimana.
2: Untuk Bang Dharma bersama operatornya.
0: Siap.
2: Mat tugas sampai selesai nanti. Salam untuk keluarga. Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
2: Jangan belak-belok.
0: Oke. Okay.
2: Yuk, Tuhan memberkati kita semua. Dadah.
0: Dadah, mengerti juga.
2: Mau tidur sudah nih.
0: Ayo tidur lah. Oke, terima kasih Bunda Yoseli dari Tabanan ya. Saya coba cari siapa ya, Black Brothers aja ya. Black Brothers, Belada Rudo Remaja. Oke, thank you very much. Terima kasih banyak Bunda Yoseli. Ya, mantap suksma. Kita karena WhatsApp rame seperti biasa ya, saling bentrok, saya gak bisa ngangkat WhatsApp ya. Tunggu agak normal ya, karena di sini tabrakan semua nih. Bunda Yoseli, siapa Budiawati tadi melaporkan siarannya tidak terdengar ya. Oke, ini lagi kami cek lagi Bu ya, Budiawati ya, terkait untuk siarannya tidak terdengar sama sekali. Biasanya dapat gitu ya untuk RRI Denpasar daerah Singaraja ya tadi ya. Oke, siap Budiawati. Terus juga tadi Bu Indi juga moga gak keriting ya. Iya, kalau keriting lurusin aja Bun. Oke, WhatsApp akhirnya bisa diangkat. Kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Keriting.
0: Iya, gak apa-apa dong. Sehat Bang Sandi.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Gimana Bang Dharma?
0: Sehat, alhamdulillah juga nih, sama nih. Enggak, jalan-jalan malam minggu?
3: Orang baru pulang.
0: Baru pulang jalan-jalan atau baru pulang kerja nih? Jalan-jalan
3: kerja
0: nih? Oh, kerja. Sambil main gitu ya?
3: Enggak, langsung pulang aja.
0: Langsung pulang. Terus mau request apa nih? Yang semangat gitu loh.
3: Lagunya Armes, Hanya Rindu.
0: Oke, dah lumayan nih Armes ya. Iya, lagunya bagus lumayan jadinya gitu. Hanya ya. Rindu. Siap, rindu siapa?
3: Ya, nah, siapa pun. Malam untuk Mas Darman. Malam untuk Bu Gong Bayu. Malam Bu Yuselin, Bu Ikati, Bu Desmi, Bu Diawati, Bu Janura, Bu Indi, Bu Ani, Teh Tinda, Kak Sanggulan, Pak Putu Bendeso, Pak Wangku Kelungkung, Bang Anwar, Pak Widi, Bang Krispati, Bang Andi, Bang Edo, Bang Luhut, Bu Farida, Bu Ayu, Bang Benicu, dan untuk semua-semuanya ada. Makasih Mas. Assalamualaikum. Siap.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Sandi Monang Maning dan Pasar ya. Ini habis pulang kerja. Nanti kita play lagunya Anmes ya. Oke, ini pesawat telepon dulu ya. Hehehe. Halo, selamat malam.
4: Siang dulu, selamat malam, baru dijawab.
0: Puji aduh, pindah ke sini.
4: Iya, ya orang kalau dia tinggal di sana
0: malam, saya lari sini. Iya, saya aja bingung, aduh, kakaknya gimana ya? Gak apa-apa ya bunda ya. Ya, sehat, ya, ya. Sehat,
4: lagunya sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, walafiat ya, bisa sesuai dengan mandara maskernya, oke. Okay. Lagunya apa, sebenarnya?
0: Bebas nih, masih bebas, mau apa?
4: Elvis Presley.
0: Elvis.
4: Are you lonesome tonight?
0: Are you lonesome tonight? Oke, siap.
4: Iya, ya, salam-salam bikin nih.
0: Iya.
4: Ya, yang lain bisa masuk. Malam Mbak Indi udah mau naik,
0: belum
4: ya?
0: Belum, belum.
4: Tadi Pak Kris aja rasanya, Kris Fati ya, mat malam. Ya, salam kembali buat pemuda di apa di Sumba ya. Saya dibuat gadis
0: Bangli
4: ya, pemuda Sumba ya. Selamat malam Bang Rizapati ya, Mak Ini, Bu Farida, Bu Resmi, Bu Nayo, Suwani Gendalan ya, buat Pak Widi juga, Mat Marlam kan, Ahmad Irwan ya, buat Bang Kukrungkung, Pak Benis, Sabah Banyak ya, Mat Malam ya, buat Andi Yudhistira dengan Pak Sandi juga, Mat Malam ya, Pak Anwar ya, Pak Ramadan juga ya, buat Kespati di Menjar. Selamat malam ya, ya buat apa Nyoman yang ada di negara ya, buat apa Mandiri Kawanan Pak Sipa Dijanya ya, untuk semua-semuanya para pecinta Senandung Malam. Terima kasih Pak Norma, satu lagunya.
0: Oke, terima kasih juga untuk Bu Janura yang sudah bergabung ya. Hehehe, tadi WhatsApp dan akhirnya bergabung juga. Oke. Tadi sudah ada 4 lagu ya. Untuk para pendengar nanti yang mau bergabung juga di grup WhatsApp para pendengar Pro 1, pendengar asik Pro 1 Denpasar, boleh. Nanti saya juga share link untuk bergabung nanti. Untuk Anda para pendengar yang juga sudah bergabung, boleh diinfokan ke teman-temannya ya. Karena kita juga akan update juga nih terkait acara-acara yang ada di Pro 1 nanti. Oke. Kita angkat pesawat telepon terakhir ya. Nanti karena sudah waktunya, Cie. Halo, selamat malam. Halo.
5: Because I'm missing you.
0: Aduh.
5: I'm still right to smile.
0: Aduh.
5: Yeah, I think about you every day now.
0: Na na na na na na na.
5: When I wasn't sure that you take my images. There's no doubt you in my heart.
0: Oh, oke, okay. Mantap.
5: Apa judulnya?
0: Saya lupa tapi judulnya. Nah. Where I'm missing you, nana. Aduh, saya lupa beran itu. Apa ya? Saya...
5: Someone take it so you walk yourself out by.
0: Aduh, lupa lagi. Apa ya? Ih, saya pernah dengerin itu loh, Pak.
5: Just a celebration.
0: Saya lupa, Pak. Aduh, judulnya apa ya? Lupa beneran lagi.
5: Make it so come together fine.
0: Saya bener juga lupa lagi. Yesterday na na na na na na na.
5: Itu penyanyinya Jason Ross.
0: Ah iya ya, aduh.
5: Judulnya Jason, itu judulnya Jason, Patience.
0: Oke.
5: Okay. Ya itu.
0: Siap. Saya sering dengar Ustaz, tapi saya lupa saya. Lupa beran, Pak. Saya udah lama enggak dengar itu soalnya, Pak, gitu. Makanya tadi saya apa tahu liriknya. Oh, gini. Aduh, yeah. Pandi nih bikin saya
5: selo aja.
0: Iya, berpikir dalam
5: kan Pandi. Orangnya begitu, Bung.
0: Oke, siap. Nanti ya Pandi ya. Tapi sehat Pandi.
5: Alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah. Sehat luar biasa ya. Oke, nanti abis ini saya langsung play nih.
5: Oke deh, di anu aja ya. Tadi mungkin sudah dimobilisasi dari awal gitu ya. Jadi ya, salam sehat aja tentunya semuanya. Okay. Dengan Bung siapa di saat ini?
0: Oh, sama Agung Bayu hari ini nih.
5: Oh, Bung Bayu ya. Oke, selamat bertugas sampai di penghujung acara nanti.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Andi Distira ya. Oke, saya sampai pikir loh, aduh, saya sering banget denger lagu itu ya. Ternyata iya deh, Gunner Roses, betul. When I'm Missing. Ah, gak apa-apa. Oke, terima kasih loh Pak. Saya jadi ingat lagu-lagu zaman saya SMP itu, tapi SMP kelas 3 kayaknya. Maksudnya SMP kelas 3 itu bukan pas tahun 80-an ya, 90-an ya gitu, tapi kayaknya kayak kan itu terbit lagunya tahun 90-an kalau gak salah ya, 92 ya gitu. Tapi saya, berarti umur saya itu belum lahir berarti. Tapi saya sering denger lagu itu ketika memang masa-masa SMP lagi. Om saya sering setel lagu itu. Oke, sebagai nostalgia juga untuk para pendengar ya. Ya, sebegitu pun juga saya suka mendengarkan lagu-lagu yang cukup everlasting juga, karena nanti kurang lebih jam 10 nanti ke atas waktu Indonesia Tengah, tentu saja nanti temanya lagu 60-70an Indo dan Manca. Seperti biasa di malam minggu bersama saya, pasti lagunya 60-70 di jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Dan sekali lagi, nanti boleh bergabung di sesi kedua Senandung Malam di 0896-7812-3830 dan juga WhatsApp di pesan telepon kami 0361-222-161 ya. Mungkin tadi yang belum bisa bergabung di WhatsApp yang begitu banyak tadi ya, nanti bisa bergabung di sesi kedua, oke? Okay? Dan ini dia tadi lagu yang saya direkaskan. Tadi ada Bang Kris Patih ya, dari judulnya Paloma Blanca ya, itu dari George Baker ya, sudah saya temukan lagunya. Lalu disusul dengan requestan lagu dari Bunda Yoseli, saya carikan yang Black Brothers, Balada Dua Remaja. Kayak saya juga selalu ingat nih, biasanya Bunda Yoseli suka dengar lagu ini juga nih. Terus juga Bang Sandi, Hanya Rindu dari Anmels. Lalu Bu Janura, Are You Lonesome Tonight, Elvis. Dan juga terakhir dari Yesterday ya, Guns N' Roses. Oke, dari Pandi ya yang request. Oke, ini dia lagu-lagu yang sudah di-requestkan dan disiapkan hanya untuk Anda di Senandung Malam.

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

0: Bila Kita Kembali dari Vivi Sumanti. Ya, sebagai lagu kedua dari sesi kedua, tadi yang pertama sudah dari The Layout. Ya, apa salah dan dosaku? Aku tak sanggup lagi sih ya. Tadi lagu Guns N' Roses ya tadi untuk Pak Andi Dustira ya. Patient, tadi saya bilangnya yesterday. Soalnya kayak yesterday suara depan apa lirik depannya ketika dinyanyikan ya. Oke, di 0896781238330 atau 0361222161. Senandung Malam sesi kedua, kita angkat dulu WhatsApp-nya karena WhatsApp-nya sudah nelpon dari tadi nih. Halo Senandung Malam.
1: Halo, Senandung Malam.
0: Halo.
1: Blah, blah, blah.
0: Hey. Selamat malam Bu Indi, sehat.
1: Selamat malam, sehat. Lama gimana?
0: Sehat dong. Sehat. Luar biasa
1: sehat,
0: nih.
1: Harus sehat ya.
0: Iya harus sehat.
1: Lagunya apa sekarang?
0: Ini
1: Manca
0: Indo, tapi tahunnya 60-70 Bu. Malam ini.
1: Oh begitu toh.
0: Iya.
1: Mother how are you today ada?
0: Mother how are you today?
1: Kita lihat
0: dulu. Ada dong. Mewot.
1: Pasti Luar. Ada. Ya. Oh ya. Dua deh nanti request ya.
0: Boleh. Ntar chat aja.
1: Sama Bed of Roses.
0: Ah, tetap itu ya.
1: Tetap itu cepat lagi.

0: Kaporit.
1: Kaporit.
0: Kaporit.
1: Nggak ngerujak, Bu. Biasanya ngerujak.
0: Rujak nih, rujak tomat nih masih ada.
1: Rujak tomat
0: nih,
1: terus, nggak ada yang lain. Rujak tomat.
0: Orang mau pemurah sekarang tomatnya.
1: Lagi murah.
0: Banyak
1: ya?
0: Tomat. Rujak mangga tadi pagi, tadi siang. Sorenya terus, jam 5 tuh rujak tomat sampai sekarang nih masih.
1: Terus makan nasinya kapan, Bu?
0: Nasinya ya ada deh.
1: Ada deh. Rujak pakai nasi kayaknya enak.
0: Deh. Waduh, mana bisa. Ada sih kata orang bisa pakai rujak.
1: Iya, kan rujak makan beras,
0: nasi,
1: Bu.
0: Pakai rujak.
1: Rujak nasi gitu.
0: Rujak nasi. Iya. Salam-salam dulu ya. Iya. Ada di grup gini ya, sekarang ada grup SDSD sekarang ya.
1: Iya, ini apa namanya? Iya, grup. Iya, benar sih namanya grup asik-asik benar.
0: Grup asik.
1: Pendengar asik Pro 1. Ya ampun.
0: Asik-asik Pro 1 sama kayak di Singaraja juga.
1: Singaraja juga ada ya. Iya, Bu, nanti kalau kita ada update, nanti kita juga update kan ke sana juga nih. Ntar.
0: Oke. Salam-salam dulu ya.
1: Boleh.
0: Salamnya buat yang tadi pertama sekali, siapa tuh? Bung Krispati.
1: Iya, betul. Bung Krispati.
0: Iya, selamat malam Krispati. Gimana kabar? Terus Pak Sandi. Sandi di mana-mana ya? Pak Sandi juga, Bunda Yeseli, Bu Janura, Bu Resmi, Bu Kartika, lagi sakit, mau cepat sembuh Bu Kartika.
1: Iya,
0: ya.
1: Semoga cepat sembuh ya Bu Kartika ya.
0: Gekmas juga, Gekmas gimana nih, gak ada berita
1: ya?
0: Iya,
1: saya belum ketemu di udara lagi.
0: Iya, iya, gak pernah juga dengar. Terus buat Bu Janura, terus buat Bu Ani Gunung Talang, Bunda Yeseli, Bu Wiga, Bu Ayu, Bunda Yeseli, Bu Kartika, Bu siapa lagi ya? Bu Parida.
1: Iya.
0: Putu Bendese, callingnya sekarang ini yang banyak sih. Calling-callingnya soal lama nggak ini nggak gabung. Terus buat Pak Putu Bendese, terus Pak Putami, Pak Mangku Romo, Mangku Klungkung, Pak Madi Swardana, Kenaro, iya buat Benijo, terus Ani Yudhistira, siapa yang belum ya? Pak Widi, selamat malam Widi, ayo gabung. Terus Pak yang di ini, Pak Luhut, selamat Luhut. Malam. Ada yang baru lagi siapa sih ya? Luhut sama siapa?
1: Oh, Bu
0: Wigati.
1: Elis. Bu Elis
0: ya? Iya, gak tahu dah.
1: Saya nanti lupa lagi namanya.
0: Moga beliau nanya.
1: Iya, iya.
0: Teh Dinda juga ya. Teh Dinda juga selamat malam. Ayo, yang lain masuk. Selamat malam buat Chandra juga. Buat Bung Wandi. Linda juga. Buat semua, Matugas. Operatornya siapa?
1: Gung Bayu malam ini.
0: Gung Bayu, selamat malam Gung Bayu, salam ya, pulangnya hati-hati, Dharma juga.
1: Siap.
0: Iya, makasih.
1: Terima kasih. Kendra.
0: Bye-bye.
1: Bye, terima kasih untuk Bu Indu.
0: Bye.
1: Oke, itu dia Bu Indi yang super sibuk sekali. Ya, Bu Indi sibuk banget ya, kayaknya ya. Jadi, bukan gak naik sih, jarang naik ya. Monitor tapi mungkin capek ya. Oke, kita angkat pesawat telepon dulu gantian. Halo, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
1: Iya, halo, selamat malam. Dengan
2: Hai, Bang Dharma.
1: Oh, hai. Bu Viola. Iya dong, bener dong.
2: Iya deh.
1: Iya deh, gimana sehat kabarnya?
2: Sehat.
1: Adios.
2: Abang sendiri gimana?
1: Sehat juga, alhamdulillah. Gimana kesibukannya nih? Berkelana lagi?
2: Tadi setengah hari sih ada kegiatan, tadi kan pagi sempat senam.
1: Ah, senam.
2: Senam, jadi sampai jam berapa ke kantor, sampai jam 2 udah balik lagi.
1: Udah balik Oke. lagi gitu ya. Oh, berarti belum jalan-jalan keluar kota lagi ya?
2: Capek kalau jalan mah, bukan jalan.
1: Iya, naik kendaraan gitu ya maksudnya ya. Betul sekali. Mau request apa nih Bu Viola? Tapi ini lagunya 60-70 nih, Manca dan Indo. Nah lo.
2: Temannya Bang Dharma nih.
1: Hei, enggak dong. Belum, saya belum dipikirin ini kayaknya. Enggak kepikir.
2: Sama gitu ya.
1: Iya ya. Mau dicariin.
2: Iya deh.
1: Iya.
2: Ada tuh.
1: Apa tuh?
2: Kedolakan zaman-zaman Oma yang siapa ya? Boulevard dan
1: apa siapa?
2: Boulevard.
1: Oh, Boulevard ya.
2: Boulevard.
1: Susah ngomongnya. Lidahnya keserempet dikit.
2: Boulevard yang nyanyi Denver.
1: Oke, Denver. Oke, boleh nih, bisa nanti nih.
2: Iyalah, boleh.
1: Iya.
2: Iya.
1: Sap. Mau kira-kira salah?
2: Oke. Okay. Saya hanya buat siapa tadi? Mohon maaf.
1: Bu Indi tadi. Barusan.
2: Oke, okay, Ibu Indi, salam kenal. Mbak Ayu, Bang Widi, siapa lagi? Bang Ri. Bang Ri apa Bang Roy ya? Pokoknya buat semuanya deh yang lagi monitor.
1: Oke.
2: Okay. Yang tak terkecuali. Buat Abang, aduh lupa, Abang Toyib.
1: Bang Toyib, gak pulang dong saya.
2: Abang siapa?
1: Dharma Chandra.
2: Allah, maaf ya.
1: Iya.
2: Bang Dharma.
1: Yes.
2: Selamat kreativitas.
1: Okay.
2: Semangat terus.
1: Okay.
2: Happy weekend ya.
1: Happy weekend juga.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Itu dia. Dari Kak Viola ya. Ibu atau kakak sama sebenarnya ya. Kita ke pesawat telepon dulu. Pesawat telepon WhatsApp gantian nih. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam,
1: Pak Widi. Sehat, Pak?
3: Apa kabar?
1: Baik dong,
3: sehat.
1: Oh, sehat di sana ya.
3: Bang Dharma, sehat ya?
1: Sehat dong. Lumayan.
3: Yeah. Lama sekali nggak jumpa ini, kemana?
1: Ya, karena masuknya nggak malam aja.
3: Oh gitu ya.
1: Iya. Lagi jarang malam kebetulan nih.
3: Yeah.
1: Di sana udah bersalju belum, Pak?
3: Wah, kok saljunya udah hilang ini?
1: Udah hilang.
3: Dan hujan ini.
1: Oh, masih hujan. Oh.
3: Iya, satu bulan, Bang Dharma. Satu bulan bulan 7 berarti kan satu bulan. Setelah itu, setelah hujan-hujan, baru musim panas, bulan 8 itu, panasnya luar biasa.
1: Waduh, kayak kemarin baru musim panas, Pak, terus hujan, terus panas lagi gitu ya?
3: Enggak, biasanya kan karena cuacanya enggak menentu,
1: ada
3: panas, okay. Meloncat-meloncat gitu, sama seperti di Indonesia gitu kan, tiba-tiba gitu, cuacanya berubah. Biasanya sih, kalau cari yang pastinya itu bulan 6 sampai bulan 7 itu musim hujan. Ini baru apa? Tadi siang pagi-pagi dah cuacanya bagus sekali. Besok lagi bagus. Terus seminggu depan itu udah mulai hujan lagi katanya.
1: Hujan lagi. Cuacanya. Perkiraan cuaca ya. Oh alah. Ya mutima sehat-sehat Pak di sana. Soal lagi cuacanya ya gitu lah. Soalnya di tempat Bu Wiga tuh katanya sempat bersalju loh Pak katanya.
3: Iya, di Wonosobo kan dekat di tempatnya Bu Wiga itu kan dekat di gunung ya.
1: Iya.
3: Di sana kan dingin loh. Wah, dinginnya seperti yang di negeri Sakura tuh.
1: Iya. Terus juga
3: salju mungkin di sana mungkin ya.
1: Salju sih mungkin enggak tebal tapi turun gitu. Sama
3: iya,
1: biasanya.
3: Iya, turun ya kan seperti apa hujan-hujan gitu tapi membeku juga. Dingin loh.
1: Iya.
3: Ya. Dekat pegunungan soalnya.
1: Ya sering Bu Wiga kasih tahu tuh. Terus ya itulah pokoknya. Tapi mau request apa nih Pak Widi? Tapi ini lagu tahun 60-70 nih, Indo Manca nih.
3: Wow.
1: Iya. Tadi sih Bu Widi juga ya request itu sih, Bed of Roses juga.
3: Wah, itu kan baru tuh, Bre.
1: Iya, saya tetap mau gitu katanya.
3: Kalau gitu ini
1: saya coba, saya enggak tahu nih bisa atau enggak nih, tapi 60-70 apa tuh 70 tuh?
3: 60-70
1: ya.
3: Yeah. I don't like to sleep alone tuh ada itu ya dari Paul Ankas.
1: I don't like to sleep alone.
3: Saya tidak suka tidur sendirian gitu. Yeah. I don't like to sleep alone.
1: Oke, okay. Ada kok, aman kok itu. Biasanya di request itu juga tuh aman.
3: Aman, wow. Keren.
1: Sap, tinggal di play nanti.
3: Aduh, ini nonton bola banget, ngantuk banget terus.
1: Wah, ngantuk. Megang siapa, Pak? Jepang.
3: Ya Jepang lah kan tanggal 15.
1: Iya masih nanti kan. Sih.
3: Iya paginya itu kebetulan pagi tadi pagi juga.
1: Jepang Belanda. Aduh. Ya masalah. Saya lupa.
3: Iya ya benar-benar Belanda. Gimana nih menang nggak taruh ini.
1: Paling Jepang menang pak.
3: Ya memang kan sekarang kan member itu sudah kebanyakan yang apa umurnya di stop atau banyak yang luka juga. Enggak tahu ini.
1: Oh iya kemarin itu siapa Endo ya pak ya, Wataru Endo aja.
3: Ya sekarang Endo itu. Kubo ada apa itu itu tuh itu bagus tuh pemainnya. Tiga orang itu biasanya.
1: Let's see
3: lagi. Ya salam dulu ya Bang Van Dharma. Selamat apa menonton World Cup dunia tahun 2006. 2026 ya.
1: Betul, pesta bola dunia. Hmm. Ya.
3: Tadi ada Piola ya di Makassar.
1: Iya, betul, Bu Piola.
3: Katanya capek deh, mau naik mobil. Antar aja dulu.
1: Katanya capek jalan kaki. Iya, benar enggak salah kaki. Juga sih. Saya bilangnya juga jalan.
3: Iya. Istirahat aja dulu jangan sampai kecapean. Ya salam dulu ya Bang Dharma supaya selama nanti ngobrolnya.
1: Okay.
3: Ya, salam yang pertama buat Bang Dharma, selamat bertugas sampai tuntas nanti saya selalu bersama keluarga. Kemudian ada Bu Wigati di Wonosobo, Bu Janura, siapa lagi Ayu Masoi di Maluku Tengah, Gen A Rob, kemudian ada Bu Parida di Palu, Bung Binijo, Bunda Yosel, Pak Leman di Lampung, kemudian ada Anwar, Mas Sandi, Pak Nyoman di Gianyar, Pak Nyoman di Negara, Bu Indi barusan lewat ya, Bu Kartika, Bu Resmi, kemudian ada Purnama Sari di Puliwali Mandar, Bang Edo, Pak Andi di Batam juga, yang ada di Manado juga, siapa lagi tuh? Bu Jika ya? Pak Jingga apa Bu Jingga ya?
1: Bu Jingga kayaknya, saya belum ketemu di soalnya.
3: Di Manado juga, beliau semalam gabung sama siapa semalam ya? Linda. Iya, kemudian ada Pak siapa lagi yang di sana tuh, Pak Suwardana di Tabanan, Gemas, di Payangan, Pak Nasrul di Palu, Seguria di Jakarta, Beli Gopinda di Lampung, kemudian ada Pak Tami di Karangasem, Pak Mangku di Kelungkung, di Pak Mangku Wijana ya di Kelungkung ya. Kemudian ada Diah Mangwati di Tiguwase juga, Pak Putu Bendese, Pekasangulan, Parabaran di Sorong, Irwan di Bandung, Miranda Piola di Makassar, tadi juga sempat masuk. Kemudian ada lupa ingat ini siapa? Pak Putuarke ya, Pak Putuarke juga ya, Mah Anwar Irwan di Bandung, kemudian Pak Mangku Romo di Banyuwangi, Bang di Tapanuli siapa nama Bung?
1: Oh, Bang Luhut.
3: Bang Luhut ya. Untuk kesemuanya itu salamnya ya. Rangkul jadi satu. Yang kemarin semalam ada tuh yang dari WA, WhatsApp, chat itu baru katanya juga. Siapa lu? Kedengaran. Baru tuh Bang, siapa namanya enggak lupa ya. Kalau sering-sering masuk pasti dia tahu ya. Ya, selamanya untuk kesemuanya ya dirangkul jadi satu. A sampai Z. Ya, Bang Dharma selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih adik
1: adikku saya. Terima kasih.
3: Bye-bye.
1: Bye. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Widi dari Tokyo. Dan tadi Bu Farida juga salam. Buat titip salam untuk semuanya, salam sejahtera kata Bu Farida. Tadi Bu Indi juga sempat salam buat Bu Viola juga katanya ya. Salam buat Bu Viola ya. Oke. Kalau untuk yang Bed of Roses kayaknya enggak ada nih Bu Indi ya. Soalnya lagunya benar ini enggak tahun 60-70 soalnya lagunya. Besok baru tuh 60-70 tuh. 60-70, 80-90 maksudnya besok nih. Bisa tuh kayaknya ya. Oke, kita angkat yang pesawat telepon. Halo, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Dengan siapa? Bang Luhut ya?
4: Dengan Bung Yunus.
1: Bung Yunus. Bung Yunus dari mana?
4: Dari Buton Selatan, Sulawesi Tenggara.
1: Bung Yunus dari Buton Selatan, Sulawesi Tenggara ya.
4: Iya.
1: Oke, ini saya baru ketemu sama Bung Yunus nih.
4: Iya.
1: Iya. Sehat Bung Yunus?
4: Baru pertama kali malam ini.
1: Pertama kali. Iya, betul. Bung Yunus sehat?
4: Iya. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Gimana sebaliknya Bung Dharma ya?
1: Oh iya, betul. Sehat dong. Sehat.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini Bu Yunus berarti ini pasti sering berkelana di RRI mana aja nih pasti nih, ya kan?
4: Bisa juga.
1: Bisa juga. Aduh, di sana gimana nih cuaca, kondisi? Karena kan ini panas dingin terus.
4: Hujan terus di sini.
1: Hujan terus ya?
4: Iya, hujan terus. Tapi untuk sementara lagi berhenti ini hujannya. Gak tau kemana ini.
1: Gak tau kemana. Capek kali, Bu.
4: Capek mungkin hujan terus dari kemarin.
1: Oke. Berarti ini di Buton ya? Buton.
4: Di Buton Selatan.
1: Buton Selatan. Itu pulau Buton bukan? Saya bukan
4: pulau, ya? Iya, pulau Buton, betul.
1: Oke. Oh, berarti Mami biasanya ke RRI mana, Bung Yunus? Selain di Denpasar?
4: Biasanya selain di gabung di Denpasar, di Merauke.
1: Oh, oke.
4: Okay. Fak-fak juga kadang-kadang.
1: Fak-fak juga kadang-kadang ya.
4: Pandual.
1: Pasti ini.
4: Kalau mau gabung. Pokoknya kalau mau gabung semua itu, aduh.
1: Jauh, berarti udah warawiri nih. Berarti ini pasti ketemu sama Bu Farida juga nih kayaknya nih, ya nggak sih?
4: Iya.
1: Bener kan?
4: Ketemu itu. Iya.
1: Bu Farida banyak temennya nih.
4: Iya, kalau Bu Farida itu dia itu di mana-mana ada
1: ya.
4: Okay. Sama dengan yang baru lewat tadi juga.
1: Oh, Pak Widi juga?
4: Iya.
1: Oh, waduh. Pasukannya banyak deh ya. Ya, oke. Okay. Iya. Mau request apa nih, Bu Yunus? Tapi ini lagu 60-70 tapi ini.
4: Iya, saya lagu dari Indonesia aja.
1: Apa tuh?
4: Lagu ini ya, lagu lawas kan?
1: Lagu iya 60-70, betul.
4: Anu aja lagu dari siapa lagi ini penyanyi ini? Maya Angela apakah?
1: Maya Angela. Oh, Maya Angela. Oke. Okay. Apa tadi?
4: Pilih aku atau dia.
1: Pilih aku atau dia ya. Oke, okay. Siap, nanti saya coba carikan ya.
4: Iya. Salamnya dulu buat yang baru lewat tadi ya.
1: Oke.
4: Okay. Ada Pak Widi, selamat malam ya. Juga ada Ibu Indi tadi ya, salam kenal juga. Juga ada Viola, ada Ibu Farida, juga ada Bung Ginijo. Ada juga Bang Kadi di Batam, Purnama Sari. Dan semuanya saja, Bang Dharma.
1: Oke.
4: Okay. Ya, semuanya saja dari sampai sini, tempat terkecuali.
1: Oke, okay. Tadi tadi Maya Angela apa ya?
4: Pilih aku atau dia?
1: Oh, pilih aku tadi. Oh, ini tahun 80-an ya? Ini nggak ketemu. Ketemu. Tahun 80 itu besok.
4: Tahun 80 ya?
1: Iya, ini tahunnya 60-70. Kalau misalkan 60-70 paling kayak seangkatannya Teti tadi, Edisi di Tonga, gitu-gitu, Pak. Atau RD Johan. Kalau Indonesia.
4: Kalau dari RD Johan itu apa-apa saja itu di situ.
1: Oke, okay. Ernie Johan di sini ada Kau Selalu di Hatiku, Mutiara yang Hilang, Berpisah di Santa Carolus, Senja di Batas Kota, Teluk Bayur, Kau Selalu di Hatiku. Teluk Bayur nih.
4: Kau selalu di hatiku ya.
1: Oke. Siap.
4: Oke, okay, barangkali itu aja dulu ya.
1: Oke. Okay. Siap, Bung Yunus.
4: Silakan lanjut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Yunus di Sulawesi Tenggara, Pulau Buton ya. Luar biasa sekali baru ketemu. Sayang baru ketemu ya. Semoga nanti kita bisa bersua lagi. Oke. Okay. Dan juga sudah direquestkan beberapa lagu dan juga tadi lagu-lagunya ada beberapa tadi ya. Tadi yang pertama itu ada request Bu Indi ya, Bu Indi Mother How Are You Today. Lalu ada Bu Viola. Bu Viola ini request Denver Boulevard ya. Lalu tadi ada Pak Widi ya, request I don't like to sleep alone. Saya gak mau tidur sendirian. Gak suka tidur sendirian maksudnya. Yeah. Paul Anka. Lalu tadi Bung Yunus juga request RD Johan, Kau Selalu di Hatiku ya. Kayak pernah denger nih. Bukan pernah denger, sering denger juga ya. Karena memang lagu-lagu ini juga biasanya kalau pas saya kecil, ya Allah, kecil banget kesannya ya. Biasanya dinyanyikan, bukan nyanyikan sih, biasanya di-play lagu-lagu yang memang everlasting sekali ya, 60-70 itu ya, selalu kena di hati. Terakhir kita angkat WhatsApp dulu deh ya. Halo, Senandung Malam.
5: Halo, Senandung Malam.
1: Halo, Bu Diawati.
5: Iya,
1: sehat.
5: Gimana kok gak ada apa-apa? Sehat.
1: Tumben loh. Iya, maksudnya tumben suaranya enggak ada di sana. Dari berapa lama, seminggu atau berapa hari, Bu?
5: Enggak, baru dari kemarin apa kemarin? Dua hari malam tuh ya. Waktu siapa sih siarannya? Waktu Linda siaran mana?
1: Oke. Nanti kita coba cek dulu, Bu, ya. Karena tiba-tiba gak ada suara. Apa namanya? Kalau misalkan yang apa namanya? Suaranya putus-putus atau kayak suara semut, Bu? Zzz, gitu.
5: Pasti. Ya, sama sekali kok enggak ada suara.
1: Enggak ada suara sama sekali ya? Oke.
5: Iya, sama itu, sekali enggak ada suara.
1: Itu radio. Itu radio biasa atau digital, Bu? Mastiin aja.
5: Radio biasa.
1: Radio biasa ya. Oke.
5: Ya, tetap seperti yang dulu.
1: Seperti yang dulu. Ya, nanti nanti kita coba cek, Bu, ya. Tenang. Nanti pasti bisa lagi dikit lagi ya. Oke. Mau salam-salam, Bu?
5: Kirim-kirim salam.
1: Ya.
5: Ya, buat Janura udah naik ya?
1: Udah.
5: Oh ya, Ibu Janura. Selamat malam, Ibu Farida, Ibu Indi, Ibu Gekmas, Ibu Resmi, Ibu siapa lagi ya?
1: Ibu
5: Indi. Anik Gunung Salam, Ibu Indi udah ya. Okay. Bunda Jos juga ya, selamat malam. Buat Pak Kutuban Desa, Bang Anwar, Bang siapa lagi ya? Bang Nasrun, Pak Widi Pagile yang ada di Tokyo, siapa lagi ya? Bang Wandi gitu ya? Andi, siapa lagi ya? Abang siapa lagi?
1: Bang Andi, Bang Sandi udah belum ya tadi ya? Udah ya, Sandi.
5: Iya, Bang Sandi.
1: Pak Mangku, Wijana.
5: Pak Mangku ya. Selamat malam.
1: Pak
5: ini ya ada suara. Pekak Sanggulan ya. Selamat malam. Ini Ibu Januranya ke Singaraja dia.
1: Oh, Singaraja. Aduh, jalan-jalan. Jalan-jalan Bu Janura.
5: Jalan-jalan Ibu Janura ke Singaraja.
1: Jauh ya.
5: Iya.
1: Oke.
5: Terus buat siapa lagi? Kelupa sekarang Ibu Kartika ya?
1: Ya, Bu Kartika. Cepat sembuh.
5: Juga buat Ibu siapa lagi yang belum di calling ya?
1: Teteh.
5: Mas Dharma ya?
1: Iya.
5: Lagu apa ya?
1: Lagunya Indo dan Manca, tapi 60-70, Bu. Tahun 60-70.
5: Ini juga ya, enggak apa namanya.
1: Enggak
5: request itu. Enggak bisa dengerin.
1: Ya siapa tahu, mau request enggak apa-apa. Entar kan dengerinnya pakai hati, Bu.
5: Enggak kayak gini suaranya Mas Dharma ini langsung di HP kalau lagu-lagu tuh Diawati enggak pernah gini cari apa namanya. Enggak bisa di mana ya di HP kok enggak bisa ya? Soalnya jarang nih ini yang HP-nya.
1: Oh, maksudnya denger radio di handphone?
5: Radio di handphone ini.
1: Oh, sana belum bisa ya? Untuk handphone-nya atau gimana?
5: Bukan gini, on air ini cuma suara Mas Dharmanya, suara kedengeran gitu. Tapi gak pakai dengerin radio lewat handphone kok.
1: Oh, iya. Jadi lagunya juga gak kedengeran gitu kan?
5: Kalau gini, kalau minta lagu gak bisa didengar gitu.
1: Iya, mau dengerinnya gimana ya? Ya siapa tahu, Bu, mau request aja tapi gak mau didengar. Ya siapa tahu. Oke, siap. Ya semoga nanti kita coba cek lagi, Bu, ya.
5: Nah, lagunya besok-besok aja ya.
1: Iya, besok-besok boleh.
5: Kalau
1: udah
5: bisa dengar dia baru request lagu.
1: Nanti coba cek berkala lagi, Bu, untuk itunya, soalnya kita belum dapat info nih, tapi nanti kita coba cek dulu ya.
5: Siap. Iya, ya. Untuk ke semuanya deh Mas Dharma ya.
1: Oke, siap. Nah,
5: selamat malam. Selamat malam. Masih tetap nguling diawati. Terima kasih banyak. Buat Mas Dharmanya, terima kasih banyak teman bertugas. Siap. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bu.
5: Dadah.
1: Bye. Oke. Itu dari Bu Diawati ya. Semoga cepat dapat sinyal lagi ya, nanti kita coba cek kembali, oke? Okay? Karena tumben ya katanya ya, kemarin-kemarin juga saya tahu ya bahwa Budiawati sering monitor dan sering tahu nih ya, karena memang monitornya sinyalnya bagus dan selalu menginfokan ke kita, bagus nih. Nanti kita coba cek lagi, oke? Okay? Untuk ada para pendengar mungkin ada kendala terkait jaringan frekuensi terestrial kami, nanti boleh chat WhatsApp kami juga ya di 0896-7812-3830. Oke, okay, kita langsung aja lagunya yang tadi sudah direquestkan. Langsung play ya, sambil menemani ruang dengar Anda dan juga sambil menemani malam-malam Anda di malam minggu ini. Dan untuk ada para pendengar, sekarang juga sedang ada Pesta Kesenian Bali. Dan jika mungkin Anda ingin melihat juga secara langsung bisa, namun tidak sempat kita lihat di YouTube kami di RRI Denpasar ya, karena sedang ada langsung yang berlangsung Pesta Kesenian Bali, oke? Hanya untuk Anda di Senandung Malam Denpasar malam ini.

Arak merupakan minuman tradisional khas Bali yang dibuat dari nira pohon kelapa. Minuman ini merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Provinsi Bali yang banyak digunakan untuk kebutuhan upacara adat, pengobatan, serta konsumsi. Produksi minuman ini telah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Dan hingga saat ini, perajin arak terbanyak ada di Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Tercatat, ada 763 perajin arak dengan 1.343 orang tenaga kerja. Secara keseluruhan, di Karangasem ada 1.116 perajin arak dengan total 1.884 tenaga kerja. Menariknya, untuk membuat arak dibutuhkan minimal 110 liter tuak atau hasil fermentasi nira dengan proses penyulingan selama 3 hari. Agar memperoleh jumlah tuak yang besar, para perajin tuak harus menyadap minimal 19 pon kelapa setiap harinya. Masyarakat Bali mengakui bahwa minuman arak menjadi komoditi penting untuk kehidupan sehari-hari. Setelah dinyatakan legal oleh Peraturan Gubernur Bali, arak Bali dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: dan Pasar malam ini.
1: Ya, masih dalam rangkaian Dan Pasar malam ini dan masih dalam Senandung Malam. Dan yang mau bergabung bisa di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Kita angkat WhatsApp terlebih dahulu nih ya, yang sudah menghubungi sejak tadi. Halo, Senandung Malam.
2: Malam.
1: Iya, halo, selamat malam.
2: Satu dan pasar.
1: Iya, Ibu. Dengan Ibu siapa ini?
2: Dengan Ibu Jingga.
1: Ibu Jingga di Manado. Aduh, sehat, Ibu. Ya. Baik kabarnya?
2: Puji Tuhan. Sehat, baik, luar biasa.
1: Sangat baik, luar biasa nih. Kayak bersama saya baru kali ini ketemu ya?
2: Iya.
1: Oh, aduh.
2: Salam kenal
1: juga Ibu Jingga. Gimana cuaca di sana? Hujan terus? Enggak?
2: Enggak. Tadi sempat hujan, tapi setelah jam 4 sore, enggak hujan.
1: Enggak hujan ya. Oke. Berarti tapi di sana seringnya hujan atau panas, Bu? Kalau sekarang? Soalnya kan kalau di Denpasar ini kan hujan kemarin, tau-tau panas gitu.
2: Oh, sama.
1: Sama ya?
2: Sini juga panas. Ini baru hujan, sudah 3 hari lah. 3 hari panas, tapi ini baru hujan.
1: Oh, baru hujan ya. Oke. Ya, semoga sehat, Bu, di sana ya. Gak ada kendala.
2: Puji Tuhan. Doa yang sama buat orang penyiar ini yang baik hati. Bang Dharma.
1: Iya, betul, Ibu Jing ya. Mau request apa nih, Bu, lagunya? Tapi ini Indonesia, mancanegara, tahunnya tahun 60-70, Bu.
2: Curang dari bahasa Manado, Jo?
1: Apa tuh?
2: Dari apa? Bahasa Manado aja. Dari Inka Christie boleh?
1: Siapa?
2: Inka Christie.
1: Inka Christie.
2: Ya.
1: Oke, okay. Apa tuh judulnya tadi?
2: Rela.
1: Oh, Rela.
2: Yo.
1: Oke, okay, Inka Christie, Rela. Kayaknya saya pernah dengar itu ya. Tadi saya dengar lagi deh. Oke, okay, Inka Christie, Rela. Boleh, nanti saya coba play, Bu ya. Oke, okay, mau salam-salam boleh, Bu?
2: Oke.
1: Nah, silakan.
2: Sambil ya, nak. Saya baik di jalan.
1: Halo.
2: Halo.
1: Iya, mau salam-salam.
2: Salam. Pertama mau salam buat orang Bang Penyiar, Bang Dharma. Terima kasih so angkat. Iya toh?
1: Iya, betul. Iya,
2: terima kasih. kira hampir sama dengan Wandi.
1: Oh, masa suara sama? Suaranya. Bang Wandi kan
2: mirip-mirip.
1: Bang Wandi kan ya gitu. Beda-beda.
2: Terima kasih sama Ibu Jingga pe telepon. Semangat selalu, sukses, siap, sehat, dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Pribadi dan keluarga.
1: Amin.
2: Lanjut salam ada Ibu Kartika. Yang ada di mana? Lupa
1: Kartika di apa, di itu, di Singaraja. Singaraja.
2: Salam kenal. Oh iya. Bukan salam kenal, Supernova. Salam Pajingga.
1: Oh.
2: Selamat malam. Ada juga Ibu Janura, selamat malam. Ada Ibu Indi juga, selamat malam. Ada Ibu Germas, selamat malam juga. Ada Ibu Ani, ada Bunda Jos. Ada juga sahabatku, temanku. Ada Wulandari di Manado. Ada Angga juga di Manado. Ada Pak Andi, yeah. Yudhistira. Ada Pak Mangku. Ada Pak Widi Made di Tokyo. Ada Pak Sandi juga. Salam kenal semua. Salam kompak persahabatan selalu. Dan buat orang penyiar yang ganteng, yang baik hati, tidak sombong. Terima kasih. Okay. Selamat malam.
1: Ya, tadi lagunya Inka Christie, Bu ya?
2: Iya.
1: Ah,
2: yang judul Rela.
1: Oke. Okay. Ini tadi saya sudah coba cek, Bu ya. Tapi tahun 90 ya, ternyata.
2: Oh, enggak boleh.
1: Bukan enggak boleh, emang enggak muncul di playlistnya. Soalnya kan langsung langsung 60-70 clocknya gitu.
2: Kalau Rafika Duri dong masih boleh?
1: Siapa?
2: Rafika Duri.
1: Rafika?
2: Iya, Rafika.
1: Oh, Rafika, maaf. Rafika Duri ya?
2: Iya.
1: Judulnya Duri gitu ya?
2: Judulnya
1: apa tuh judulnya?
2: Tirai.
1: Oh, Tirai. Sebentar, saya cek dulu karena yang terbitnya itu memang malam ini 60-70, Bu. Jadi ada beberapa ya.
2: Iya, 60.
1: Yang... 60 ya. Sebentar, iya, kita sambil cek dulu di playlist yang muncul tidak. Oke, Rafika Duri dengan judul Tirai. Oh, itu tahun 82 itu Bu rilisnya ternyata ya. Sebentar, coba kita cek dulu. Iya, 82 itu besok, Bu. Mm-mm.
2: Oh, iya. Kalau lagu oldies lagu barat
1: kan? Kalau ya baratnya ada. Kalau di ini di kami, Bu ya, mungkin sebagai referensi juga nih. Kayak tadi ada Paul Anka, Andy Williams, yang barat ya, Bu ya. Terus Elvis juga ada, Bee Gees juga ada. Gitu, terus ada Doris, tadi Alfie, Engelbert Humperdinck juga ada, Bu, gitu. Mungkin kalau ibu apa biasanya? Everly Brothers juga ada, George Baker juga ada. Halo, Ibu Jingga? Bu Jingga suaranya hilang tiba-tiba di sini. Halo, halo. Ya aduh, terputus callnya ya. Oke, Bu Jingga, nanti chat boleh, gak apa-apa. Ya, mungkin nanti mau request apa, nanti saya coba cariin deh. Tapi 60-70, Bu, karena playlistnya sudah terlock ini, kalau setiap jam 10 ke atas, oke? Oke, tadi Bu Indi request Andy Williams ya. Oke, ini kita angkat pesawat telepon dulu gantian ya. Nanti abis ini WhatsApp lagi nih. Halo, senang malam.
3: Ya, senandung malam menjelang dini hari.
1: Waduh, kembali lagi Mr. Adi.
3: Iya,
1: menjelang dini hari juga.
3: Tadi lepas di sini, Pro 3 dulu prediksi skor.
1: Oh, prediksi skor. Nah, persiapan nanti ya.
3: Sama Bung Mantara tadi barusan.
1: Oh iya, sama Bung Lukman.
3: Ini lagu kita oldies ya.
1: Iya, tahun 60-70 Pak tapi.
3: Oke. Heeh. No problem.
1: Oke, siapa?
3: Raise Your Love on Me.
1: Raise Your Love on Me ya?
3: Iya, Bee Gees.
1: Oh, Bee Gees-nya. Oh, Bee Gees. Oke.
3: Ya. Kalau versi domestiknya Samudra Cinta itu kembar grup ya?
1: Oh iya, itu ya versi Indonesianya ya?
3: Iya.
1: Oke. Oke, begitu. Raise Your Love on Me.
3: Bee Gees.
1: Oke, boleh Pak. Bisa nih dipilih.
3: Ya.
1: 78.
3: Kalau salamnya tadi sudah dimobilisasi awal gitu sama Ibu Janura, Bu Indi gitu ya. Jadi sudah mewakili semuanya gitu.
1: Oke, siap.
3: Iya. Salam sehat ya, Bu Andi.
1: Siap, salam sehat juga untuk Pak Andi ya.
3: Iya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Andi Yudhistira ya. Bee Gees nanti kita akan play juga ya. Kita gantian di WhatsApp nih. Halo, selamat malam. Halo.
4: Halo.
1: Iya, halo.
4: Halo, selamat malam Bung Dharma.
1: Halo, selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa ini?
4: Oh, dengan Ibu Esther Lita.
1: Oh, Ibu Esther Lita. Pakai WhatsApp ya, soalnya. Waktu itu kan pesawat telepon. Ibu Esther Lita.
4: Iya, tadi coba-coba lewat seluler.
1: Oh.
4: Sibuk terus.
1: Oke, Ibu Esther Lita, ya ampun, ketemu lagi. Sehat, Bu?
4: Iya, kalau sama Bang Dharma jalurnya apa? Laris.
1: Jalurnya laris. Dua-duanya sama.
4: Susah kayak mau masuk di istana ke presidenan.
1: Aduh. Kadang memang
4: tetap ganti-gantian. Berusaha akhirnya.
1: Iya, memang di sini. Ya? Iya, memang di sini ada dua biar ganti-gantian, Bu, tujuannya. Jadi kalau misalkan pesawat teleponnya rame, bisa di WhatsApp. Tapi rame kadang WhatsApp juga rame sih. Jadi susah diangkat ya.
4: Iya, tapi dari tadi ini yang seluler yang memang rame.
1: Oke, tapi ini udah aman, Bu. Ya, sudah terhubung Bu Esther ya.
4: Aman, aman, aman.
1: Oke, okay. Ya. Cuaca aman ya tapi ya.
4: Aman cuaca.
1: Oke.
4: Bung Dharma, malam minggu sehat. Ada sehat-sehat ini.
1: Sehat dong. Makanya kan saya siaran.
4: Oh, anak muda harus sehat.
1: Kayak Ibu Esther dong ya.
4: Kalau yang tua-tua
1: sehat
4: ya,
1: juga dong.
4: Apa?
1: Sama dong.
4: Iya deh. Nggak boleh dibantah deh.
1: Mau request apa Bu lagunya?
4: Lagu apa? Manca?
1: Manca Indo boleh tapi.
4: Kalau please forgive me maksud?
1: Please forgive me-nya Bon Jovi ya.
4: Brian Adam.
1: Oh, Brian Adam. Oh iya, Brian Adam kok Bon Jovi sih? Coba kita lihat dulu. Please forgive me. Oke. Okay. Oh, itu enggak masuk itu besok.
4: Ada Joe.
1: Itu besok kalau
4: orang Manado bilang ada Joko.
1: Iya, Brian Adam
4: ya. Bagaimana yang... enggak masuk?
1: Iya, kalau Brian Adamnya yang itu besok 80-an, Bu. Gitu. Kalau soalnya malam ini 60-70 lagunya. Heeh.
4: 60-70.
1: Iya.
4: Oh, Jibris aja deh.
1: Siapa?
4: Jibris.
1: Oh, Jibris. Jim Reef. Oke. Okay. Jim Reef-nya apa
4: adios
1: tuh?
4: Amigos.
1: Adios Amigos.
4: Ya.
1: Oke. Okay. Boleh deh. Gitu.
4: Iya.
1: Di sini sih juga
4: 60-70 pasti ada masuk gitu kalau Jim Reef.
1: Iya, memang di sini ada beberapa juga kayak He'll Have to Go, I Fall to Peace, I Love You Because gitu-gitu. Welcome to My World juga ada. Oke, okay, kalau gitu.
4: Kalau My Love masuk, My Love.
1: My Love-nya itu siapa? Saya lupa lagi yang nyanyi. Sebentar kita lihat ya.
4: Rosian
1: Andre. Gitu kan?
4: Boleh.
1: Oke, siap, aman. Ada kok Rosie and Andres. Itu ya My Love ya berarti ya?
4: Mantap. Iya.
1: Yeah. Oke, okay, mantap. Siap, Bu Esther.
4: Mantap. Oke, okay. Salam-salam.
1: Boleh.
4: Salam dulu buat yang lagi bermalam minggu di studio.
1: Iya dong.
4: Sendirian lagi, ada awas ada yang culik.
1: Saya sendirian. Ya, saya malam mingguannya tapi sama operator nih Bu. Operatornya
4: Operator.
1: Bung Bayu ya, namanya. Dia juga enggak malam mingguan sih tapi. Dia bengong aja dari
4: malam
1: tadi.
4: Malam mingguan aja. Anggap aja lagi malam mingguan.
1: Hehehe.
4: Jangan kalah sama kita-kita lagi malam mingguan.
1: Oh, lagi di luar nih Bu Esther ya.
4: Waduh. Ya, di luar. Di taman lagi.
1: Waduh, di taman. Hati-hati Bu, nyamuknya banyak itu.
4: Oke. Nyamuk pada takut kalau orang lagi malam mingguan enggak mau ganggu.
1: Loh, justru dinyamukin biasanya tuh.
4: Ya ditontonin malah. Oke, lanjut. Bung Dharma yang baik hati.
1: Yeay.
4: Dua kali udah dua

0: ada Bang Leman, ada Bang Andi ya yang ada di Jambi, ada juga Bang Putra Tengah, ada Bang Lei, juga ada Bang Riki yang ada di Sitaro, Pulau Sitaro. Terus ada siapa lagi ya? Oh, semuanya. Oh, ada apa? Bang Din, Bung Din ya, Bung okay. Din. Di mana di Tidore juga.
1: Okay.
0: Ada Bapak Stevi, semuanya. Okay. Aduh banyak ya. Waduh. Banyak ini loh, kayak di sensus aja, kayak
1: sensus sensus Indonesia ini. Dan semua buahnya,
0: semua buahnya ya, okay. Buat ikut saja captionnya, Ibu Jingga ya, Bung Dharma yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Kan dibilang begitu kan tadi.
1: Iya tadi ya, semuanya disebutkan.
0: Rajin menabung dan tidak sombong. Tidak mau lama-lama supaya yang di belakang bisa gabung. Semuanya salam kenal, salam kompak ya, salam persahabatan. Okay. Walaupun hanya di udara. Okay, Bung Dharma yang baik hati, baik hati dan tidak sombong.
1: Iya.
0: Makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ibu Esther. Luar biasa sekali ya. Oke, itu dia lagu-lagunya ya. Nanti untuk siapa namanya, Bu ini tadi Andy William ya, Sweet Memory nanti juga sudah saya masukkan. Oke, Bu Jingga nanti saya lagunya, saya itu Lobo ya, Stuni ya. Mungkin Ibu juga akan mendengar, bukan mendengarkan sih, akan coba mendengar, udah tahu apa, mungkin pernah dengar gitu. Gitu. Atau Matt Monroe aja deh ya, Love Story ya. Untuk Bu Jingga tadi sempat terputus. Oke. 1, 2, 3 ya. Oke, satu lagi aja deh, gak apa deh. Buat malam ini untuk spesial deh. Untuk sesi ketiga nanti. Halo, senandung malam.
2: Halo, senandung malam, Bang Dharma.
1: Ya, selamat malam,
2: Bu
1: Resmi.
2: Gimana kabar?
1: Baik, ya. Ibu sehat, Bu?
2: Sehat, tapi matanya sudah
1: ngantuk sekali. Iya, suaranya udah lemes nih kedengeran.
2: Iya, soalnya lagi tangannya ini nggak diem ini dari kemarin, tangannya nggak diem ini, sibuk terus.
1: Oh, oke, banyak ini ya buat persiapan ya kayaknya Bu ya, buat galungan ya.
2: Iya.
1: Oh ya, pantas. Yang penting sehat Bu.
2: Iya, langsung aja ya.
1: Apa tuh request apa nih? 60-70
2: tadi tanpamu. Iya tahu. Tadi udah dengar.
1: Iya,
2: udah lama nggak gabung sama Bung Dharma ya. Soalnya ngantuk terus. Tapi monitor gitu.
1: Iya, harus dong.
2: Cuma naik enggak. Iya.
1: Oke, tadi apa tetikadinya? Maaf.
2: Tanpamu ada ya? Masuk enggak?
1: Tanpamu. Di sini yang terbit tahun 60-70 ada ini Bu paling. Saling percaya, sapu tangan, pulau seribu, layu sebelum berkembang, kapan lagi, di bawah pohon Kamboja, kok Kamboja?
2: Ya itu udah, di bawah pohon Kamboja aja ya.
1: Oke, siap.
2: Iya ya, biar ini ya, biar adem gitu ya.
1: Iya, harus dong Bu.
2: Kan di bawah pohon Kamboja.
1: Iya, adem bener dong. Iya, wangi lagi ada. Ya,
2: iya, emang Kamboja, oh iya wangi ya. Salam-salam ya.
1: Iya.
2: Ada Bu Janura, ada Pak Sangula, terus ada Bu Parida juga, Bu Indi juga, Bu Ani Gunung Talang, Bu Diawati, Bu Kartika, Bunda Yos, Bu Wiga, Teteh Dinda, terus ada Pak siapa lah, Pak Widi, Ken Aro. Ken Aro nggak pernah masuk sekarang ya. Terus ada Anwar naik nggak tadi?
1: Belum,
2: Anwar ya?
1: Bang Anwar belum naik.
2: Belum Anwar ya.
1: Iya.
2: Terus ada Bu Ayu juga. Terus salam kenal ya sama Ibu Ibu siapa tadi?
1: Esterlita. Esterlita.
2: Oh, Esterlina. Iya, salam kenal dari Bali ya, dari Singaraja ya, sama Ibu Jingga juga salam kenal ya, kompak di udara. Oke, makasih Bang Dharma.
1: Dapat salam dari Bu Indi, Bu Resmi ya.
2: Oh, Bu Indi, Bu Indi selamat malam, sehat selalu ya Bu Indi. Makasih sudah selalu menyapa Bu Indi. Thank you.
1: Thank you. Good night. Terima kasih untuk Bu Resmi. Selamat istirahat juga Bu Resmi. Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, kita langsung play lagunya aja. Beberapa ya. Nanti sebelum ada lagu, nanti ada beberapa informasi yang akan kami berikan terlebih dahulu. Dan sudah di lock untuk lagu-lagunya untuk tahun 60, 70 manca dan juga Indonesia. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pasar malam ini.
1: Ya, masih dalam rangkaian Denpasar malam ini. Ya, masih di Senal Malam bersama saya Dharma Chandra. Dan masih ada waktu sampai tengah malam nanti. Dan sesi terakhir masih bisa saya buka teleponnya hingga 2 penelpon ya. Tergantung sih. Tergantung nanti request atau salam-salamnya ya. Mungkin kita angkat pesawat telepon dulu. Oke. Halo Senal Malam.
2: Halo malam.
1: Waduh, malam, selamat malam. Waduh, gimana? Apa kabar nih?
2: Tak open dulu nih.
1: Oke, siap. Mister Bro.
2: Iya.
1: Waduh.
2: Lagi capek banget aku nih.
1: Waduh, dari mana nih?
2: Ya dari Singaraja.
1: Oh, dari Singaraja.
2: Lovina.
1: Ah, Lovina ya.
2: Iya, pukul ini udah hampir jam 12 kayaknya nih.
1: Iya, udah 2.33.8 nih.
2: Oh, ini yang terakhir dong ya?
1: Iya, ini terakhir nih, telepon terakhir nih.
2: Oh. Yang terakhir kan berarti 2 jam dong.
1: Wey. Aduh, tapi sehat ya Pak?
2: Iya. Kalau aku dibilang Pak itu tambah gini ya.
1: Oh iya, Mister.
2: Aku tambah habis rambutnya.
1: Mister Bro, sehat Mister Bro.
2: Kalau dipanggil Mister Bro kayaknya jadi gigolo.
1: Kakak. Peka sagulan kakek ya, tapi kakak saya panggilnya deh.
2: Ada pacarku enggak di situ?
1: Siapa tuh? Hapsarina?
2: Iya dong.
1: Wah, udah pulang. Tadi ada dia malam mingguan di sini loh padahal.
2: Duh, pengen banget. Aku maunya langsung ke situ tapi karena aduh, aku nurunin ini tamunya ini enggak bisa.
1: Enggak bisa ya.
2: Kompromi.
1: Oke, tapi dapat salam nih dari Bu Indi nih katanya. Salam buat Mas Bro.
2: Salam balik deh.
1: Anu Abah.
2: Anu Abah. Aku rinduin banget kayaknya dia.
1: Iya nih kayaknya nih Bu Indi. Langsung monitor deh, cepet
2: ya. Menikmati apa kayak gitu kan, menikmati sesuatu yang
1: apa tuh?
2: Kayaknya lo express kayak gitu kan.
1: Aduh.
2: Iya kan?
1: Kayak rujak ya. Kayak rujak ya Bu Indi, tomat, rujak tomat.
2: Aduh. Oh, enak banget juga ini.
1: Iya, tadi ya, bilang.
2: Ya tadi request lagu apa tuh Indi, udah masuk ya? Belum
1: udah. Tadi request, apa tadi, Sweet Memories.
2: Oh iya.
1: Iya, tahun 60-70 soalnya kan.
2: Lagunya ini termasuk udah yang lama-lama banget ya.
1: Iya, malam ini kalau Sabtu tuh pasti 60-70 Manca
2: tapi
1: Indo.
2: Tapi aku favoritnya gak bisa terlupain kayaknya.
1: Apa tuh?
2: Indi.
1: Aduh,
2: Indi. Indi gitu ya.
1: Itu kayak lagu itu tuh Sani-Sani. Kayak manggil main.
2: Kalau Sani-Sani sih beda banget sih kayaknya.
1: Beda.
2: Di Australia.
1: Sani-Sani di Australia.
2: Iya di Australia.
1: Kayak gimana tuh? Aduh, deh saya gak dapat lagi deh.
2: Biarin dah.
1: Aduh, deh kemarin berarti sibuk banget nih kayaknya nih. Soalnya ya, saya jarang dengar naik nih.
2: Iya, dapat sama Wandi kayaknya.
1: Oh. Sempet ya.
2: Sama Wandi terus tak telepon dia ada lewat belakang nggak mau diangkat-angkat.
1: Waduh.
2: Nomor seseorang yang aku rinduin ya.
1: Wih, siapa tuh? Siapa? Bu Janura. Biasanya Bu Janura di salam.
2: Mau tahu sih anak-anak nih kayaknya.
1: Hah?
2: Ada deh gitu.
1: Oh ya, ada deh.
2: Oh ya, ya. Apa namanya, mam gitu kan menikmati yang asik-asik gitu kan.
1: Asik-asik.
2: Ya ada lah pokoknya gitu ya. Okay. Aku mau minta nomor itu. Makanya tak telpon waktu ada lagu, musik gitu. Telpon dari belakang. Enggak diangkat-angkat. Jadi beta itu hanya dimarah bisa.
1: Aduh, Mr. Wandi marah gimana nih Mr. Wandi nih. Malu kali dia gak ketelpon gitu.
2: Iya,
1: jadi ah gak usah deh ntar aja gitu ya.
2: Lagunya NG aja ya.
1: NG Angie gitu ya tulisannya. Iya gak sih?
2: Iya okay. NG.
1: Terus siapa yang nyanyi ya?
2: Yang nyanyi NG ya.
1: NG juga. Gimana sih? NG. Saya lupa deh. Oh Rolling Stone ya? Iya gak sih?
2: Iya. Ini ada yang miss call gue nih kayaknya.
1: Wih, oh, Siapa
2: tuh? Tumben banget nih Pak Wo nih. Hei Pak Wo, gimana kabar Pak Wo? Masuk dong. Ya, heran aku. Malam-malam kayak gini kok dia miss call ya?
1: Ya lagi nelpon ya miss call dong berarti. Kan lagi telepon ke sini,
2: Pak. Baca dulu. Dia bilang lagu itu kesukaanku dulu gitu.
1: Oh, gitu.
2: Pak Wo.
1: Ya udah dong sekalian dong. Berarti iya. Pas terakhir
2: RZS ya, RZ apa namanya, Romeo Sulu Victor.
1: Oh, gitu, break-breakannya ya.
2: Iya, Romeo Sulu Victor kursiannya.
1: Okay.
2: Malam Pak Wo. Pak Putu Bendesa udah masuk ya?
1: Belum.
2: Dia lagi hitung-hitungan bola nih kayaknya.
1: Waduh.
2: Bola dioper kepada Indi langsung oper kepada Ibu Retni. Hampir saja Ibu Retni tidak bisa menerima bola. Wow.
1: Di
2: belakang dibayang-bayangi oleh pemain Amerika 3-0.
1: Nanti dukung siapa nih? Ntar kan ada
2: Udah naik benderanya nih. Udah naik benderanya.
1: Siapa?
2: Iya, paling tinggi tanahnya yang berkibar tinggi sekali di sini.
1: Apa? Indonesia?
2: Mau tahu?
1: Apa Indonesia?
2: Gak boleh tahu deh ya.
1: Asia. Wah, kalau kayak gitu jangan deh. Kalau gitu saya percaya gak usah kali ya.
2: Ya nanti doain yang gak enak-enak jadinya. Mudah-mudahan kalah habis lah gua. Iya kan.
1: Okay.
2: Ya, salam buat Kartika juga ya, udah mak gue nih Kartika belum.
1: Iya lagi sakit ya Bu Kartika.
2: Wow, kasihan banget lu.
1: Semoga sehat deh ya.
2: Sayang.
1: Hei, sayang aja jadi.
2: Sayang.
1: Ya, lanjut.
2: Dari dia lagi mana lagi sama aku nih kayaknya. Ntar aku nggak disalamin sama dia, dilewatin aja. Pak Widi datang ini. Pak Widi, halo, gimana kabar Pak Widi? Aku kalau ngalamin Pak Widi itu kayaknya istrinya aja tak salamin.
1: Lanjut. Siapa lagi disalamin, ayo.
2: Gunung Talang udah masuk belum?
1: Belum, Bu Anik belum.
2: Ya, Ibu Bunda Yos di Tawanan juga udah masuk ya.
1: Udah, tadi.
2: Malam Bunda. Jangan melamun saja Bunda, nanti Adi Rai mau ke situ melancong minta kopi sama Bunda ya.
1: Lumayan ya minta ya.
2: Iya. Minta calet namanya kalau di waris. Juga buat Bunda Farida ya. Ada Ayu Maluku udah masuk ya?
1: Ini lagi nelpon nih di WhatsApp.
2: Ayu, tolong yuk tukar kucingnya yuk. Gua lagi punya kucing busuk namanya, ekornya pendek kenceng ke atas. Dia gendut banget nih, mau ditukar yang mana? Ya Persia boleh deh, enggak apa-apa. Atau yang kucing lainnya deh ya.
1: Ada.
2: Sebab kucing garong nih selalu galak.
1: Kucing garong gak tuh? Oke. Okay.
2: Ini juga Ibu Igawati ya. Di Wonosobo ya. Ibu Igawati apa Ibu Iga gitu ya?
1: Wigati.
2: Lama turun Mbak Wigati. Iku lo ya jengi teng Wonosobo nih. Boten sakit teng Riko kulo nih. Tapi aku gak suatu saat pasti datang juga. Jadi Ana kalau sudah datang ke sana, inti tidak boleh ikut ya.
1: Waduh, harus ikut lah.
2: Iya, inti tidak boleh ikut. Jadi Ana saja ke sana, inti murakbal banget soalnya.
1: Kok gitu?
2: Kumaha damang. Waduh, aduh. Yang ada di Bogor. Belum masuk juga ya?
1: Belum.
2: Masuk dong ya.
1: Udah mau habis ini.
2: Udah mau habis.
1: Iya
2: deh, pokoknya tempat terkecuali dia.
1: Semua apa aja.
2: Tunggu saya dia, tak tunggu di kafe ya, di kafe shop ya.
1: Oh, yes.
2: Tapi malam banget kayaknya nih. Ya.
1: Besok aja, Minggu. Kalau malam-malam masuk ya, angin
2: nih. Pakai sepeda gayung di sana, enggak usah pakai gerobak loh.
1: Oke.
2: Okay. Ya oke deh.
1: Siap.
2: Spesial banget ya. Selamat tugas. Salam dan asyik Absarina.
1: Yes.
2: Absarina, I love you.
1: Waduh. Alright. Siap.
2: Alright. Everybody, I love you. Bye bye.
1: Bye. Thank you very much untuk Mr. Bro. Oke. Okay. Terakhir deh ya. Ini singkat saja karena juga ini. Yeah. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Ayu sehat?
0: Iya.
1: Tumben nih, sehat, pagi, banget nelponnya. Pagi banget teleponnya.
0: Iya, kita tadi pulangnya sudah larut malam, sudah malam juga kan pulang mancing ya.
1: Wah, tetap ya mancing di laut ya.
0: Kalau hari Sabtu Ahad memang ini apa jadwalnya ke laut. Kalau Senin sampai Jumat di kantor biasa.
1: Ya, cukup sibuk.
0: Ya begitulah ya.
1: Tapi ini ini karena ini terakhir udah agak mepet nggak belum bisa request lagi Bu.
0: Ya udah nggak apa-apa lah ya. Tadi aku mau jawab Pak Tekak Sanggulang itu kalau ya terlambat sih ya kalau deket kita sudah ngasih ke orang apa yang mana?
1: Waduh lama sih.
0: Tanpa mahar sih.
1: Oh tanpa gratis. Mahar ya gratis ya langsung itu ya diadopsi.
0: Karena warna iya langsung karena emang orang ini suka kucing jadi aku kasih gratis aja Malika.
1: Malika.
0: Namanya ya? Malika tapi ada satu itu namanya Siroh. Tinggal tiga sih tapi yang induk betinanya lagi hamil juga nih dari nanya juga buat adopsi tapi belum lahiran.
1: Belum lahiran ya?
0: Iya jadi si Siroh itu ya warnanya putih bagus tuh tapi hidungnya hidung tabok.
1: Hidung tabuk itu yang kayak gimana sih lupa lagi bentuknya?
0: Itu yang pesek Himalaya. Ya?
1: Oh Himalaya, oh yang Himalaya.
0: Bukan.
1: Saya pernah itu soalnya agak lupa gitu. Soalnya ibu saya itu punya kucing 9.
0: Ya? Enggak, maksudnya Himalaya itu kan sebenarnya warnanya agak ada warna campuran.
1: Iya.
0: Tapi memang kalau aslinya itu dia dari apa namanya ada aslinya matanya biru. Kalau yang ini dia matanya biru. Yang Siro ini aku nama Siro.
1: Oh bagus.
0: Iya Shiro itu kan bahasa Jepang apa itu?
1: Iya bahasa Jepang putih. Ya. Itu long hair nggak sih?
0: Enggak sih enggak dia ya. Dia bulunya memang dari peranakan jantannya kan masih asli ya belum dimix. Tapi dari betinanya udah dimix. Jadi si Shiro ini ngambil dari neneknya matanya biru.
1: Bagus tuh biru jarang loh Bu.
0: Iya, kalau bapaknya induk jantannya warnanya kuning sama kuning betina ya. Kuning, tapi dia sendiri yang warna sendiri biru. Ya. Gak gitulah ceritanya. Ya deh, nanti lagunya aku ikut aja ya. Terus salamnya buat semua yang mau nonton Brazil vs Maroko sebentar nanti ya.
1: Iya.
0: Jangan lupa ya, kita punya belum main ya.
1: Apa tuh? Siapa tuh? Siapa?
0: Itu di profil saya tuh.
1: Oh Portugal.
0: Iya.
1: Oh wah Ronaldo banget nih kayaknya.
0: Iya Ronaldo banget. Terus sebentar nih ayahnya Fatima tuh doanya Brazil.
1: Oh Brazil, oh ntar ya.
0: Iya kan nanti banyak masih 2 kali lagi ya. Mudah-mudahan lah mereka palingan 2-0 deh ya aku ininya.
1: Siapa?
0: Brazil 2.
1: Oh kira Marokonya yang 2.
0: Tapi Maroko sama-sama kuat loh.
1: Ya Maroko mandi. Lagi bagus-bagusnya loh. Brazil.
0: Iya kuat tuh Maroko.
1: Brazil oke, cuman ya gak kayak dulu.
0: Iya sih. Atau ya gitulah.
1: Ya gitulah ya. Ntar kita coba nonton ya, habis ini.
0: Iya buat semuanya aja ya. Bangun channel Pak Indi tadi Pak Sanggulan, Pak Janura, Pak Indi, semua-semua yang lagi sakit juga, Pak Kartika, sehat selalu untuk semuanya.
1: Oke.
0: Farida ya. Pokoknya semua tanpa kerja saya rangkul aja. Buat Bang Chandra terima kasih sampai kembali ya. Selamat dini hari dan selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih untuk Ibu Ayu ya dari Mas Sohi. Selamat malam juga. Sehat selalu untuk keluarga di sana ya untuk Anda semua. Oke, kita langsung aja kita play lagu yang sudah requestkan ya menjelang jam 12 malam dini hari dan ini hanya untuk Anda. Nanti ada beberapa informasi yang juga akan kami berikan ya. Oke. Okay. Tadi request Rolling Stone Angie untuk Easter Bro yang ada di sana. Oke. Okay. Hanya untuk Anda di Senandung malam.

Ya, Angie dari Rolling Stone sebagai penutup pada Senandung Malam pada malam hari ini, ya. Dan juga tadi lagunya direquestkan oleh Peka Sanggulan. Dan sebelumnya saya terima kasih untuk Anda para pendengar yang setia bersama kami dari awal hingga akhir dalam rangkaian di pasar malam ini, khususnya untuk Anda juga yang monitor, ya, dari pagi. Dan tadi yang sudah bergabung di Senandung Malam, tadi ada Bang Krispati, Bunda Yoseli, Bang Sandi, lalu juga ada Bu Janura, Pak Andi Distira, dan juga tadi ada Bu Indi, Bu Viola, Pak Widi, ada Bu Yunus, Bu Diawati, ada Bu Jingga, ada Ibu Esther Lita juga ya tadi ya, lalu ada Bu Resmi yang sudah bergabung juga, lalu ada Peka Sanggulan tadi. Dan juga ditutup dengan Bu Ayu yang sudah menelpon tadi ya. Sebelumnya terima kasih untuk Anda para pendengar sekali lagi yang sudah bergabung bersama kami ya. Untuk Anda para pendengar juga sekedar informasi sudah berlangsung pesta kesenian Bali yang sudah dimulai sejak tadi sore ya. Untuk Anda para pendengar jika ingin mengetahui kegiatan pekan pesta kesenian Bali, Anda bisa juga mengakses di RRI Denpasar Instagram kami atau Facebook kami untuk informasinya segala hal tentang pesta kesenian Bali. Lalu juga ada YouTube kami juga di RRI Denpasar, bisa Anda cek juga, bisa Anda subscribe ya. Nanti juga kita akan kami tayangkan juga. Dan jika memang istilahnya mungkin ingin mengetahui informasi berita-berita tentang yang terjadi saat ini tentang pesta kesenian Bali, bisa Anda langsung akses di website kami di rri.co.id ya. Dan sekali lagi saya berterima kasih untuk Anda para pendengar. Saya pamit undur diri bersama operator Dharma Chandra dan juga operator Gung Bayu, pamit undur diri ruang dengar Anda. Nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Okay? Dan juga untuk Anda para pendengar, jika mungkin Anda tidak bisa mengakses secara terrestrial, bisa Anda download aplikasi kami di RRI Digital untuk mendengar segala hal atau hiburan dari RRI Pro 1 Denpasar. Untuk itu sekali lagi kami pamit undur diri dan Anda para pendengar yang kemana-mana, dalam arti tetap bersama kami hari ini, besok, dan juga seterusnya hanya di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat malam, semoga sehat selalu, yang terbaik untuk Anda. Bye.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

masih unggul di Switzerland di 70%, sedangkan untuk Qatar ball positionnya itu di 30%. Tapi memang namanya bola, nggak ada yang tahu ya hasil akhirnya seperti apa. Akhirnya di menit ke-94, gol berhasil diciptakan oleh pemain Qatar dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pendengar. Jadi pendengar, tadi telah kita ikuti debar ataupun dengar bareng siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara tim Qatar versus tim Swiss dengan skor akhir 1-1. Pendengar tentunya jangan lewatkan pertandingan Pesta Bola Dunia berikutnya di Pro 1 RRI Denpasar dalam acara debar dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang pastinya masih akan hadir di Pro 1 di hari ini. Nanti kita juga masih ada ya untuk hari ini nanti, kalau Linda cek itu ada di Brazil versus Maroko nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, dengan berakhirnya pertandingan dari Qatar versus tim di sini juga artinya Linda harus pamit undur diri. Berikutnya rekan Linda nih yang sudah siap, ada rekan Hapsa Rina Choa yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 10 siang waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri, dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Senang sekali saya Krestiar Tony Puluan, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, dapat hadir kembali di ruang dengar Anda dalam program Siraman Rohani Mimbar Agama Kristen. Pendengar setia dimanapun Anda berada saat ini, apakah tengah bersiap bekerja, sedang berada di perjalanan, atau yang sedang beristirahat di rumah, semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pendengar setia, tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, mari kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Begini bunyi firman Tuhan. Matius 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Pendengar setia, kita perhatikan ayat yang ke-28, ada kalimat yang mengatakan demikian, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Perhatikan kata "besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dari pembacaan ini, saya mengambil satu tema, yaitu iman yang besar mengubah kehidupan. Iman yang besar mengubah kehidupan. Pendengar setia, kualitas hidup seseorang ditentukan dari kualitas iman orang tersebut. Jika Anda mempunyai iman yang besar, maka iman akan mengubahkan kehidupan Anda. Seperti cerita dari Alkitab yang barusan kita baca, di mana ada seorang perempuan yang sedang mengalami suatu persoalan hidup, di mana anaknya sedang kerasukan setan. Sehingga perempuan ini punya suatu keinginan supaya dia mengalami kehidupan yang berubah. Dia punya satu kerinduan supaya setiap pergumulan yang dia hadapi itu dapat terselesaikan. Dan dari pembacaan kita tadi, di mana Tuhan Yesus mengatakan, besar imanmu. Artinya bahwa jikalau kita ingin mengubah kehidupan kita, kita harus mulai dari iman, yaitu iman yang besar. Jika Anda mempunyai iman yang besar, maka iman akan mengubah kehidupan Anda. Dalam pembacaan firman Tuhan kali ini berbicara tentang seorang perempuan Kanaan dari Sirofenisia yang bukan orang Israel. Akan tetapi Yesus memuji iman perempuan tersebut dengan menyebut besar imanmu. Karena iman perempuan ini sanggup mengubah kehidupannya melalui peristiwa anaknya yang kerasukan setan disembuhkan oleh Yesus. Karena imannya yang besar, kehidupan Anda digerakkan oleh apa yang Anda imani. Mengapa? Karena dalam perikop ini Yesus sendiri mengatakan kepada perempuan ini, jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Jika Anda punya iman untuk bangkit dari kegagalan, maka yakinlah bahwa Anda akan bangkit. Jika Anda punya iman untuk berhasil, maka Anda akan berhasil. Jika Anda punya iman untuk masa depan, maka Anda punya masa depan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang perempuan ini lakukan. Sehingga Yesus menyebut besar imannya. Itulah yang perlu kita pelajari bersama-sama pada saat ini. Ada 5 hal yang akan saya berikan kepada kita semua sebagai wujud daripada iman yang besar untuk mengubah kehidupan kita. Yang pertama, mari kita membaca di dalam ayat yang ke-22. Firman Tuhan katakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perhatikan kalimat yang mengatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Dia datang kepada siapa? Tentunya dia datang kepada Yesus. Jadi pertama, iman yang besar itu diwujudkan dengan kita datang kepada Tuhan Yesus. Perempuan ini datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Mengapa dia datang kepada Yesus? Karena dia tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup mengubah kehidupannya. Hanya Yesus yang sanggup memberikan pertolongan atas setiap masalah-masalah yang dia hadapi. Hanya beriman kepada Yesus saja, maka ada jawaban atas persoalannya. Di dalam Alkitab, ada banyak cerita tentang orang-orang yang datang berjumpa dengan Yesus dan perjumpaan itu mengubah kehidupan orang tersebut. Tujuan juga dalam kita beribadah adalah supaya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mungkin saat ini pendengar setia mengalami masalah-masalah yang berat dalam hidup Anda. Sepertinya kalau kita mau jalan maju, buntu, seperti tidak ada jalan keluar. Kita mau jalan ke belakang pun juga buntu, seperti tidak ada jalan keluar. Kita mau ke samping juga buntu. Kita mau ke kiri, ke kanan juga buntu. Seolah-olah kita tidak ada jalan keluar atas problem hidup kita. Tapi satu hal yang saya mau katakan saat ini, masih ada jalan yang terbuka ketika engkau beriman datang kepada Tuhan Yesus. Ada jalan yang ke atas, yang terbuka. Angkatlah wajahmu, naikkan doamu, datang kepada Tuhan Yesus, dan percaya kepadanya, karena dialah Tuhan, dialah Allah, yang mengetahui semua kehidupan saya dan saudara. Di saat engkau datang kepada Tuhan Yesus dengan iman percaya, maka dengan iman yang percaya kepada Yesus akan mengubahkan kehidupan Anda. Seperti perempuan ini, dia datang kepada Yesus meminta pertolongan. Dan kalau kita baca kisahnya, maka dengan dia datang kepada Yesus, kehidupannya berubah. Kehidupannya mengalami hal-hal yang baru yang dari Tuhan. Kita lihat hal yang kedua. Wujud daripada iman yang besar yang bisa mengubah kehidupan adalah seperti apa? Kita lihat di dalam ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Firman Tuhan katakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Pendengar setia, jikalau kita membaca ayat ini, maka di situ ada dua hal yang dihadapi oleh perempuan ini. Yang pertama, ketika dia berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus belum menjawabnya. Yang kedua, murid-murid Tuhan Yesus menolaknya. Ini kendala yang dihadapi oleh perempuan ini. Akan tetapi, ayat 25 berkata, dia tidak mundur, dia tetap datang dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Artinya yang kedua, wujud daripada iman yang besar, jangan menyerah. Perempuan ini menghadapi kendala, tetapi dia tidak putus asa. Dia tidak menyerah, tidak menyurutkan semangat dia untuk terus menemukan jawabannya. Tidak sedikit orang saat-saat ini yang gampang sekali menyerah ketika berhadapan dengan problem-problem hidupnya. Tidak sedikit orang yang mengambil jalan pintas karena sudah menyerah dengan keadaan. Tetapi saat ini firman Tuhan mengajarkan kita, di saat kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka yakinlah bahwa kita akan terus tekun, tidak menyerah dengan keadaan. Hal-hal sulit sekalipun yang kita hadapi dalam hidup ini, jangan menyerah. Teruslah berjuang. Dan yakinlah bahwa ada jawaban-jawaban dari Tuhan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mari kita belajar dari perempuan ini. Dia tidak menyerah, dia tidak putus asa ketika situasi tidak mendukungnya. Tapi dia terus datang kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, masih di dalam ayat yang ke-25. Jika kita memperhatikan, firman Tuhan katakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Artinya, yang ketiga, perempuan ini tetap fokus pada tujuannya. Iman yang besar, yang mengubah kehidupan, bisa diwujudkan dengan fokus kepada tujuan. Apa tujuan daripada perempuan ini? Yaitu supaya anaknya itu disembuhkan.
1: Oleh sebab itu, dia tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan yang ada. Dia tetap fokus kepada apa yang ingin dia capai. Sekalipun lingkungan tidak kondusif, melihat keadaan perempuannya sedang dalam keadaan yang sangat berat, akan tetapi keadaan tidak mempengaruhi dia untuk mencapai tujuannya. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, terkadang kita dipengaruhi oleh keadaan. Kadangkala kita tidak punya uang, kemudian kita kehilangan fokus kepada tujuan. Kadangkala kita dipengaruhi dengan hal yang negatif, akhirnya kita kehilangan tujuan. Kadangkala kita mau cari jalan pintas, mau yang enak saja, akhirnya kita kehilangan tujuan. Pendengar setia, mari kita belajar dari perempuan ini. Jangan situasi dan keadaan Anda akhirnya menghilangkan fokus Anda pada tujuan. Tetaplah pada tujuan Anda. Dengan beriman yang besar, maka iman itu akan mengubahkan kehidupan Anda. Yang keempat, kita lihat ayat yang ke-27. Firman Tuhan katakan, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya, ketika seolah-olah Yesus seperti tidak peduli dengan perempuan ini, tapi perempuan ini tetap sabar di dalam dia menghadapi keadaannya. Poin yang keempat, iman yang besar yang mengubahkan kehidupan diwujudkan dengan kesabaran. Perempuan ini tetap sabar ketika melihat respon dari Yesus yang sepertinya tidak mau peduli. Tidak mau peduli dan tidak mau memperhatikan. Sabar adalah wujud dari kasih. Orang yang sabar adalah orang yang punya kasih dalam hidupnya. Orang sabar adalah orang yang mampu menguasai diri dalam keadaan apapun. Kita melihat orang sabar, lihat bagaimana dia menguasai dirinya. Tidak terpengaruh dengan apa-apa yang bisa membuat dia bertindak hal-hal yang negatif. Tetaplah sabar. Tetaplah kuasai diri dalam segala keadaan apapun. Yang kelima atau yang terakhir, perempuan ini berjiwa besar. Perempuan ini tidak mudah tersinggung dan tidak ngambek, tidak marah ketika dia disamakan dengan anjing. Perempuan ini bukan saja hanya imannya yang besar, akan tetapi jiwanya juga besar. Pendengar setia, biarlah iman Anda yang besar itu mengubahkan kehidupan Anda. Dan sebagai kesimpulannya, milikilah iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Sekian renungan firman Tuhan kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan hamba berdoa, setiap pendengar dimanapun mereka berada, biarlah firman Tuhan ini tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup mereka. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Saya Kristiar Tony Puluan, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah menjadi berkat bagi sesama. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Shalom dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
4: Bagaimana kalau?
3: Adek, main bersama yuk.
5: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
4: Bagaimana kalau seperti itu?
5: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar dan bisa main lagi deh.
4: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

tekit pratiak sukirlan pasir. Ukir pinakawatuning kar pasir rangalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praj.

pencarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya nih kita debar, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Kali ini pertandingan antara Brazil versus Maroko yang diselenggarakan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat.
1: Bola jatuh di kaki para pemain dari Maroko. Nasser Mazraoui ke depan kepada

0: Ajan, Ajan.
1: Vale, vale, vale.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

mungkin kentennya sampul lintang niki ringgal jam 6 lintang peta 14 menit kenten nge hingga diwawon ala niki aturan titian sampun nge yang bare anto siaran Surya Puja niki sane tapi pasane ngangka judul menjaga kesetiaan ring era modern dalam perspektif Hindu sane kedagingin oleh Twin Jaya Tri Pinaka Angges saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Nah, lalu sampun margi niki nge anto napi pasane niki ring bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos ring Puja Tri Sandia aturan titian ringgal jam 6 pas diwawu. Nggih mugi-mugi sareng sami presiden manggihan kerahayuan miwah kerahanjangan kenten ngira kerai napi jabai-jabai sane kemargia kenten astungkare margi antar kemanter naler iki presiden puput nggih nyantos oleh jebos kenten. Ingira kerai yening mangke ditia mengulas malih kenten nggih ring kawentenan Surya Puja diwawu ya memang betul nggih rakerai ring era modern sane penuh dengan perkembangan teknologi ya media sosial dan juga berbagai tantangan iki ring kehidupan ring kuripane kesetiaan nikelah yang tetap menjadi nilai luhur yang harus dijaga niki nggih. Nah piwale ring perspektif Hindu kesetiaan ikan enten jawanta berarti setia pada pasangan saja juga nggih sane sampun kebosan diwawu tetapi juga pada setia pada ajaran Dharma kenten nggih komitmen tanggung jawab serta nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari niki. Nabi Malir yang ajaran agama Hindu niki rakarai nggih mengajarkan bahwasanya ya hubungan niki dilandasi oleh kejujuran niki sane paling utama nalar menten saling menghormati dan menghargai dan juga pengendalian diri dan kasih sayang akan menciptakan niki rakarai sidang wetawang keharmonisan dalam keluarga gada maupun masyarakat juga. Nah, ini kesan yang wina nih kira-kira ya, setiap individu nih kan memang perlu memiliki kesadaran spiritualnya nih ya, yang kuat mangdane presiden tapi menghadapi ya godaan dan pengaruh negatif yang muncul ring era mangkin. Sekarang ini kira-kira ngiring ya sarang-sarang jadikan momentum niki ya api malah ini kira hajang numun majang rakerai sarang suami makin ring rahinane makin naler ring rahina radite kaitan nge sampun merpe ring tapi sana rahina tilem sasih kesada kaitan ya ranja numun malah jepas sirem ini rakerai umat sedarma margi yang sedarma duwe mentan sani membanten durus kaitan nge dan juga mentan sani pacang sarang suami peniki nge titiang terang rahajang numun pacang nyangre peniki rahina jagat galungan miwah kuningan kenten dikasane napi wasane mawi nanti teh mau sang ngiring niki jadikan momentum ya hari suci sebagai waktu kenten nge untuk memperkuat kesetiaan nge mengalih niki nge pada dharma keluarga dan nilai-nilai kebaikan. Ya, sengkara idah yang widiwasa ini kira-kira senantiasa ya melimpahkan rahmatnya, keselamatan dan kebahagiaan bagi kita semua ya. Ngiring rayakan kemenangan dharma atas adharma dengan hati yang tulus ya, penuh syukur serta semangat untuk terus menjaga kesetiaan dan keharmonisan ring kuripane. Kira-kira aja nomor kira-kira yang kira ringgal raina jagat galungan ya. Nge kadya sapa nika nge rakarai titia mengulas kide kenten untuk kawintanan Surya Puja diwawu niki dados pengeling kemanten ya eling-eling male untuk nilai-nilai dharma sane kesebian sareng tapi saya sane sampun kompeten ring bidangnya ning ya setengkara sami margi antar meniki nge sida manggih kerahyuan biwah kerajaan sane mangke niki lantaran titia nge rakarai program seru duwe kenten nge pacang tapi sane sobia titia reambara untuk informasi sani kerinin ring perakhiran cuaca Provinsi Bali penikiring rahinannya mangkin.

Nggih, rakyat niki Titah pastikan sampun melansir saking bmkg.go.id. Nggih, mau sang ring perakiran cuaca Provinsi Bali rahinane mangkin. Nggih, niki terprediksi ya, sane cuacane cerah kenten nggih niki saking Kabupaten Jembrana, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Buleleng kenten. Ingin nonton niki sane cuacanya terprediksi berawan niki ngiring Kabupaten Badung, Bangli.

Syariah nih Kementan guys, riba dung sarang Bang Lim. Nah niki sana terprediksi cerah berawan hingga puni ke kota dan pasar. Niki sapi kaping untar niki nge, yang terprediksi hujan ringan niki Karangasem ternyata nge. Nge kadiasa punika nge titik nyobian informasi ring perakiran cuaca provinsi Bali rahinani mangkin. Astungkara puniki nge rakerai melalui jebos cuacanya di preside bersahabat kentan nge. Tuanding lebih malih niki. Rakrai salah sami wasa darman alat pacan yang rai ngarai tapi asnane rai ne jagat galungan kentang nge sami sudah pada tapi asnane metaki-taki nge persiapan nge bentan sane tapi asnane niki bolak-balik pasar minap sane istri-istri ya yang ni lanang-lanang minap ning rahinane makin tapi asnane niki berbagi tugas untuk bersih-bersih marelesik sarang keluarga nge lesein niki ring pekubon suang-suang ring jero griya kenten nggih utawi rumah masing-masing nggih mugi-mugi nentang kepiambeng ring cuaca ini sore mangke niki lantaran titiang antu arus lalu lintas kenten nggih titiang nyobiahin niki ring margi yang muruk nomor 7 dasa dan pasar genah titiang bertugas mangkin titiang pantau mantan niki rumun mantu lalu lintas ya masih sepi nggih lene niki ring jalan jam 6 lintang napi saya duang semenit kenten nggih ten kenapi ya memang nenten padat-padat sana kenten ya masih belum ada ya paling tidak ya niki menten 5 hingga 6 motor ya wong lintang ya masih jam-jam segini minap yang jebos jam 7 malah update yang infonya nih niki untuk kementenan harus lalu lintas meja bos nggak utawi meja bos ring widara keraisa pun api utawi ring cuaca utawi ring kentan napestani harus lalu lintas kentan meja bos sebiah titiang sanang titiang ya iring titiang ring ambaru utawi ring WhatsApp nggih napi apapun itu ya kerai yang ring cuaca puniki kayak yang kering hampur uning kawentanan infonya kadi punika nggih ngirim taki-taki napi sane patut ke bakte minap ring mantul kenten nggih jas hujan niki mandat tetap stata ke bakte ya biar napi astane niki kegiatan kerai berjalan lancar ke mantan. Nah lereng arus lalu lintas seperti biasa niki titiam kelingan sarana kerai wanti-wanti tiang antu mandat kerai tetap aman ring tujuan nyata tujuan kenten nggih tetap makto yang ID pengenal ya tanda pengenal SIM KTP STNK nih ke wajib ke bakte dadas pengguna jalan tawi margi kenten nggih nyantos tujuan mandel aman dan selamat dan juga sampuna ngebut-ngebut ring margi niki inggih rakerai kadya sapunika nggih titiang watu ring prakiraan cuaca provinsi Bali miwah ring arus lalu lintas meje bos wawu yang menten agak terasane terkini kaitan guys ada presiden unggah di tiari ambara terus pacang sobiah di tiang informasinya nih kalau saya kemauan sana mangkin nih yang di tiara kerayu sana kandungan nih minta mentah sana mau tangi ya ngiring biar saya tuh mang sarang-sarang pun iki mana presiden mangge energi malih ya untuk mendapatkan energi kembali mencas lagi energinya inggih sedang beraktivitas meja bos niki nggih. Niki wonten tembang saking Tut Asmara sane mamude kurenan jegek.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Geguntangan. Geguntangan adalah gamelan yang dipakai untuk mengiringi drama tari arca. Sesuai dengan bentuk arca yang menggunakan melodrama dan tembang, maka gamelan yang mengiringi sangat lirih sehingga tembang-tembang yang dinyanyikan para penari dapat terdengar jelas oleh penonton. Nama geguntangan sebenarnya diambil dari nama instrumen yang dipakai, yaitu guntang, tajar, dan guntang kembur. Di samping memakai instrumen di atas, barungan ini juga dilengkapi dengan kendang kerumpungan, kajar, klenang, tawa-tawa, ricik, suling, curing, dan rebana. Dalam perkembangan selanjutnya, arca banyak diiringi oleh gamelan gong kebiar. Laras yang dipergunakan dalam gamelan geguntangan adalah laras lendro dan pelok sesuai dengan laras suling, karena ini satu-satunya instrumen yang mempunyai nada fix dalam gamelan tersebut.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Ingin ada kerai wali-wali serentik tiang dayuari Ring FM 106,4 MHz Ring Perempat, RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ingin sepun api ini kira kerai Rajang nemen nge niki Rajang rahina mangkin Radite tanggal 14 Juni kali tali 6 likur mangkin Rajang maya jebos pacang margian Suagina sukarya duwe Kentkeni miwa suya darmane Dwening mangkin sampun nepe ring rahina suci tilem naler. Ya, setengkara presiden manggih kerohiwan mewah kerajengan dan status sehat niki kerai sarang sami naler pacang nyangre penikinge rahine jagat galungan seni pacang rauh mali tiga ngerahine inggi seni mangke niki kira kerai sampun katerang naler ring ambare peniki untuk tembang-tembang mewah informasi ya di momen tembang sake untuk asmara sane mamuda kurenan jegek niki nge niki anil istri-istri manda tetap semangat nge pacang napi astari ngemargi aktivitas meja bos rayu titiang numun ring ambare ingkinge sane murdane kurunan jege kutawi istri yang cantik nelanang-lanang sampunan kalah sang titiang nge wong tangi rayu kede kentane duen nge rabia kentane manda presiden lebih semangat lagi ya siap-siap nike sane ke bos kerjasama kenten dan juga niki rakerai sarang sami ya nih tapi sane dadar titiang sebiar ring ambare nge informasinya nge memang lagu niki napi asane saking tetap semara yang memang dirilis pada Februari 2023 kenten nge dan menjadi bagian dari album The Best of January Vol. 5 kenten. Ya dengan secara arfiah memang ya rakerai dengan judul kurunan jegek ya artinya istri yang cantik niki berbahasa Bali tembangnya nge menceritakan tentang rasa cintanya kekaguman dan rasa syukur seorang suami yang memiliki istri yang sangat cantik dan baik hati kenten nge para lanang-lanang ya niki dados nge sebagai pujian untuk sang istri kenten nge sandi presiden memicu keharmonisan rumah tangga dan juga bentuk rasa syukur nge nge memang presiden terhibur kemantan niki rakerai sarang sami para pendengar setiap perempat RRI Denpasar naler mantah gojakat kemantan nge manda nenten fokus nenten terlalu serius juga ya dados fokus tapi ampunan terlalu serius nanti stres inge rakerai nge sana emangnya niki pak titiang kadibas titiang bawu titiang pacang coba informasi sedulung pacang lantaran meja pas ringgalah jam itu interaktif nge niki titiang pacang mengungkah lumen mau sang reinformasi secara general tapi secara umum tentang napi ke nike ini niki napi sampun momentum yang pas ya untuk berkumpul dengan keluarga napi malih pacang yang rerainan jagat galungan kenten nge ring rumah ring jero gria pekubuan soal-soal niki sudah pada bagi tugas ya mentan sani mereresi mentan sani metungtak nike ring pewaregan kenten nge tawi mentan ring bali dangin tawi bali dajam minap niki nge rakerai sudah berbagi tugas mentan sani menjahitan ngariana minap sesampian-sampian kenten nge nah niki tentan dadas ketinggalan ya bentuk hidangan yang setelah rakerai menepi asnya ngemargi yang penike kerja bagi tugasnya semua kenten ya jangan sampai rasa lapar ini sangat menghantui sekali ya sampunang didiamkan ya nah niki salah satu hidangan khas Bali ya yang telah mendunia niki nge dan sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia niki nge ya sani presiden rakerai dados tapi astane referensi minat meja bos ini tem presiden paling tapi astane meratangan kita nge dados numas ya niki titah pacang membahas gini mau sangin ini indek betutu Bali jaktin kira kerai nge untuk menjelajah Bali nih ke belum lengkap tanpa menikmati bayam betutunya ya merupakan sajian khas Bali yang sudah mendapatkan penetapan sebagai warisan budaya tak benda biar semakin kuat semakin kental ya aroma menjelang hari raya puniki ya seruning nanti di hari raya juga numas niki betutu ya atau menyiapkan atau ngareanin minap niki tiang mengingatkan dengan hari ini wah becik pisan berarti niki ya sudah pas sekali nih kira-kirai mangkena dados dihidangkan dengan keluarga bersama pacang yang rerainan niki nalar pacang katurang mina betutu ya sebagai pengingat saja niki nah niki sampun mali jebos itu yang mau sang sarang rakerai punaping ya ngeninin indik betutu
Ya memang ya perkembangan niki rakaraya betutu niki nenta nyuwantah dijadikan sebagai persembahan suci ya dalam upacara ayatnya, tapi juga disajikan sebagai hidangan bagi keluarga raja dumun niki nge untuk kebutuhan sosial. Nah niki biasanya rakaraya serang sami sampun uni minatnya menggunakan daging ayam ataupun kampung muda ya, daging ayam kampung muda ataupun bebek maksud titiang nge. Dan dua jenis hewan niki lah yang memang berperan penting, memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat etnis Bali. Peran penting dalam artian niki rakerai diawali dengan penggunaan bebek dan ayam niki dalam upacara caru atau upacara tawur yang bertujuan untuk memelihara keseimbangan alam semesta, maknanya presiden tetap lestari niki nge. Niki titik lansir saking indonesiakaya.com niki sumbernya nge.

Rakerai, memang ayam betutut atau bebek betutut dibuat dengan racikan bumbu basa genep atau jangkep atau lengkap kaitannya dan bumbu bewangenan. Nah, Rakerai sampun lumrah sampun ge sampun sering kepireng ngenenin indik betutut kaitannya tawi bumbu-bumbu yang digunakan. Tak kala pacang ngarianin puniki betutut pantan emas kaitannya suandani niki banyak yang bilang ini sampun ngarianin peragan lebih mantap dan lebih nusuk rasanya. Ing era kerai maju bos mau lanturan titian malih informasi lebih lengkapnya nih kentan gue mau sang ngedinin ini betutut nalar titian pacang matakan serara kerai pacang ring titira kerai untuk interaktif ngir yang baru ring kalah jam itu nyantos jam siya maju bos kira langku kali paletan kentan gue mau sang ngedinin ini betutut ataupun rakerai mau duwe ring formula rahasianya utawi adakah tradisi yang bersinggungan dengan betutu puniki ring widang rakerai soang-soang nge inge kadia sepenika dumun sebagai pembuka kenten nge napi wastani malih aturan titik rahajeng umum mangke rahajeng kemari yang suwe dan medwe kenten nge aminap rahajeng bos wacamatoran nutawi beberapa napi wastani pekarian-pekarian dua pacang nyangre puniki nge untuk rainan jagad galungan semangat kenten aturan titik yang miwa rahajeng nalar nge mugi sami state kena state mangge yang kerahuan miwa harmonis kenten nge ingin rakerai san mangke yang titik rakerai musandekan dumun doning menten sani jagi tertit yang pina ketembang nalering informasi-informasi sani lianan niki teman-teman niki aturan titik yang saking bayu kawe sani mamude matumpuk tumpuk.

0: Diam! Yuh! Bisa diam gak kamu? Renang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Bli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

0: Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: untuk berdonor darah. Antusias dari masyarakat sudah cukup lumayan ya.
1: Yang paling sederhana, yang paling kecil itu memilah. Karena dengan memilah, maka proses berikutnya juga akan sangat mudah.
2: Tiang Gubernur Bali melepas pen air atau pawai sebagai rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026.
3: Selamat pagi. Hari Donor Darah Sedunia menjadi momentum meningkatkan kesadaran masyarakat bergerak dalam aksi kemanusiaan. Penanganan sampah laut harus diawali dari pengelolaan berbasis sumber melalui pemilahan. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Hapsari Najwa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait mendonasikan darah selamatkan nyawa Hari Donor Darah Sedunia 2026. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, akan pentingnya donor darah sebagai aksi kemanusiaan sekaligus upaya menjaga kesehatan.
5: Peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap 14 Juni menjadi pengingat akan pentingnya ketersediaan stok darah yang aman dan berkelanjutan. Namun bagi sebagian masyarakat, khususnya mereka yang baru pertama kali mendonor, rasa takut terhadap jarum suntik dan minimnya informasi mengenai proses donor masih menjadi kendala. Padahal sebelum melakukan donor darah, setiap calon pendonor harus melalui pemeriksaan kesehatan, mulai dari pengecekan tekanan darah, kadar hemoglobin, hingga kondisi fisik secara umum. Prosedur tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan baik bagi pendonor maupun penerima darah. Salah seorang pendonor darah di Denpasar, Idewa Putu Gunaarta, kepada RRI mengaku terdorong mengikuti donor darah karena ingin membantu sesama sekaligus merasakan pengalaman baru. Meski sempat merasa takut, ia menilai pengalaman donor darah memberikan kesan positif.
6: Kalau ditanya motivasi saya selain ingin membantu, sebenarnya cuman penasaran sih, kayak bagaimana rasanya. Ini baru pertama kalinya saya mencoba, dan pengalaman saya ada senangnya, ada juga sedikit takut sih.
5: Lebih lanjut, Idewa Putu Gunaarta mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami alur dan persyaratan donor darah. Menurutnya, sosialisasi yang lebih luas diperlukan agar masyarakat tidak ragu untuk datang ke lokasi donor darah.
6: Untuk informasi, mungkin sedikit terkendala ya, atau kurang bisa dibilang ya, langkah-langkah donor darahnya. Nah, karena kebanyakan masyarakat, apalagi orang yang terbilang berumur, tidak tahu cara untuk donor darah, bisa dibilang kayak kurang update lah, seperti itu.
5: Melalui peringatan Hari Donor Darah Sedunia, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan bersedia mendonorkan darahnya secara sukarela dan rutin. Edukasi yang berkelanjutan juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan tetap terjaga. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar, tanggal 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan ini diharap dapat mengapresiasi para pendonor darah sukarela sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketersediaan darah yang aman bagi medis.
7: Hari Donor Darah Sedunia 2026 diperingati pada tanggal 14 Juni 2026. Peringatan tahunan global yang digagas oleh World Health Organization atau WHO ini bertujuan untuk mengapresiasi para pendonor darah sukarela sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketersediaan darah yang aman bagi medis. Tema resmi Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026 adalah One Drop of Humanity, Give Blood, Save Life, atau Satu Tetes Kemanusiaan, Donasikan Darah, Selamatkan Nyawa. Tema ini menyoroti nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kasih sayang yang mendalam dari setiap tetes darah yang disumbangkan untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Sementara itu, Palang Merah Indonesia di berbagai wilayah juga menyelaraskan dengan slogan nasional seperti Give Blood, Give Hope, Together We Save Life. Sejarah singkat peringatan Hari Donor Darah Sedunia, yakni pertama kelahiran Karl Landsteiner. Tanggal 14 Juni dipilih untuk menghormati hari lahir Karl Landsteiner, seorang ilmuwan penemu sistem golongan darah A, B, dan O, kedua penghargaan Nobel. Berkat penemuan besar yang mendasari transfusi darah modern ini, ia dianugerahi hadiah Nobel.
8: serta ketiga tujuan utama, menghargai jutaan pendonor sukarela tanpa bayaran, dan mendorong sistem kesehatan dunia membangun stok darah nasional yang berkelanjutan. Cara berpartisipasi dalam peringatan ini meliputi, pertama, mendonorkan darah. Kunjungi gerai unit donor darah atau UDD PMI terdekat atau rumah sakit di kota kita. Banyak instansi mengadakan agenda donor khusus dengan bingkisan atau souvenir eksklusif selama bulan Juni. Kedua, kampanye media sosial. Bagikan pesan informatif seputar donor darah menggunakan tagar resmi seperti World Blood Donor Day atau Give Blood. Serta ketiga, mengajak orang lain. Jadilah penggerak dengan mengajak keluarga atau rekan kerja untuk ikut mendonorkan darah secara rutin.
3: Dan berikut suara masyarakat terkait donasikan darah, selamatkan nyawa Hari Donor Darah Sedunia 2026.
9: Saya sarjana dari Denpasar. Menurut saya, kalau semakin banyak orang yang bersedia menjadi pendonor, ketersediaan darah tentu akan lebih terjaga. Jadi menurut saya, donor darah itu adalah bentuk kepedulian sederhana yang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat.
10: Saya Arini dari Gianyar. Hari Donor Darah Sedunia ini menjadi pengingat bahwa kebutuhan darah selalu ada. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih rutin mendonorkan darahnya.
11: Saya Wayan Sarbo dari Denpasar. Menurut saya, donor darah merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat karena setetes darah yang kita sumbangkan bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain yang sedang membutuhkan.

0: berkaitan dengan donasikan darah selamatkan nyawa atau Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026. Dokter, dari PMI seperti apa sejauh ini partisipasi masyarakat khususnya di Provinsi Bali dalam donor darah atau kegiatan donor darah ini, Dok?
1: Ya baik, untuk saat ini antusias dari masyarakat sudah cukup lumayan ya antusiasnya untuk berdonor darah. Cuman kendalanya di kalau menjelang hari raya seperti itu biasanya pendonor itu agak menurun kehadirannya seperti itu.
0: Kalau untuk edukasi ke masyarakat, apakah dari PMI ada sharing informasi mungkin di media sosial atau ada program tertentu, Dok?
1: Ya, kita tahun ini memang kita lebih menggalakkan edukasi ke anak-anak muda kita sasarannya agar anak-anak muda lebih ada apa ya sadar untuk perlunya donor darah membantu pasien-pasien yang membutuhkan seperti itu. Sasaran kita memang ke anak-anak muda ininya di tahun ini.
0: Ke anak-anak muda di tahun ini. Mungkin sedikit, Dok, dari edukasi kepada masyarakat terkait dengan manfaat mendonorkan darah itu boleh sedikit diinformasikan mungkin, Dok, dan juga apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan yang seperti apa saja yang bisa mendonorkan darah, Dok?
1: Ya baik, manfaat dari donor darah itu banyak sekali ya di samping memang bisa membantu para pasien yang membutuhkan manfaat untuk diri sendiri itu screening awal kesehatan itu bisa juga seperti kita kan melakukan pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV seperti itu bisa didapatkan secara gratis saat mendonorkan darah karena screening awalnya kayak tekanan darah itu juga akan rutin dicek hemoglobin seperti itu.
0: Baik, jadi memang proses ceknya itu menyeluruh ya, dokter. Kalau untuk di Bali sendiri untuk mendonorkan darah, mungkin ada informasi di mana saja nanti masyarakat bisa mendonorkan darahnya, Dok?
1: Donor darah kami di PMI sekarang alamatnya bisa di kantor kami yang ada di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Tembau. Sekarang kami berkantor di sana dan bisa datang ke sana setiap hari untuk mendonorkan darahnya. Hari libur pun kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam seperti itu.
0: Ya, di Hari Donor Darah Sedunia ini mungkin, Dok, ada sedikit hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat, apa yang poin penting seperti itu bisa dipetik dari Hari Donor Darah dan harapannya ke depannya seperti apa, Dokter?
1: Ya, di Hari Donor Darah Sedunia ini harapan kami semoga banyak masyarakat yang lebih sadar lagi untuk berdonor darah tidak hanya saat punya keluarga atau kerabat yang membutuhkan darah baru mendonorkan darahnya tapi diharapkan rutin setiap 3 bulan sekali bisa mendonorkan darahnya biar bisa memenuhi kebutuhan darah ke seluruh rumah sakit yang ada di Denpasar.
2: Demikian perbincangan kami bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan Donor Unit Donor Darah atau UDD PMI Provinsi Bali, Dr. Nyoman Sastrini.
3: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
4: Penanganan sampah laut dinilai perlu dimulai dari pengelolaan sampah di sumbernya melalui pemilahan oleh masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah sampah berakhir di sungai maupun laut.
5: Yang paling sederhana, yang paling kecil itu memilah.
6: Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Dana menggelar konferensi pers bertajuk Turn the Tide from Waste to Waste di Seminyak Bali Sabtu kemarin. Kegiatan ini membahas upaya penanganan sampah laut dan pelestarian ekosistem pesisir dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia dan Hari Segitiga Terumbu Karang. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Insinyur Akoswara mengatakan penanganan sampah harus dimulai dari sumbernya melalui pemilahan sampah oleh rumah tangga, hotel, restoran, hingga pelaku usaha lainnya. Menurutnya, teknologi pengolahan sampah tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak awal.
5: Yang paling sederhana, yang paling kecil itu memilah. Karena dengan memilah, maka proses berikutnya itu akan sangat mudah untuk mengolah sampah.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana, mengatakan pemerintah Provinsi Bali terus berupaya mengurangi sampah plastik melalui regulasi dan edukasi kepada masyarakat. Namun persoalan sampah kiriman yang terbawa arus laut masih menjadi tantangan bagi Bali.
7: Tidak bisa mengatur daerah lain, yang kita bisa atur kan daerah sendiri kan. Makanya Bali waktu terapkan regulasi sudah dibuatkan perlu sebagainya.
6: Melalui kolaborasi antara pemerintah

0: Pengelolaan sampah yang ramah lingkungan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah. Peralihan dari sistem open dumping menuju metode yang lebih modern dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Akademisi Universitas Warmadewa, Inengah Mulyarta menilai, teknologi pengelolaan sampah saat ini telah mengarah pada konsep ekonomi sirkular. Dalam konsep tersebut, sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan dapat menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi.
1: Ini kan apa namanya, yang namanya teknologi baru ini sudah mencapai ke ekonomi sirkular. Dalam artian sudah menjadi barang yang bernilai ekonomi. Dibandingkan dengan kondisi kita yang konvensional, yang open dumping, ini jauh. Yang open dumping ini kan ibaratnya, satu, kita hanya menimbun. Ketika menimbun tidak ada kegiatan apapun. Hanya dibiarin aja begitu. Gitu.
0: Mulyarta mengatakan sistem open dumping hanya menimbun sampah tanpa proses pengelolaan yang memberikan manfaat. Dari timbun tersebut muncul gas metana yang berbahaya karena berpotensi meledak dan menjadi salah satu penyumbang pemanasan global.
1: Kemudian dari timbunan itu muncul gas metan. Gas metan itu bisa meledak. Gas metan itu berkontribusi terhadap pemanasan global. Gas metan itu 20-30 kali daya rusaknya lebih buruk dari CO2. Jadinya kan ada peningkatan perbaikan. Ini yang harus kita kawal bersama, apakah perbaikan itu jalan sehingga pergantian metode ini memberi kontribusi. Kontribusi bagi masyarakat, bagi juga pariwisata Bali.
0: Mulyarta menekankan bahwa pemilihan sampah dari rumah tangga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Namun, keterbatasan sarana pemilihan di tingkat rumah tangga masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Kita beralih ke berita lainnya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Denpasar melakukan uji sampling produk kuliner pada Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 kemarin. Dari 19 sampel yang diuji, semua dinyatakan aman dari bahan berbahaya.
3: Dari 19 tadi ya, beberapa yang kita uji, diantaranya ada ikan laut, sate ikan laut, ada pepes juga. Kemudian bakso, kerupuk, ada mutiara. Es mutiara itu warnanya merah, makanya kita agak curiga dia mengandung.
4: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Denpasar melakukan uji sampling produk kuliner pada Pesta Kesenian Bali ke-48 kemarin. Dari 19 sampel yang diuji, semua dinyatakan aman dari bahan berbahaya. Meski demikian, pedagang diimbau agar menjaga keamanan makanan dari bahaya, baik bahaya fisik, kimia, serta biologi. Ketua Tim Sertifikasi Informasi dan Komunikasi BB POM di Denpasar, Niputu Ekayani mengatakan, produk yang dilakukan uji sampling yakni ikan sate laut, pepes ikan laut, bakso, kerupuk, es mutiara, laklak, lontong, tahu, mie, dan terasi. Produk-produk tersebut diduga mengandung formalin, rodamin B hingga borak.
3: Ya, saya selalu ngejar bumbu yang ada terasi. Kenapa? Karena terasi ini masih beberapa kita perhatikan di Bali tidak menggunakan terasi yang ada izin edar BPOM. Sehingga ini riskan. Riskan dia ditambahkan pewarna tekstil rodamin. Hasil ujilah yang membuktikan. Nah, tadi beberapa kan kita ambil ada warna merah. Nah, dari sekian terasi dari semua pedagang kita ambil semua astungkare. Hasilnya tidak mengandung bahan berbahaya rodamin ya.
4: Meski demikian, pihaknya tetap menyarankan agar pedagang melakukan ceklik kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa dari bahan tambahan yang digunakan untuk penyajian kuliner, termasuk memperhatikan suhu penyimpanan di kemasan. Di samping itu, pedagang juga diimbau menjaga keamanan makanan dengan menghindari bahaya. Menurutnya, makanan yang aman adalah makanan yang bebas dari 3 bahaya, diantaranya bahaya kimia, yakni yang sudah dilakukan uji sampel.
3: Kemudian bahaya biologi dari pencemaran mikroba. Seperti tadi ada lalat mampir ya, dia tutup dengan penutup sudah bagus ya. Ada sahab kita lihat dengan tanpa adanya plastik, karena mengurangi plastik dengan daun dilakukan. Itu sudah dilakukan, jadi bahaya biologinya sudah minimal, kita sudah cegah.
4: Terakhir, bahaya fisik harus diperhatikan dan dimonitor juga oleh panitia penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti celemek, tutup kepala, hingga sarung tangan saat membuat dan menyajikan makanan. Sementara itu, Kabid Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Dewa Agung Gede Purnama mengatakan, uji sampel oleh BB POM ini dilakukan untuk menjamin produk khususnya kuliner yang ada di PKB. Dewa Agung mengatakan pada PKB ke-48 ini ada 74 UMKM kuliner yang ikut serta.

0: Jumlah tersebut terbagi menjadi dua sesi, masing-masing sesi berlangsung selama 2 minggu. Sesi pertama diikuti 37 UMKM, dan sesi kedua diikuti 37 UMKM. Hal tersebut dimaksudkan agar lebih banyak UMKM yang tertampung. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
1: Pendengar, Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda, pemuliaan jiwa manusia menuju keadaan yang paripurna, jernih dan suci menggema dalam PET Aya Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. 3.000-an seniman tradisional unjuk gigi dalam pawai Pesta Kesenian Bali di Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandi Denpasar yang resmi dilepas Gubernur Bali Wayan Koster.
2: Dengan menghaturkan Om Abhignamastu Namosidam, pada hari ini Sabtu, Sanisara Umani Sungsang, tanggal 13 Juni 2026, Titiang Gubernur Bali melepas PED Air atau Pawai sebagai rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026.
3: Pelepasan PED Aya Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 ditandai dengan pemukulan kulkul atau kentongan yang dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster. PED Aya ini turut dihadiri Wakil Menteri Pariwisata Nilo Enik Ermawati dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oke. 3.430 seniman tradisional dari 9 kabupaten kota di Bali menunjukkan kreativitasnya dalam PED Aya Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 dengan mengusung tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda dalam garapan tematik di Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandi Denpasar kemarin. PED Aya simbol dari pemuliaan jiwa manusia menuju keadaan yang paripurna, jernih dan suci itu diawali tari Siwa Nataraja, lambang dari Pesta Kesenian Bali dengan atraksi tematik Maha Merdangga Kalpe. Salah seorang warga asal Tabanan Igusti Ngurah Agung Adiwirawan di sela-sela menyaksikan PED Aya Pesta Kesenian Bali ke-48 di Denpasar mengapresiasi komitmen pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga kekayaan seni budaya Pulau Dewata. Ia mengaku bangga Bali menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang mampu mempertahankan keberagaman seni dan budayanya yang tidak lekang oleh waktu.
4: Hanya satu kata yang bisa mewakili seluruh masyarakat yang hadir di sini. Luar biasa, seru, penuh warna. Sudah ada peningkatan dan lebih kreatif dari tahun-tahun sebelumnya.
3: Hal senada diungkapkan warga Denpasar Niwayan Emi Purnayanti. Ia turut mengapresiasi pelestarian seni budaya yang dikemas dalam Pesta Kesenian Bali yang membuktikan konsistensi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota memfasilitasi para seniman tradisional. Ia mengaku sangat antusias menonton PED Aya karena keberagaman seni budaya yang dimiliki Pulau Dewata.
5: Bangga sih dari masyarakat Bali, apalagi tinggal di ibu kota dari lahir. Jadi selalu bisa menyaksikan Pesta Kesenian Balinya.
3: Pesta Kesenian Bali tahun 2026 yang diawali dengan PED Aya di Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandi Denpasar dengan melibatkan 3.430 seniman tradisional dari 9 kabupaten kota di Bali. PED Aya diawali dengan garapan pembuka dari ISI Bali berupa atraksi gamelan Adi Merdangge dan garapan tari Siwa Nataraja. Kemudian disusul garapan dari Kabupaten Jembrana, Karangasem, Buleleng, Bangli, Lungkung Tabanan, Kianyar, Badung, dan Denpasar. PKB tahun ini melibatkan sekitar 20.929 seniman dengan 879 sajian kesenian. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Sementara itu, pembukaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 2026 dimeriahkan dengan pagelaran Sendra Tari Lubdaka Lelana. Selama sebulan penuh, ribuan seniman dan ratusan UKM dan UMKM siap menampilkan garapan istimewa di Taman Budaya.
6: Pembukaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 dimeriahkan dengan pergelaran Sendra Tari Lubdaka Lelana, garapan kolaborasi Sanggar Karawitan Bungan Dedari dengan ISI Bali di panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar Sabtu malam 13 Juni 2026. Pembukaan PKB ke-48 dilakukan langsung Gubernur Bali Wayan Koster ditandai dengan pemukulan gong. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan perkembangan PKB dari tahun ke tahun semakin baik, terbukti dengan banyak tumbuh regenerasi seniman meskipun di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.
7: Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali semakin kokoh, berkualitas dan menarik dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Perkembangan ini dapat dilihat langsung dari karya seni yang ditampilkan, semakin beragam dan berkualitas. Semakin banyak seniman dan lembaga seni yang berpartisipasi.
6: Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan PKB tahun ini melibatkan ribuan seniman dan memberikan dampak positif bagi ratusan UKM dan UMKM yang diberikan kesempatan pameran secara gratis selama gelaran PKB di Taman Budaya dan Pasar.
7: Pesta Kesenian Bali tahun ini didukung oleh banyak seniman, bukan banyak lagi, banyak sekali, yaitu sekitar 23.936 orang seniman. Tepuk tangan untuk para seniman kita. Partisipasi sebanyak 307 seke atau sanggar atau yayasan seni, baik lokal, nasional maupun internasional. Pesta Kesenian Bali juga menjadi wahana etalase produk kerajinan dan kriya yang berkualitas dan unggul.
6: Gubernur meminta semua pihak agar tidak pernah bosan untuk menjaga budaya Bali. Kebudayaan Bali yang sangat kaya dan unik ini merupakan warisan leluhur yang adiluhung, sehingga semua masyarakat Bali wajib memelihara dan melestarikannya. PKB ke-48 tahun 2026 akan berlangsung sebulan penuh hingga 11 Juli mendatang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Dan dari dunia olahraga dilaporkan, Asian Games Fun Run siap dilaksanakan hari ini di Bali Collection Nusa Dua. Acara ini sebagai bagian dari sosialisasi penyelenggaran Asian Games ke-20 Aichi Nagoya, Jepang.
8: We invite the public, especially those in Bali, to experience the spirit of the Asian Games.
6: Asian Games Fun Run sebagai bagian dari sosialisasi penyelenggaraan Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang siap dilaksanakan Minggu 14 Juni 2026 di Bali Collection Nusa Dua. Kegiatan ini bukan sekedar ajang lari bersama, melainkan simbol kolaborasi dan persatuan Asia menuju Asian Games ke-20 di Jepang. Wakil Ketua Umum NOC Indonesia Ismail Ning dalam press conference Asian Game Fun Run 2026 di Bali Collection Nusa Dua Sabtu 13 Juni mengatakan Asian Game Fun Run menjadi platform strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem olahraga Asia.
8: This event to be the symbol of the friendship, solidarity and sportsmanship among the Asian countries between Japan and Indonesia especially. And of course between the OCA and the NOC Indonesia.
6: Sementara itu, Direktur Media and Broadcast Department OCA Jian Zhu menegaskan rangkaian Fun Run di berbagai negara Asia menjadi langkah penting dalam mendekatkan Asian Games kepada masyarakat.
8: The Fun Run itself is not a competition. It's a development program which we use to encourage the entire society to be part of the Asian game and to be part of the sports, so we can build a very healthy society through a very simple sports activity.
6: Di sisi lain, Project Director Asian Game Fun Run 2026, Tabita Sumendap, menambahkan penyelenggaraan di Bali dirancang sebagai pengalaman kolektif yang inklusif dan berkesan.
9: Why sunset? Because Bali is beautiful for its sunset. That is why we would like to showcase the beautiful Bali, and so the participant will enjoy running on the beach. So the running route will have mix of asphalt and also beach sand running.
6: Dari perspektif atlet Olimpian lompat jauh, Maria Londa menilai kegiatan ini memiliki makna emosional yang kuat bagi para atlet dan masyarakat. Fun Run ini menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju Asian Games dimulai dari sekarang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Pendengar, DPRD Bali apresiasi berbagai capaian yang berhasil diraih pemerintah Provinsi Bali. Salah satunya meraih peringkat pertama nasional, 2 penghargaan Kemendagri, dan 13 kali berturut-turut meraih opini WTP dari BPKRI. Nyoman Kasih melaporkan dalam paket parlementaria.
10: Selamat pagi. Pemerintah Provinsi Bali mendapatkan berbagai penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penghargaan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong peningkatan kinerja dan inovasi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah banyaknya kasus hukum yang menjerat oknum kepala daerah, masih banyak kepala daerah yang memiliki kinerja dan prestasi bagus. Atas prestasi ini, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayatnya memberikan apresiasi.
11: Izinkan pula kami atas nama pimpinan dan anggota DPD Provinsi Bali di forum yang terhormat ini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja Gubernur Bali Bapak Wayan Koster memperoleh ranking 1 atas penurunan kemiskinan dan stunting serta penurunan inflasi untuk wilayah Jawa Bali sehingga memperoleh insentif sebesar 6 miliar dengan besaran masing-masing 3 miliar. Beri tepuk tangan. Dan WTP yang ke-13 kali.
10: Dewa Mahayatnya mengatakan, selain menerima trofi penghargaan, Provinsi Bali juga memperoleh insentif apresiasi dengan total 6 miliar rupiah untuk 2 capaian peringkat 1 yang diperoleh. Selain itu, Bali juga berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian ke-13 secara berturut-turut yang menunjukkan kekonsistenan Bali dalam tata kelola keuangan. Meski demikian, terdapat beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah, yang mayoritas merupakan temuan berulang yang menunjukkan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan temuan-temuan berulang ini bisa direduksi, bisa diminimalisasi pada masa-masa yang akan datang. Sekian, Parlementaria.
1: Parlementaria tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas, Jawata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Donor Darah Sedunia menjadi momentum meningkatkan kesadaran masyarakat bergerak dalam aksi kemanusiaan. Penanganan sampah laut harus diawali dari pengelolaan berbasis sumber melalui pemilahan. Mewakili tim redaksi, Sehab Sarinacoa bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
12: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: sampah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Kantor Musik Yaniriki, Reng FM 106,4 MHz, Sarang Dayuari, Reng Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yang ada kerai di bawah sampun katurang kali tembang nalurge, niki tembang nyane, sake, gus jadi fit sonya, sane mahmure dukun sakti. Nalar iki benten tembang nyane Panji Kuning genten ya, sane mahmure pulang kampung ya. Tembang niki dados isyarat, dados kode. Inge rakrai minap sudah kangen dengan suasana kampung kenten ge minap male digarahine punikinge dari laina jagat galungan presiden iki bertukar kasih dengan orang-orang terdekat, dengan orang-orang tersayang rakrai kenten ge naler asengkare sami presiden puniki membagi antar kenten nyantos puput ring raina suci jagat naler ge ring raina suci galungan ge. Ingat di bawah sampun nonton Mbak Indira sana nyampun nyaringin di tiang ambare puniki sampun nang lali nalar semeton lakerai niki anto monitor sama tiang terus niki ngeranyi ring WhatsApp duwe sampun nang kantor sepi niki WhatsApp tiang niki terus ngeranyi ring 0878-9882-2420. Nah sana makin wawu ring tiang malin niki lakerai ring ambare nge terus ngeranyi sana presiden nyaringin di tiang puniki ring 0361-223361 mau sangen ini betutu niki nggih terus sane presiden nggih inggih niki mentas sane sampun ngranjing sang gratit yang lumun Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rajang Semeng Dayu Cantik.
2: Halo Rajang Semeng niki Mbak Niang Yoga.
3: Bunga di atas. Menapi gatrol niki.
2: Inggih titiang kena. Niang menapi.
3: Jadi yang kena.
2: Masa.
3: Tapi di Mekario jam 3 rau.
2: Jam 3 wau.
3: Jam 3 langsung numas bungo sami ngelonyak tuh dari hari.
2: Nggih, napi malih re nyangre. Napi asane raine jaga niki pasti kesampun ya. Sudah mulai ya niki agak napi ketap-ketap ya harganya.
3: Bunga bedugul 45, mitir 35. Pacah 35.
2: Wow, niko ring.
3: 120 sampun.
2: Oh ya?
3: Iki sampun numas busung sampun usan wis nyait sampean gantung.
2: Oh, sampun. Akeh ngarianan.
3: Akeh niki tetangga alino ke Jawa di Jawa tiang niki nang ngarianen.
2: Oh, kenten nggih, Niang. Nyicil-nyicil mantan ngarian, Niang.
3: Nggih, penting semangat. Senang pasti itu sampun.
2: Inge, pantan nenten merasa terbebani.
3: Oh, kerenon sari di bicu dayu.
2: Oh, kemana kerenon ngapain?
3: Pamerannya lali di tiang langsung orang ring jero taruh belanjaan.
2: Inge?
3: Bicun di tiang ayo nih ang.
2: Inge?
3: Saking kampung di tiangnya lewat, saking bang pipas di desa di tiangnya niko.
2: Inge? Iya ratu, ampun jadi.
3: Niko lewat di tiang wau roh niko.
2: Nggih, enggak apa-apa. Okay. Bali apa dumunan berarti ya lewat ya.
3: Jam 6 sampun wosan tuh dayu.
2: Nggih, jam 6 sampun wosan. Oh, tapi langsung ke kenten ae ke Ring Art Center. Napi ke Renon mantan.
3: Udah lumun bayangan, lumun iki Makario metupuk-tupuk. Mari ke bos Makario mali jam 5 tuh dayu.
2: Oke. Okay. Oh, Makario kenten ring. Nggih, nggih betul-betul.
3: Serat niko ana angin arisan. Pantan telas kocak kina ibu-ibu om mungkin arisan maju kenten.
2: Oh kenten inggi bejak padat san iki schedule-nya yoga
3: yang ngodalin ring tugu antuk ayam tutu atau dayu.
2: Oh inggi ring penampan ya pata ayam tutu katora
3: ayam dan ring penampahan ini kok kena bebek. Kenten niko seneng disuruh daannya
2: ada dayu. Oh ayam kenten katuran.
3: Nah, sulit pisan ngariane nalot niko.
2: Oh iya betul sekali.
3: Yang ngariane ayam.
2: Oh niang ngariane napi numbas.
3: Ngariane di jantan nanen di yang numbas
2: dayu. Oh mah makin
3: nap. Jangan basto.
2: Oke kenten. Oke mana napi yang niang ngariane napi asalnya ayam tutuk seperti apa kadinya?
3: Bakso jangkep nih, tapi wanten isen sarang serai nih agak akeh niko tedayu.
2: Serenya yang banyakin.
3: Niko cincang, niko mecincang lebih enak bau rasa. Yang blender kirang tedayu.
2: Oh iya, betul karena sudah kecampur sama sari-sarinya tan.
3: Ini yang bumbunya dimun ayam di dalamnya daging cang daun ubi, mendaging bumbu. Bukendan jarit sampun busan masuk bumbu. Tegul di tiang, tekuk nih ke hati sarang kepala tekuk. Kentan lap dumul pun buk, tiriskan, bungkus di tiang saking daun.
2: Daun api?
3: Daun pisang.
2: Daun pisang.
3: Dikukus di kedayu. Kukus, sampun osan kukus, wau malih menyanyah dayu. Aduh, enak.
2: Aduh, lapar jadinya loh.
3: Enak tuh dayu.
2: Iya. Oh, didiamin berapa lama nih ke nyantos lebeng?
3: Di tiang makario angin bikin penampahan. Wenginnya pun di tiang areanin.
2: Patah kan di Maindira berarti ya.
3: Iya, cucun di tiangnya seneng ayam-ayamnya mantan, warnanya pedas dan kangis.
2: Oh.
3: Ini syukur di tiang karena keluarga pedas sudah yuk satu semakin cabai sudah yuk.
2: Iya. Oke, dan iya sih masuk. Oke, dan.
3: Iya itu dah yuk. Yang nyangro rainan galungan ki sampun nampak
2: bisa. Iya, lagi tiga rainan.
3: Cucun matanding dumun.
2: Ya, setengahnya semangat.
3: Hari Senin perpisahan cucu di tengah sarang gurunnya.
2: Oh, hari Senin ambil.
3: Lalu boleh menghadiri.
2: Iya. Yeah.
3: Malis galungan di tengah perjun ke Bangli itu dayu nginep di tengah Bangli.
2: Ingin sampunan, kentan PP pulang pergi dalam bayu nih kan.
3: Mohon mantan nak sedo PP di tengah.
2: Oh.
3: Terbiasa. Niki tenaga baja
2: sudah. Astengkara tetap kena nih yang
3: juga. Itu soal coring si Dewi Tiang.
2: Ah, nih kan.
3: Yang pura pun banget sama Mitra. Niki pokman palu, iya Niki nge. Ampun kena Niki. Alhamdulillah, ampura mbak. Atau Riki sih ada tuh kocak. Sekarang buat KBB yang tidak kamu enggak. Ini Jerman Kanti, ampura ini. Rajang yang grogalungan sama Mitra sarang sami. Kalau Riki bu ring kapal bu seperti ini nge rajang yang gergalungan tuh dayu
2: yang
3: budal mali jebal suaspada ring margi
2: sukses man yang
3: Riki yang pun makanya tidak sangat suryo
2: betul sekali sudah kenyu
3: hayu ring rau ring rio salam sarang sami ring rio nge
2: ingge sukses man yang juga
3: semoga lah nyane di tiang mau pamit untapin untuk promo santi om santi santi santi oh
2: ingge semua banget nih kini yang juga saking Gunung Karang sampun nyarangin titiang. Oh padat sekali memang jadwalnya ya. Sampun curhat cerita menapi schedule kemarin nyantos mangkin ya apa-apa juga serba naik terkenapi namula kentan nge mangda presiden sami-sami margi manjarin pengado mangkin nge ningado mangkin inumasin kentan nge yentan numas dan mesti damatur-atur kentan dan kenapi nge rakerai mana sami napi je kekaryani presiden mesari meja bos minap rakerai pembudaring pasar sane lanang naler istri minap nge sampun berbagi tugas ke di bawah Tiang Wau Durus Mariang Astungkare penikingan nyantos pupu meja bos presiden niki ngawe tuang ring manah nike lega ya lego rasanya nggih napi malih nenten merasa terbebani kenten nggih apalagi di dengan contoh kadi niang yoga di Wau napi je ke kepadatan kesibukannya tapi bayu nike kanton trimi muda kenten nggih rakerai semoga bisa napi asnya diajelas contoh semoga bisa diteladani juga ya dan Tiang juga tetap ngasih semangat sarang lakerai kayak tengah orang semangat mari tiga rahina raja napi asli nyanggara ring raina suci galungan kenten pengabdianane napi tetap niki sarang sami presiden manggih kesehatan niki tidak bisa dibeli dengan apapun kenten nggih ten jeraga sarang musrah sarang ide yang widi ten pun presiden niki lakerai nggih anteng ngemergiang napi sane patut kemargiang. Ingin rakerai niki titiang wacan umum sana ring WhatsApp. Nah yo, makin tak detail. Sira sana nenten, utawi sana sampo monitor sana titiang ring WhatsApp. Makin cek titiang, oke? Okay? Niki, nih yang sering napi kirimnya niki ada tan presiden kewungkah nge pesannya nih. Durus niki wawannya niangnya diulang lagi nih yang Sri. Tapi suksumel banget sampo monitor sana titiang ring jam berapa nih? Oh baru jam 7:30 kenten. Yang coba wawonin malih niki nge ngirim pesannya. Oke, ngelantan niki wenten Aji Dewa Mia Bangli sudah monitor penasaran iki ring jero minap nggih Suksem Aji sudah rajin mengirimkan bukti berupa video ya sudah monitor sarang perempat RRI Denpasar. Nah sira malah niki ada supi suwung mangmung niki nggih WhatsApp yang yang ngeten kenapi minap niki sarang sami sampun disibukkan ya dengan berbagai aktivitasnya ten kenapi nggih rakerai kadiwa terwit yang wau yang presiden yang ditian durus kenten yang nenten durus margiang napi sani patut ke margiang astung kare presiden margianta nyantos puput ingin malah jebas malah malah titian sobian informasi mausang ngenenin indik betutu puniki ring proses ngarianin nih kenten nge utawi info-info menarik sane berkaitan dengan betutu puniki ingin malah jebas malah lanturan titian atau mereka ngirim sandekan dumun puniki ingin antuk mirengang niki informasi-informasi sane menarik naler ring tembang-tembang tembika durus mesandekan
0: pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: Tips tanggap bencana. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami Samong di Pulau Simeulue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeulue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeulue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Bali pada 12 hingga 20 Juni 2026. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 3 Cahyo Nugroho mengatakan fenomena ini dipicu oleh Super New Moon yang diperkirakan terjadi pada 15 Juni 2026. Ia menjelaskan fenomena tersebut merupakan kondisi saat fase bulan baru bertepatan dengan posisi bulan berada di titik terdekat dengan bumi atau perigee. Berdasarkan hasil pemantauan data water level dan prediksi pasang surut, BMKG memperkirakan banjir rob berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pesisir Bali. Cahya menjelaskan, waktu terjadinya pasang maksimum tidak berlangsung bersamaan di seluruh wilayah. BMKG memperkirakan kondisi tersebut dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat di kawasan pesisir dan pelabuhan. Dampak yang perlu diwaspadai antara lain aktivitas bongkar muat di pelabuhan, kegiatan di permukiman pesisir, hingga aktivitas tambak garam dan perikanan darat. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.